Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Selamat pagi teman Pro 2 ya. Kita masih lanjut lagi di Spada untuk pagi hari ini di akhir bulan Juli nih di 2026 teman Pro 2. Masih ngomongin tentang plastik ya.
1: Plastik lagi.
0: Betul
1: nih.
0: Ya, padahal ya plastik lagi mehong, masih tetap aja kita bahas gitu kan ya. Nah, ini tadi udah ada yang gabungan di Instagramnya RRI Pro 2 sama Rinda. Sebentar ya, aku lihat. Nah, ada dari Bex Radio FM, dia bilang kan tadi nanyanya adalah plastik makin mehong ya, itu ngerugiin atau
1: menguntungkan.
0: Dia bilang makin ngerugiin dong, Kak, gitu katanya.
1: Wah.
0: Kenapa ngerugiin ya?
1: Ini kalau menurut aku ya, tadi kan Kakak kita udah bahas ya, Kak, bareng ada soal plastik itu banyak banget digunakan untuk orang-orang jualan, yang jualan bakso, yang jualan soto dan lain-lain. Nah, memang plastik ini jatuhnya dia jadi kayak agak sedikit merugikan yang UMKM ya, karena 60-70% itu kayaknya mereka tuh butuh plastik itu buat ngepack makanan-makanannya mereka. Kakak nih sebagai
0: wah, aku tiba-tiba ditembak nih ya.
1: Kakak nih kan sebagai pemilik UMKM ya, sebenarnya ngerasa nggak sih itu, Kak, kayak ngerasain perbedaan dari harga plastik gitu?
0: Oke, kalau ditanya ngerasa, sebenarnya ngerasa gitu, tapi apa ya, ya mau nggak mau memang ngikutin aja. Kadang tergantung tuh, kalau misalnya kayak misalnya kan kalau orang jualan tuh punya HPP-nya masing-masing gitu kan. HPP itu apa ya? Kok aku tiba-tiba nyebut HPP? Ya pokoknya average, hitungan-hitungan kayak keuntungannya dia, modalnya dia gitu-gitu.
1: Okay.
0: Selama apa ya? Selama mungkin itu masih menguntungkan, mungkin orang enggak bakal kayak naikin harga. Tapi mungkin ada beberapa yang kayak waduh, memang plastik ini perannya itu ternyata sepenting itu, tapi ternyata juga berpengaruh dengan harganya, harga makanannya itu.
1: Ya,
0: jadi
1: benar.
0: Kalaupun bungkus, wah ini kayaknya ikut dinaikkan gitu. Jadi ya tergantung dari UMKM-nya itu atau dia jualan apa yang membuat akhirnya ya udah ada yang mempertahankan karena mungkin ya masih menguntungkan buat dia, tapi kalau yang ada yang kayak ternyata berpengaruh dengan penghasilannya gitu, makanya dia bisa aja naikin harganya
1: sendiri
0: hanya karena plastik itu tadi.
1: Jadi memang beda-beda ya.
0: Bener.
1: Dari setiap anunya.
0: Bener gitu. Jadi kalau melihat kayak orang-orang jualan tuh, kita mempro dua, ya tidak bisa kita pungkiri juga.
1: Bener.
0: Tak terhindarkan juga plastik itu masih tetap ada kayak gitu, karena mungkin ini juga aku kalau ngelihat tuh kayak gimana ya, Farah pernah lihat nggak kalau di luar negeri tuh habitnya orang belanja tuh pakai kertas.
1: Oh ya benar, paper bag itu ya.
0: Paper bag, bener ya, kayak gitu. Sedangkan apa ya, kita tuh terbiasa nenteng ada apa sih lobang buat jari gitu loh.
1: Pegangannya itu. Masih ada pegangannya.
0: Masih ada pegangannya kan. Nah kalau di sana tuh kan orang tuh gendong.
1: Iya, kalau dipikir kan? Mereka peluk loh itu.
0: Sama ini, kalau aku ngeliat di film-film tuh biasanya mereka menteng paper bag, dalamnya tuh ada apa ya, ada bagel panjang.
1: Buah-buahan, bagel,
0: roti panjang gitu pokoknya gitu tuh teman berdua. Nah itu tuh jadi kebiasaan orang Indonesia, di mana kita tuh suka sekarang tuh suka nenteng pakai jari.
1: Oh iya, benar ya.
0: Salah satunya ya tadi, tas belanja udah ada tentengannya, tas plastik ada tentengannya.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi
1: udah biasa nenteng. Jadi kalau harus meluk kayak orang luar negeri pasti kerasaannya aneh.
0: Apalagi meluk soto.
1: Meluk soto lagi.
0: Meluk bakso. Iya. Nyos gitu. Balik-balik tangannya agak-agak merah-merah meluk. Ya kayak gitu-gitu tuh teman berdua. Maksudnya tuh karena kebiasaan kita tuh begitu, jadi agak susah tiba-tiba berubah gitu ya dari plastik itu misalnya tergantikan, contoh ya, tergantikan sama paper bag ataupun tas belanja gitu kan ya. Ya itu tadi, karena ya makanan-makanan kita tuh ada beberapa yang kuah yang kayak mungkin tidak semuanya menyiapkan ini juga sih. Balik lagi kayak
1: mangkok
0: plastik yang usable, bisa dipakai berkali-kali.
1: Bener,
0: itu juga enggak, kayak
1: enggak
0: gitu.
1: Semua ya teman-teman gua, banyak yang masih pakai plastik
0: ya.
1: Sebenarnya
0: ada lagi apa ya, kalau dulu itu mungkin sampai sekarang yaitu kopi.
1: Kopi?
0: Kopi, kopi bukan dikresekin ya, tapi maksudnya kan bahan gelasnya itu kan rata-rata plastik.
1: Oh iya bener, kayak kopi yang di pinggir jalan.
0: Iya, kopi pinggir jalan itu ada. Tapi maksudnya ada beberapa yang, ada dua sisi. Ada yang dia tuh kayak udah aware dengan plastik satu ini, jadi dia bikin gelas yang usable juga, bisa dipakai berkali-kali.
1: Oh iya, ada juga yang memang menyediakan kalau orang mau bawa tumblernya sendiri.
0: Iya, tapi masih ada sampai sekarang yang kayak dia tuh plastik yang mungkin abis sekali kita pakai kita buang gitu.
1: Benar.
0: Iya kan? Dan itu juga masih
1: pakai lagi.
0: Iya, dan itu juga tak terhindarkan, Lara.
1: Benar.
0: Nah, sulit nih. Itu sulit. Yang sulit untuk memproduksi.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
2: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
3: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Teman Pro 2 balik lagi ya, kita masih di bahasan plastik.
1: Betul ya.
0: Kalau tadi kita udah bahas plastik banyak dipakai buat makanan gitu. Terus ada juga yang kalau dari yang tadi ya, yang cek fakta banyak yang ternyata udah nyiapin tas belanja.
1: Betul.
0: Gitu kan ya. Sebenarnya peluangnya buat lingkungan kalau kita pakai tas belanja itu lebih bagus apa enggak sih kalau dibandingin sama tas kresek?
1: Peluangnya ya, peluang kalau misalnya kita gunain tas plastik untuk lingkungan. Gimana ya menjelaskannya? Sebenarnya kita hanyalah orang awam gitu kan,
0: bener,
1: ya,
0: bener.
1: Yang hanya untuk mencoba untuk bisa mengurangi pemakaian plastik itu sendiri.
0: Betul.
1: Walaupun mungkin juga bukan yang sama sekali tidak menggunakan plastik itu Mempro 2, karena memang masih ada butuhnya gitu.
0: Iya.
1: Kalau aku ngelihat sih peluangnya ya masih tetap besar, walaupun ya kesadaran dari orang-orangnya itu masih terasa beda-beda.
0: Iya benar. Tapi Kak, kalau dari tahun-tahun sebelumnya ya, kayaknya waktu tahun 2020-an, 2021 itu tuh booming banget orang yang promosiin kalau kita tuh harus belanja mulai pakai tas belanja.
1: Iya.
0: Cuman masih enggak semua orang yang kepikiran buat pakai tas belanja. Sampai ke harga plastik ini naik itu mungkin.
1: Betul.
0: Ada orang yang mulai mikir bukan perihal karena oh ini pengaruhnya bagus di buat di sekitar, tapi kayak oh lebih menghemat kayaknya kalau pakai tas belanja.
1: Nah,
0: gitu.
1: Bener. Malah jadi ada beberapa orang ya itu tadi, malah ada yang merasa ini tuh menguntungkan dalam arti dia jadi kayak oh karena plastik ini mahal ya udah nggak usah deh. Toh juga di rumah mungkin ada beberapa tas belanja yang sudah kita punya gitu. Jadi kayak karena mahal jadi orang tuh ya mending gak usah sama sekali gitu.
0: Betul.
1: Walaupun ya kita pasti kayak masih pernah aja lah. Kayak mungkin di warung kelontong masih tetap pakai plastik ya, gitu-gitu.
0: Banyak banget.
1: Iya, mungkin kalau misalnya kayak makanan tadi itu ada kotor-kotornya, gimana ya teman Pro 2 ya? Kadang kalau sudah kotor gitu tetap kita buang kan.
0: Iya, benar.
1: Walaupun nanti bakal susah diuraikan kayak gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau yang masih bersih itu ya udah, kalaupun itu ada ya udah kita pakai berkali-kali atau disimpan aja, karena ya itu tadi benar kayak Farah bilang bisa untuk buat kotoran. Maksudnya kotoran kan enggak cuma kotoran kucing aja ya. Enggak semua juga memelihara kucing juga.
0: Betul, benar.
1: Buat sampah kayak gitu.
0: Iya, sampah kayak gitu. Cuman ini juga sih tadi kan Kakak bahas soal yang di toko kelontong. Teman Pro 2 di kayak restoran-restoran food chain yang ada di luar gitu, kayak makanan cepat saji itu sebenarnya ada yang masih pakai kresek, tapi kreseknya itu dia teksturnya beda sama yang biasa kita pakai.
1: Oh iya.
0: Dia kayak mudah meluruh gitu loh. Kayak lebih
1: rapuh. Agak rapuh, ringkih gitu kan.
0: Ringkih gitu.
1: Tapi ini juga maksudnya kalau melihat sekarang bahannya memang banyak hal yang apa ya, maksudnya plastik, sampah plastik yang dijadikan suatu barang, salah satunya tadi tas belanja, tas kresek yang ternyata mungkin ada campuran dari sampah-sampahnya itu juga.
0: Benar.
1: Gitu. Bahkan kayak apa ya, aku kalau kan aku doyan ini ya, doyan merhatikan sneakers, sepatu gitu.
0: Iya,
1: ada beberapa bahan sepatu tuh yang terbuat dari sampah plastik yang didaur ulang.
0: Oh. Menarik dong. Jadi nggak kebuang sia-sia itu.
1: Iya, kayak gitu. Walaupun harganya tetap kayak misalnya 2 juta, 3 juta, tetap mahal gitu kan ya. Karena teknologinya itu juga.
0: Benar.
1: Tapi ya itu salah satu cara mereka juga kayak apa ya? Salah satu cara dari produsen kayak
0: supaya lebih peduli lingkungan.
1: Peduli lingkungan juga, aware juga kayak gitu. Tapi ini juga sih kayak apa ya? Kayak rasanya tuh jadi sama apa ya, kayak sama aja karena karena ya kita gunain gitu-gitu juga gitu kan ya. Ada yang menotis bahan-bahan yang kayak gini tuh kok kayak jadi bahannya kurang elegan atau kurang bagus atau gimana, karena yang tadi kita contohkan adalah bahan plastik itu tadi.
0: Iya
1: kan, bahan plastik tadi yang kamu bilang ada campuran-campuran, kenapa bahannya kok beda dari kresek biasa pada umumnya kan. Kayak gitu-gitu ya, mungkin itu ya apa ya, bagusnya adalah gampang terurai itu juga.
0: Iya, walaupun gitu. Ujungnya kualitasnya agak sedikit berbeda, tapi fungsinya tetap sama.
1: Yes.

0: besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo, ngomongin yuk. Malah gue itu keterasan.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah, Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari. Rawat, banggakan.
3: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Teman Bro 2, waktunya kamu mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda. Nih ya, pagi hari ini terlihat cerah ya Farah ya.
1: Yep, cerah dan terik dikit.
0: Terik dikit. Karena ini, karena cerahnya tuh cerah banget. Nah, ini kalau
1: banget.
0: Benar, kalau biasanya jalan pagi-pagi kayak gini tuh agak-agak silau. Makanya kadang pakai kacamata yang hitam.
1: Betul.
0: Atau kacanya yang hitam juga.
1: Yang bisa jadi hitam itu loh.
0: Iya. Ini ya apa sih namanya? Fotokromik.
1: Iya, benar.
0: Benar
1: namanya tuh.
0: Nah, pagi hari ini teman Bro 2 kita juga pengen tahu tentang informasi prediksi cuaca buat hari ini, dan kali ini kita bersama dengan Kak Bima dari BMKG Kota Samarinda. Kita sapa dulu. Halo Kak Bima.
1: Halo, Kak
0: Selamat
1: Bima.
0: Pagi.
2: Oke.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Bima hari ini, Kak Bima?
2: Baik, Kak.
0: Baik. Oke, Kak Bima, langsung saja untuk informasi cuaca buat hari ini. Silakan Kak Bima.
2: Baik, selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda pada hari ini, hari Jumat, tanggal 31 Juli 2026. Untuk cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, hingga malam harinya. Untuk sore harinya diperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan yang dapat terjadi di sebagian wilayah Kota Samarinda. Untuk angin umumnya bertiup dari arah selatan barat daya dengan kecepatan 10 sampai dengan 15 km per jam. Adapun suhu udara di wilayah Samarinda hari ini berkisar antara 29 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 60 hingga 70%. Sementara itu untuk wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang dan Seram Makassar, tinggi gelombang lautnya diperkirakan berada dalam kategori sedang dengan ketinggiannya berkisar antara 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Kemudian kecepatan angin di wilayah perairan tersebut berkisar antara 11 sampai dengan 22 knot dengan kondisi cuacanya umumnya diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca dapat kami sampaikan, semoga dapat manfaat bagi sobat BMKG dan pendengar RRI sekalian. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Bima untuk informasi cuacanya untuk hari ini. Itu dia ya teman Pro 2 ya, untuk informasi cuacanya hari ini. Tapi pastinya tidak bosan-bosannya aku mengingatkan buat teman Pro 2 nih Farah ya.
1: Yep.
0: Untuk mereka jangan lupa bawa jas hujan.
1: Iya, jaga-jaga karena ada perkiraan bakalan hujan.
0: Betul, ya. Ada potensi-potensinya tuh teman Pro 2 ya. Dan nanti kita pastinya bakal lanjut lagi ya ngomongin tentang plastik

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup A. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
4: Hah? Hoax. Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
5: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: Teman Pro 2, kalau urusan perplastikan ini ya, sebenarnya tuh ini adalah sebuah kebiasaan yang bisa kita bangun atau enggak sih?
1: Oke.
0: Okay. Iya kan? Ini pertanyaan yang lumayan kepikiran di aku sih, Kak. Hmm. Soalnya kalau misalnya untuk beberapa orang memilih untuk enggak pakai plastik kresek ini, yeah, menguntungkan, kira-kira gimana sih caranya kita memulai biar kita tuh udah mulai terbiasa pakai yang ramah lingkungan? Yang harus mulai duluan tuh siapa gitu?
1: Ya, benar sih. Ya sebenarnya kalau dibilang mulai duluan dari diri kita masing-masing dulu,
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kadang kan kayak ada gaungan atau ada petisi lah sebutannya untuk mengajak orang-orang supaya bisa mengurangin sampah plastik atau penggunaan plastik itu sendiri gitu kan ya.
0: Wow.
1: Tapi kalau bilang sadar, siapa yang harus sadar? Ya sebenarnya kita masing-masing itu ya harus sudah memulai dari sekarang gitu. Iya. Maksudnya tetap apa ya? Tetap kayak tidak gampang terpengaruh kayak dikasih tiba-tiba kayak ditawarin tas kresek gitu, kita harus bisa nolak.
0: Betul.
1: Harus juga ngurangin kayak belanja yang air mineral ataupun botol kemasan yang plastik itu juga, karena ujung-ujungnya kita bakal buang juga kan.
0: Kita buang, walaupun bener, memang kalau di plastiknya, di botolnya itu ada kayak expirednya gitu kan, kita nggak tahu ya dia tuh bisa langsung meluruh atau enggak,
1: yeah,
0: gitu. Malah nambah-nambahin sampah gitu.
1: Bener. Terus balik lagi ke yang petisi itu tadi, sebenarnya kan ya dari itu tuh untuk mengajak orang-orang, tapi kan kita juga ada apa ya namanya, ada sungkan ke orang yang, maksudnya kita tuh kalau menyuruh orang juga pasti sungkan.
0: Betul.
1: Contoh nih, Cipe gitu ya, Cipe jangan pakai tas plastik dong gitu. Ya kalau dia tersinggung ya dia bisa marah gitu.
0: Dan dia juga bakalan nanya dong jatuhnya kayak, emang kamu nggak pakai plastik?
1: Nah, bisa dikonter balik juga gitu kan ya.
0: Gitu.
1: Kita tuh yang ngajak-ngajak aja, tapi bukan berarti nyuruh orang untuk tiba-tiba berhenti sesuatu gitu.
0: Atau gini deh teman Pro 2, kita ini kan manusia-manusia yang kadang bisa keikut arus ya, misalnya gitu. Gak perlu kok harus langsung ngomong, kamu jangan pakai plastik dong. Mulai aja dari diri kita sendiri, kita bawa
1: betul
0: tas belanja di sekitar teman-teman kita. Nanti biasanya yang kayak gitu bakalan ke influence kok, bakal kepengaruh, dan mereka bakalan kayak gitu juga.
1: Bakal ini juga, bakal yang kayak nanya gitu, emang maksudnya kamu gak ribet ya begini? Nanti kita bisa jawab, gak ribet karena begini. Iya, walaupun mungkin ada ribet-ribetnya, tapi ya itu apa ya, usahanya dia juga gitu. Maksudnya usaha kita untuk ya supaya kita mengurangi plastik itu juga. Ya gak apa-apa repot-repot bawa tas belanja, ya udah gak apa-apa. Kayak mungkin lagi gak bawa tas belanja, tetap gak pakai kresek, ya udah kita tenteng kemana-mana. Ya ini salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan tuh teman Pro 2. Makanya sadar itu agak sulit sih sebenarnya. Maksudnya sulitnya itu harus dari kita masing-masing. Mungkin contoh ya, contohnya itu adalah kayak misalnya Farah tiba-tiba nyuruh orang berhenti rokok.
0: Iya. Nah, gak bisa.
1: Iya kan? Gak berani juga kan?
0: Benar.
1: Itu sama hal kayak nyuruh orang apapun gitu. Pasti kita tuh gak akan ada yang mungkin frontal berani gitu. Tapi kan responnya kita gak akan tahu kayak apa.
0: Dia bakalan merespon memberikan timbal balik yang baik atau malah jadi kayak
1: karena orang tuh kalau misalnya dia sadar, sadar nih aku harus berhenti merokok, sadar nih kalau aku harus mengurangi penggunaan plastik, itu kan ya dari orangnya itu sendiri,
0: dari diri sendiri.
1: Betul kali.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: semua banget nih, semua masih pagi.
1: Tidak ada yang seperti aku, wes ya.
0: Ya
1: bener. Oh. Siapa sih yang kalau misalnya dengerin lagu ini pasti semangat gitu, ya kan? Masih ngomongin tentang plastik lagi barengan sama Anom Citro dan juga
0: Farah.
1: Iya, yeah. Farah 3X. Farah 3 kali.
0: Farah 3 kali.
1: Oke, okay, ya. Hmm. Tapi ini sih maksudnya kan kita tahu kalau misalnya plastik itu susah banget diuraikan gitu. Didaur ulang itu juga bisa, tapi rasanya tuh kayak butuh proses yang juga panjang dan agak ribet.
0: Benar, enggak bisa langsung gitu
1: teman-teman Pro 2. Benar. Nah, kita tuh ya berharap gitu teman-teman Pro 2. Maksudnya pengen ada teknologi ini plastik tapi gampang terurai supaya juga ramah lingkungan. Tapi sampai sekarang tuh masih belum apa ya, mungkin belum 100% udah ngubah semuanya gitu, enggak. Tapi ya tadi ada beberapa hal, bisa daur ulangnya dijadikan sebagai produk-produk kayak pakaian, kayak baju, sepatu. Kayak sepatu. Ini juga mungkin kayak dipakai buat kerajinan. Anak-anak SD kan juga bikin tuh kayak pot bunga, apalagi ya?
0: Macam-macam sih. Ini ada nih, aku jadi kakak ngomong kayak gitu aku jadi inget di Jepang itu banyak ya teman Pro 2 produk-produk kayak jajanan, jajanan yang macam-macam itu plastiknya bisa dipakai ulang. Kebanyakan tuh ada bungkus plastiknya bisa dijadiin origami.
1: Oh iya.
0: Itu kan bisa ya?
1: Betul. Gitu. Origami gitu. Iya benar sih, origami. Ini juga kan kayak baling-baling kipas.
0: Benar.
1: Terus yang kayak apa sih yang lipetan yang kayak angsa atau burung itu, itu yang digantung-gantung itu juga gitu, itu juga macam-macam gitu. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya dipengen kiang, maksudnya ini atas pemikiranku ya, yang aku pengen tuh sebenarnya ya plastik, tapi plastik yang modern banget yang tetap bisa terurai dengan baik ya, supaya tetap ramah lingkungan. Jadi penggunaan plastiknya itu tetap kepake tapi ramah lingkungannya itu tetap terjaga.
0: Betul. Ini gak cuman kita yang harus mulai menanamkan.
1: Iya.
0: Mungkin kita juga butuh dukungan-dukungan dari pemerintah.
1: Betul.
0: Gitu. Mungkin ya yang bisa ngasih apa ya?
1: Kayak sebuah ini sih, sebuah jalan sih ya.
0: Betul.
1: Tapi aku ngelihatnya ini juga sih. Ngelihatnya adalah kayak teknologi gitu. Teknologi sekarang kan udah makin maju, smartphone kita udah canggih-canggih gitu kan
0: smart.
1: Ya. Gitu. Tapi aku melihat kayak masih apa ya? Kayak plastik ini masih tetap susah banget untuk dijadikan apa ya? Hal yang kayak oh, akhirnya nemu nih solusinya. Kayak kalau misalnya kita kan teknologi sekarang udah ada AI. AI itu benar-benar banyak hal yang ngebantu kita, banyak hal yang kita jadikan sebagai referensi tambahan atau teknologi yang benar-benar jadi masif banget gitu sekarang.
0: Iya benar. Kalau misalnya nih ya, kita bayangin aja deh, prediksi 5 tahun ke depan kira-kira apakah ini bisa direalisasikan tuh?
1: Wah, 5 tahun. Menurutku, ini menurutku ya teman Pro 2, menurutku masih belum sih. Tapi kalau mungkin di masa depan tuh bakal ada yang kayak ya udah teknologi makin maju makin canggih tapi plastiknya juga udah mulai ramah lingkungannya itu.
0: Betul.
1: Juga. Tapi kalau dalam 5 tahun kayaknya aku masih belum yakin gitu ya sepenuhnya gitu, walaupun mungkin ternyata tahun depan udah ada teknologi canggih nih gitu-gitu.
0: Kita nggak tahu
1: tuh teman Pro 2. Kita tergantung lihat masa depannya itu gimana, karena ya yang lagi kita hadapi sekarang adalah awareness-nya plastik itu juga.
0: Betul.
1: Tapi dampaknya itu ternyata ke kita juga.
0: Benar. Itu ya semoga ke depannya deh kalau bisa sesegera mungkin.
1: Betul.
0: Bakal ada invensi apa yang bisa menghasilkan plastik yang lebih ramah lingkungan dan semoga bisa jadi tren gitu loh.
1: Iya. Yang enggak cuman TikTok aja tren tuh teman Bro 2, tapi ramah lingkungan juga jadi tren.
0: Harus.
1: Asik.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: teman pro 2, ini aku tiba-tiba langsung datang membawa informasi.
1: Wah. Ya. Udah kayak apa ya? Kayak tukang antar paket gitu ya. Aku datang membawa paket.
0: Aku datang membawa informasi, teman pro 2. Tadi kalau kita membahas soal plastik, yang kita harapannya mungkin kedepannya ada yang bisa cepat meluruh gitu. Tapi aku dengar ini ya, aku dapat informasinya itu dari Fakultas Biologi di Instagram itu katanya sekarang itu ada plastik yang edible, Kak, yang bisa dimakan.
1: Oh.
0: Menarik ya?
1: Plastik bisa dimakan. Aku taunya ini aja sih, keripik kaca.
0: Keripik kaca. Jadi memang
1: apa kamu Pe ketawa-ketawa? Cipe ini ya.
0: Iya, ini teman pro 2, kalau packaging itu kan kita selama ini pakai kresek.
1: Betul.
0: Dan ternyata itu ada yang sudah edible alias bisa dimakan. Dia itu terbuatnya dari pati, gelatin yang kayak gitu, kayak gitu gitu loh. Kalau dipikir-pikir ya dengan kondisi yang sekarang, kayaknya plastik yang bisa dimakan ini bisa jadi salah satu alternatif juga
1: untuk
0: melindungi lingkungan kita.
1: Sebenarnya
0: ini.
1: Iya sih. Tapi aku ada pemikiran lain.
0: No, gimana gimana?
1: Kan tadi plastiknya itu bisa dimakan, tapi bisa dibikin kantong gitu enggak?
0: Kalau yang aku lihat dari gambarnya sih dia
1: bisa,
0: kayak
1: gitu ya,
0: plastik yang packaging biasa gitu.
1: Oh, bukan kresek ya?
0: Tapi dia masih bisa dimakan.
1: Aku gitu taunya kalau yang misalnya packaging bisa dimakan sih ini ya, kerupuk mihun.
0: Kerupuk mihun, kalau enggak yang permen kelinci itu juga.
1: Betul. Ya. Tapi ini maksudnya tadi tuh kalau packaging mungkin masih masuk akal gitu ya. Tapi kalau plastik tuh kayak aku kepikirannya tuh kan namanya kita kadang beli misalnya makanan atau barang, lindungin barangnya tuh pakai kresek supaya mungkin enggak kena debu-debu.
0: Bener,
1: kayak gitu-gitu.
0: Biar enggak oksidasi.
1: Betul. Nah, tapi kalau misalnya kayak bungkus-bungkus kayak gitu kan kita misalnya kita tenteng gitu, kita bawa packagingnya gitu, terus bungkusnya kita makan kan itu juga tidak begitu higienis banget jadinya.
0: Benar. Nah, mungkin ini bisa jadi ide ya buat yang mau bikin nanti di masa depan gitu.
1: Iya, benar. Maksudnya tadi kan packagingnya bisa dimakan, nah dibungkus lagi pakai kresek.
0: Iya lagi kresek dibungkus kresek.
1: Makanya itu paradoksnya tuh begitu gitu ya. Apa ya namanya, kayak muter-muter aja gitu jadinya. Tapi ya maksudnya ini jadi salah satu teknologi yang bagus gitu, packaging tapi tetap bisa dimakan. Aku kira tuh maksudnya bisa diuraikan jauh lebih oke gitu. Tapi kalau dimakan tuh kayak tapi pas in real life-nya nanti bakal gimana gitu.
0: Iya benar, mungkin dari denger yang ini mungkin ada yang dapat ide lagi untuk kresek gitu ya, bisa kali ya di sharing-sharing gimana
1: nantinya. Tapi ini juga sih sebenarnya ya, kalau ngomongin plastik ini atau memprodua, dampaknya tuh udah terasa banget kayak saat ini kita rasakan gitu tuh, parah ya. Yaitu adalah cuacanya makin panas.
0: Panas, jujur panas banget itu.
1: Iya,
0: panas banget tuh.
1: Benar, itu udah dampak dari ya global warming, sampah yang makin banyak gitu kan ya. Nanti mau dibakar juga merusak udara. Jadi efeknya tuh benar-benar kemana-mana. Bahkan yang sekarang aja saking panasnya ya teman pro 2, itu beberapa tahun lalu terjadi kebakaran hutan yang dahsyat banget ya. Itu wah benar-benar
0: bahaya sih.
1: Kayak ini loh Farah, mereka pun aja kesusahan untuk memadamkan gitu. Makanya kita sekarang kayak kenapa sih kok makin kesini makin panas? Ya itu salah satu dampaknya
0: itu.
1: Plastik itu juga tuh teman pro 2, nyampahnya itu benar-benar sudah bingung banget mau diuraikan. Kalau didaur ulang maksudnya digunakan gitu. Tapi kalau urai jadi benar-benar terburai buerainya tuh kan enggak bisa yang kayak beda sama kertas,
0: bener,
1: beda sama
0: enggak secepat itu
1: terurai. Sampah-sampah yang memang atau daun atau gimana.
0: Iya,
1: tapi kalau
0: iya,
1: udah plastik pasti gumpel-gumpel. Udah deh.
0: Lama
1: banget tuh teman pro 2.
0: Betul.

0: tahu lagi kam.
1: Aduh. Ah, lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Taulah ikam.
3: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Oh, ini buat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
5: Nah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
1: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
5: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
1: Tau aja, Mak.

0: teman berdua gitu ya. Tapi kalau bisa dibilang ya saat ini tuh walaupun petisi ataupun gaungan untuk orang-orang bisa mengurangi plastik itu udah mulai banyak, kayak contohnya buang sampah jangan sembarangan, terus juga plastik sampah penggunaannya untuk apa, gimana-gimana kayak gitu. Menurut aku sebenarnya edukasinya ternyata masih apa ya, udah banyak disebarin tapi orang tuh banyak yang gak notice atau banyak belum yang teredukasi gitu.
1: Iya, masih memilih buat ya nanti aja lah, ada juga yang begitu.
0: Betul, atau ini juga Farah, kayak orang lain masih berplastik, jadi ya udah aku ikut plastik juga, malah masih keikut gitu-gitu.
1: Makanya
0: loh.
1: Makanya itu tadi ya, pentingnya lingkungan orang-orang di sekitar kita juga bisa jadi influence yang baik tuh gimana. Memang kita harus berani jadi yang beda gitu ya.
0: Betul.
1: Jatuhnya.
0: Bahkan mungkin sekarang ya, mungkin saking aware-nya orang sama apa ya, sama benda-benda plastik kayak gitu. Ini contoh kayak misalnya kamu ada circle 5 orang. Nah, 4 orang diantaranya udah bawa tumbler masing-masing. Kamu sendiri pun mungkin salah satunya gitu. Yeah. Tapi ada satunya yang kayak jadi mau beli yang plastik-plastik itu pasti ada kayak
1: sungkan.
0: Iya. Kecuali dia yang kayak orangnya agak bodo amat gitu. Kayak ya udah, tapi ya itu tadi kayak udah ngelihat kalian semua beli gitu. Dan sekarang desainnya lucu-lucu gitu ya. Nih punyamu warna apa aja itu?
1: Warna pink, ungu sama
0: pink,
1: warna
0: ungu.
1: Mint.
0: Dikira kayak 2-3 botol gitu ya. Ini satu botol
1: 3 warna
0: kayak gitu, campuran. Maksudnya tuh sekarang udah mulai apa ya, kayak barang-barang yang usable bisa dipakai berkali-kali itu dibagusin supaya kita makin pede makainya.
1: Betul, biar termotivasi juga.
0: Nah itu kayak, terus juga ini juga, kita udah beli tumbler gitu kan ya, udah beli tumbler, masa gak dipakai?
1: Betul, sayang loh.
0: Nah, yang kayak gitu-gitu tuh teman berdua. Apalagi sekarang kayak udah mulai wajar, contoh misalnya kita beli kopi udah gak di, mungkin packagingnya dia gitu. Betul. Kita beli karena kita bawa tumbler sendiri. Yang penting dicuci dulu.
1: Iya dong.
0: Jangan masnya yang nyuciin tuh teman berdua, itu gak boleh ya. Ini kebiasaan.
1: Jangan sampai ya.
0: Bener, kayak gitu. Itu ya salah satunya ya, kita memang harus menyadarkan diri kita gitu. Oh, kita sudah mampunya sampai mana. Dan betul. Dan mungkin gini juga Farah, kita untuk bisa beralih misalnya mengurangi plastik juga gak bisa sedrastis itu kan.
1: Betul.
0: Masih kamu
1: proses.
0: Betul, prosesnya tuh pasti bertahap-tahap. Tapi kalau kamu sendiri mulai apa, maksudnya kan udah mulai sadar gitu ya, sekarang udah okay lah gitu. Nah dulu awal-awal apa nih yang kamu lakuin untuk bisa ngurangin itu tadi, penggunaan plastik?
1: Ngurangin plastik, pertama sih aku memilih untuk belanja yang dimana tempat itu gak pakai plastik. Biar aku terbiasa, maksudnya kayak, oh kak yang ini kami gak pakai plastik ya gitu. Jadi karena keseringan aku tuh ditolak untuk gak dikasih plastik, aku jadi ngide sendiri, oh gimana kalau aku bawa tas belanja aja. Gitu sih.
0: Contohnya kemana tuh?
1: Kayak supermarket. Ya kayak gitu kan. Atau kayak di
0: Pet shop. Kan kamu punya kucing itu.
1: Oh iya benar. Pet shop.
0: Atau walau dikasih ini, bukan tas belanja tapi kandang kucing.
1: Di kandang kucing banget gak tuh. Tapi emang ya banyak kok sudah sekarang toko-toko atau food chain atau dimana, pokoknya banyak yang udah mulai aware untuk ngurangin plastik, jadi mereka gak nyediain.
0: Nah bener-bener. Ya mungkin dari kamu juga ada yang kayak berusaha, oh nabung deh beli tumbler supaya ya ini mau merubah kebiasaan. Betul. Kayak gitu kan. Pasti kamu juga beli ini karena lucu. Jadi udah lucu harus kamu pakai juga kan.
1: Iya, kalau enggak ini, kalau yang kayak gini kan kalau enggak dipakai nanti malah dia berkarat takutnya ya.
0: Nah, yang kayak gitu-gitu teman berdua udah dibeli masa enggak dipakai.
1: Sayang banget.
0: Sayang banget gitu loh.

lagi bosan banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman.

Ternyata manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi lain kali kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

0: Nomor 2 ya, penggunaan plastik itu sendiri gitu ya. Menurut aku sebenarnya masih tetap bakal terpakai, cuman ya gimana cara bijaknya kita memakai itu tadi.
1: Iya, disesuaikan kebutuhannya aja.
0: Betul. Tadi kan kita bilang sebenarnya menggaungkan orang-orang banyak yang memang udah diedukasi bahwa awareness tentang mengurangi plastik itu tadi, penggunaan plastik. Sebenarnya ya teman Pro 2 ya, kalau misalnya masih bisa digunain, digunain. Tapi ya kayak gitu, kadang plastik kok udah lecek dikit, kalau udah kotor dikit, kita tuh juga udah mulai males gitu ya.
1: Gak layak perasaannya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul gitu. Ini mungkin aku kayak kasih apa ya, beberapa dampak gitu ya. Kayak misalnya kita punya plastik atau kita punya tas keranjang.
1: Iya.
0: Kalau menurut aku kita punya plastik atau tas keranjang itu malah efek kita tuh bisa belanja yang lebih banyak.
1: Kalau pakai?
0: Kalau misalnya punya tas plastik atau ini, karena kayak pengen menuhin.
1: Oh iya sih.
0: Tapi kalau kita tuh maksudnya nggak bawa, kita tuh jadi mikir dua kali. Ini kalau aku beli banyak, nggak bisa bawa mana? Gimana? Taruh mana?
1: Iyalah.
0: Nah, ya, ini jadi apa ya, kayak good side effect aja gitu menurut gue, yang kayak ya kita kalau memang harus berbelanja itu ya memang disuruh itu atau sesuai kebutuhan, kadangnya kita beli. Iya, kadang kan kita juga beli sesuatu hal yang apa ya, lapar mata.
1: Kadang nggak perlu.
0: Kalau sudah lapar mata itu tuh kadang kayak ih pengen ini deh gitu gitu. Tapi kalau kita udah nggak bawa tas plastik gitu, pasti kita kayak pengen beli yang sebutuhnya aja.
1: Iya benar, bagus
0: kayak,
1: sih.
0: Kayak beli tisu, ya udah tisu aja
1: nggak ada ngambil es krim atau jajan atau apa gitu kan,
0: apalagi es krim. Leleh harus ya, dimakan kan? Juga saat itu
1: dia harus dibungkus.
0: Nah
1: makanya kalau misalnya kita nggak bawa ya jadi nggak jadi.
0: Nah kayak gitu tuh teman Pro 2. Terus side effect dari plastik ini juga ya teman Pro 2, kayak aku sebenarnya ini kayak kalau ke warung kelontong itu cukup sering sebenarnya, Farah.
1: Deket sama rumah.
0: Iya, jadi tuh kayak misalnya OTW pulang gitu ya, mampir ada yang mau dibeli gitu, ya beli aja. Tapi aku sekarang tuh memberanikan diri untuk menolak kayak plastiknya usah.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Jago nih.
0: Oh.
1: Sudah sangat aware nih.
0: Iya, tapi
1: sama penggunaan plastik.
0: Tapi menurut aku kalau kamu biasain nanti kamu bakal terbiasa aja. Kamu pernah berani kayak gitu enggak?
1: Iya sih, kayak waktu itu kayak aku beli minum gitu kan, udah dikresekin sama ibunya, "Bu, enggak usah, Bu, karena bisa dipegang aja," gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Memang harus berani menolak, atau ketika kita ke tempat yang tidak menyediakan plastik tuh kita harus berusaha menerima gitu, biar kebiasa aja, biar nggak bergantung gitu loh teman Pro 2.
0: Betul.
1: Nggak apa-apa, kayaknya aku butuh plastik deh, mau pakai plastik itu bahaya juga sebenarnya.
0: Betul, jadi tuh ya ini sih teman Pro 2, itu kan tadi kita balik ke awal, kita nggak berani untuk menyuruh orang tiba-tiba berhenti
1: stop aja gitu
0: gunain plastik, tapi di kita ya kita harus berani untuk menindak kita juga gitu.
1: Betul.
0: Kayak tadi berani nolak, berani bilang enggak gitu tuh teman Pro 2, walaupun mungkin udah dikasih gitu, "Ibu, enggak pakai juga enggak apa-apa gitu. Buat yang lainnya aja." Kayak gitu enggak apa-apa tuh teman Pro 2.
1: Apa banget.

0: apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
5: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
6: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
1: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
7: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
8: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
9: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Oke, teman bro 2 ya, enggak terasa sudah mau sampai di jam 10 siaran bareng sama aku dan
1: Farah.
0: Iya, Farah 3X ya, itu teman bro 2, itu teman bro 2. Intinya ya pastinya kembali ya, kita juga pastinya ngasih tahu kamu ya, menggunakan plastik benar-benar dikurangin dan dipakai itu benar-benar sebijak, sewise mungkin.
1: Betul, harus sebijak mungkin ya, walaupun ini tuh mungkin kerasa berat buat kamu. Untuk ngurangin plastik, tapi tetap kita harus tetap aware ya.
0: Betul. Dan kembali ya, mungkin harapan kita berdua buat kedepannya ya, ada teknologi yang dimana kita tetap bisa nggunain plastik, tapi plastik ini bahannya yang benar-benar bisa mudah meluruh, terurai, bisa meluruh gitu ya. Kalau bisa leleh-leleh gitu loh teman pro 2. Iya, walaupun plastik bisa leleh, tapi kan dampaknya sekarang ya kena di ozonnya, kena di kualitas udaranya makin jelek ya, kayak gitu-gitu.
1: Pokoknya perubahan besar itu bisa kita dapat kalau kita mulai dari yang kecil-kecil dulu.
0: Yes.
1: Maka dimulailah dari kita sendiri.
0: Yes, betul banget tuh teman pro 2. Dan itu aja untuk siaran kita hari ini teman pro 2. Sekali lagi terima kasih Farah.
1: Terima kasih Kak Anom.
0: Iya, ini juga ada Cipe. Wah, itu nama samaran ya teman pro 2 ya. Kamu pengen tahu Cipe itu siapa? Nanti saja tuh teman pro 2 ya. Dan itu aja siaran kita kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kamu yang udah mendengarkan. Waktunya aku Anom Cito pamit undur diri.
1: Farah pamit undur diri.
0: Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

updates. Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 10.03 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Fatin Shidqia Lubis merilis lagu baru berjudul Tidur Siang bertepatan dengan ulang tahun yang ke-30 pada 30 Juli 2026. Di mana lagu ini teman Pro 2 mengajak pendengar merefleksikan perjalanan hidup dan menyadari bahwa hal-hal sederhana perlu untuk dihargai. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Timnas Hoki Putra Indonesia sukses menjadi juara Taiwan Nantou International Men Tournament 2026 setelah finish di puncak klasemen akhir dengan raihan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia meraih 3 kemenangan atas Singapura dengan skor 4-2 dengan Chinese dan Taipei pada kelompok A teman Pro 2 di poin 4 dan juga 3 dan Chinese Taipei B dengan skor 10 dan 1. Informasi terakhir, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program makan bergizi gratis tidak lagi boleh dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan mulai APBN 2028 atau paling lambat 2 tahun setelah putusan dibacakan. MK menegaskan alokasi minimal 20% anggaran pendidikan harus digunakan khusus untuk kepentingan pendidikan. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

Hai hai teman Pro 2, hari Jumat banget nih ketemuan sama aku ya, Aulia Lun di Pro 2 Hitlist. Gimana kabar kamu? Kayaknya kalau udah menuju weekend gini, apalagi akhir bulan, yah agak-agak semaput, tapi gak apa-apa ya teman Pro 2, harus dibawa enjoy aja. Makanya nih supaya kita-kita bawaannya moodnya bagus hari ini, yuk kamu boleh banget request lagu favorit kamu atau penyanyi kesukaan kamu di nomor WA kita di 0812-5848-7885 atau lewat Instagram juga. Hai, udah ada question boxnya di @rrpro2samarinda. Dan aku juga bakal nungguin kamu di aplikasi kesayangan kita ya, di RRI Digital.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
4: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu,

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
5: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
4: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
6: Nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang

sekarang aku bakal puterin requestan kamu ya teman Pro 2. But now aku bakal mulai dari Instagram dulu. Kita lihat dulu yang paling pertama nih, ada Kak Lux, X-nya 2 ya, underscore 1512. Ini lahirnya tanggal, antara tanggal 15 bulan 12 atau gimana, kayaknya kodenya itu sih. Sekarang ya teman Pro 2, dia request lagunya Hi-Fi yang judulnya Indahnya Dirimu. Yuk, let's go.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
2: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
3: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
3: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus lah. Iseng gue, nanti dikira gak keren.
4: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
3: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
2: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
4: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
3: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket terasa nih.
2: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Coba deh dengerin musik pelan, rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat, badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

Hai hai, masih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Dan sekarang nih aku bakal lanjut lagi muterin lagu di requestan kamu. Ini di WhatsApp ada Kak Nox yang bilang pengen request lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Terus juga ini kita harus ucapin bareng-bareng ya, karena ada titipan ucapan happy birthday buat Kak Maria yang katanya kemarin lagi ultah. Doanya sehat dan bahagia selalu ya, maaf telat ngucapinnya. Yes, kita rame-rame ucapin dan juga sama-sama telat ngucapin ya teman Pro 2. Tapi yang namanya doa sih menurut Lun itu kapan aja bisa kita lakuin. Sekali lagi happy birthday buat Kak Maria, tapi hadiahnya buat Kak Nox nih, lagunya aku puterin ya.

Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Manajemen terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata Kakak biar nggak silau, biar keren juga.
2: Yeay, Kakak.

Anyways, teman Pro 2, walaupun emang ya hari ini lagi panas, lagi cerah, tapi jujur belakangan ini kan sering tiba-tiba hujan, abis itu panas, nanti abis panas hujan lagi. Tolong jaga kesehatan kamu ya teman Pro 2, karena aku aja udah ngerasa kayak ada yang hilang kayaknya dari suaraku hari ini. Tapi gak apa-apa, ini juga aku tadi sempat tanya-tanya sama teman Pro 2 yang ada di Instagram, terus mereka pada cerita, nih banyak yang bilang udah sembuh tapi udah ada yang kena juga, pilek banget katanya. Ini ada juga cerita dari Kak at Fizz, Z-nya ada 5, ujungnya H nih. Katanya ini iya lagi flu terus gak sembuh-sembuh lagi. Aduh, kasihan banget. Tapi lagi galau pula teman Pro 2. Sampai-sampai ini Kak Fizz nge-request lagunya Adele yang judulnya When We Were Young. Ya udahlah, semoga cepat sembuh ya kita semua.

0: ya aku jomblo terus sampai sekarang.
1: Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas. Mundur, mundur.
2: Astaga.
1: Maju, maju, maju, maju. Iya.
2: Dan, jogging yuk.
1: Enggak, ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, terus mau kemana?
2: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
1: Enggak, ah. Aku mau main game aja.
2: Oke deh.
3: Pantes aja.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

lanjut ya. Kayaknya ini emang lagi pada pengen nostalgia apa gimana sih teman Pro 2? Adakah Ed Regang Letisa yang bilang pengen dengerin lagunya One Direction yang judulnya What Makes You Beautiful? Kalau dari Lun, lagu Wandi ini yang paling aku suka itu lagunya yang setelah Zayn out itu teman Pro 2, si History itu aku suka banget.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
3: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
4: Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

Masih di 88,5 FM ya teman Pro 2, barengan sama Lun di Santai Siang. Sekarang buat kamu-kamu yang mungkin masih galau, aduh ini makan siang kudu makan apa ya. Jujur, aku biasanya kalau udah buntu banget teman Pro 2, ya udah sih tinggal makan nasi Padang aja gitu kan. But now, kadang aku juga galau, aduh masa makanan Padang, aku beli rendang lagi gitu kan. Jadi buat hari ini spesial banget, aku pengen ngenalin ke kamu kuliner khas Minang. Tapi enggak yang mungkin yang kita temukan di warung-warung nasi Padang di Samarinda ya. Yang pertama nih ada Palai Rinuak teman Pro 2. Kalau di Sunda ini tuh namanya pepes gitu kan. Kita pun juga kenalnya itu pepes ya teman Pro 2. Tapi di Minang ini dikenalnya dengan nama Palai Rinuak. Ciri khasnya apa Lun? Mereka ini mostly pakai ikan rinuak gitu. Bentuknya agak mirip sama teri Medan teman Pro 2, tapi apa ya, adalah sekilas bedanya gitu. BTW aku tuh pengen sebenarnya deskripsiin ikannya, tapi karena aku gak makan ikan teman Pro 2, jadi aku kayak agak susah membandingkan keduanya. Nanti tolong searching dulu ya. Jadi kalau cara masaknya sendiri sama aja sebenarnya. Jadi ikan rinuaknya ini bakal dibumbuin pakai bahan-bahan khas masakan Minang, terus dibungkus deh pakai daun pisang. Kalau misalnya kamu penasaran sama rasanya, kayaknya kamu bisa ke Minangkabau aja dulu jalan-jalan ya teman Pro 2. Karena katanya sih emang ini pepes bisa dimakan di situ doang, karena ikan rinuak itu tuh lumayan sebentar ya masa hidupnya. Jadi setelah ditangkap nelayan, udah deh nggak bisa gitu, udah langsung gitu pokoknya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Ada yang pengen nyobain sate varian baru gak teman Pro 2? Kayaknya kemarin waktu lagi rame-ramenya sate Taichan di Samarinda, itu temanku semingguan ya udah nyemilnya itu melulu ya. Tapi kalau misalnya kamu udah mulai kayak kayaknya sate Taichan udah harus break dulu ya, kayaknya ini satu sate bisa jadi salah satu opsi buat kamu teman Pro 2. Ada yang namanya sate Lokan, dia itu emang sering banget dimirip-miripin gitu ya sama sate Madura karena disajinnya pakai bumbu kacang ya kan. Tapi bisa juga sebenarnya ini sate dikasih sesuatu yang berbeza terutama dari bumbu rempah-rempahnya. Sate Lokan ini kalau kata orang-orang sih teman Pro 2 pakai daging sapi buat jadi bahan utamanya, dan ada juga tuh yang pakai daging kerang teman Pro 2. Jadi kuliner ini tuh cocok banget buat kamu yang pengen nyobain makanan laut yang dibakar. Bumbunya ya lumayan mirip sih pakai bumbu kacang, tapi kalau memang pengen kamu tambahin pakai bumbu rempah-rempah khas mereka yang warnanya rada-rada merah teman Pro 2, menurut Lun ini bisa juga sih.

0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

dari Masjid Al-Qamar, pendengar, untuk khutbah dan sholat Jumat hari ini 31 Juli 2026.

0: Metro FM.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sekolah Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Dan pendengar, untuk hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2026 kami siaran secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Qomar, Jalan Wijaya Kusuma, Samarinda. Dan pendengar, langsung saja kita ikuti bersama secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Qomar, Jalan Wijaya Kusuma, Samarinda.

Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini izinkanlah saya berwasiat untuk diri pribadi saya dan untuk jemaah sekalian. Marilah kita sama-sama berusaha sekuat mungkin untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan memberikan bimbingannya kepada kita agar kita mampu untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang ulama besar yang bernama Dunnun Al-Masri berkata, ma tabatid dunya illa bidzikri. Dunia ini tidak akan indah kecuali dengan dzikir kepada Allah. Wa ma tabatil akhirah illa bi'aqwi. Dan akhirat itu tidak indah kecuali mendapatkan ampunan dari Allah. Wa ma tabatil jannah illa biru'yati. Dan surga itu tidak indah kecuali melihat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ungkapan pertama dari Dunnun Al-Misri mengatakan bahwa dunia ini tidak ada kebaikannya sama sekali tanpa zikir kepada Allah. Itu maksudnya kita disuruh untuk menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan ini selaras dengan apa yang menjadi pendapat jumhur ulama, bahwa kebaikan di dunia yang sering kita panjatkan dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Itu diartikan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya tanpa ibadah nol di sisi Allah. Orang miskin tanpa ibadah tidak ada harganya di sisi Allah. Pejabat tinggi tanpa ibadah tidak ada nilainya di sisi Allah. Semuanya makhluk yang bernama manusia dan jin yang mukallaf mesti harus ibadah kepada Allah. Dan orang yang beribadah tentu isinya adalah zikir kepada Allah. Inna jami'al a'mal innama syuri'at iqamatan li dzikrillah. Semua amal ibadah hanya saja disyariatkan adalah untuk mendirikan dzikir kepada Allah, termasuk salat. Orang dalam salat tentu dzikir kepada Allah. Tidak akan sempurna salat kita tanpa dzikir kepada Allah. Orang berpuasa tentu dzikir kepada Allah. Tanpa zikir kepada Allah tidak sempurna puasanya. Orang naik haji tentu untuk zikir kepada Allah. Tanpa zikir naik hajinya tidak akan sempurna di sisi Allah. Semua apapun itu, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi yang kita lakukan sehari-hari tanpa zikir kepada Allah tidak akan sempurna di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kebaikan di dunia adalah
ingat kepada Allah, dikir kepada Allah, selalu komunikasi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Yang kedua, wa ma tabatil akhirah illa bi'afwih, dan tidaklah indah akhirat itu tanpa ampunan dari Allah. Dan ini pun juga selaras dengan apa yang menjadi pendapat jumhur ulama dalam doa kita tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah, dan kita menginginkan kebaikan akhirat. Menurut kebanyakan jumhur ulama, bahwa yang diinginkan, yang diartikan dari kebaikan akhirat itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Kita tidak lepas dari dosa. Selain para nabi dan rasul, kita tidak maksum. Ada saja kesalahan-kesalahan kita. Bahkan ketika kita ibadah kepada Allah, ketika kita tidak sempurna melaksanakan sholat lima waktu, tidak ada zikirnya di dalam sholat, itu sudah dosa. Sebab kita tidak menyempurnakan kewajiban kita. Paling tidak adalah kita berzikir dalam sholat kita, entah di rakaat pertama atau rakaat kedua, paling tidak ada. Tapi kalau sama sekali kita lupa kepada Allah, padahal kita menghadap Allah, kita ucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, tapi lupa kita kepada Allah, itu bohong. Kita tidak menganggap Allah yang maha besar, tetapi yang kita ingat adalah selain Allah, itulah yang kita besarkan. Itulah yang seolah-olah kita jadikan Tuhan dalam diri kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Menurut ulama, kebaikan di akhirat itu manakala kita datang kepada Allah, menghadap kepada Allah, lalu Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan rahmat kepada kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya. Masyarul muslimin rahimakumullah, itu adalah hal yang terindah nanti di akhirat. Maka oleh karena itu, sering-seringlah kita beristighfar setiap hari. Rasulullah bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira." Beruntung besarlah

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang masuk surga itu berbeda-beda. Ada yang sering melihat Allah, ada yang kadang-kadang melihat Allah, ada yang jarang melihat Allah. Dan itu tergantung dengan kedekatannya kepada Allah. Dan melihat Allah di surga adalah anugerah yang luar biasa, tidak ada bandingnya. Penduduk surga pernah, Allah pernah berdialog dengan penduduk surga. Wahai penduduk surga, kata Allah, sudahkah aku penuhi janji-janjiku kepada kalian? Mereka kemudian menjawab, iya ya Allah, janjimu sudah engkau penuhi. Hari ini, kata Allah, aku ingin menyempurnakan janjiku. Lalu Allah kemudian memperlihatkan zat-Nya, dan dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, penduduk surga pun bisa melihat Allah. Lalu apa yang dikatakan oleh penduduk surga? Ya Allah, tidak ada kesempurnaan dibanding melihat engkau. Surga itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah yang begitu sempurna, yang begitu indah, yang luar biasa. Tidak ada kata-kata yang dikeluarkan dari mulut penduduk surga kecuali, ya Allah, tidak ada kenikmatan dibandingkan, kenikmatan yang luar biasa dibandingkan melihat engkau, ya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa termotivasi untuk berzikir, untuk beristighfar, untuk memperbanyak ibadah kita dan memperbaiki mutu ibadah kita, agar kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan. Innahu lakum 'aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا

atas melihat suku pintaran salam. Kita bersyukur Allah mengenai hati kita, syukur kita, wahyu ibarat kita memikirkan yang dah kerasian Allah merubah tak kubur minat salat Allah mina naud kita menghormat itu syaitan dan naud kita rabbi yang tur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tabi'una min al khashi'in. A'udhu bi shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa tulillahi ta'ala. صلى الله عليه وسلم على جمعة ركعتين مستقبل قبلة إمام الليل تعالى.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
1: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

kita masih remaja dari Ariel Noah, Taman Pro 2. Honestly, ini first time yang aku dengar lagu ini versi Ariel Noah-nya. Gimana? Kamu cocok sama yang versi ini atau versi yang sebelumnya nih, Taman Pro 2? But anyway, sekarang Loon pengen sharing info terkini lagi buat kamu. Dan mungkin ada yang ngikutin ini nggak? AFF 2026. Karena aku bakal spill jadwal mainnya Timnas Indonesia ya di 3 laga dalam waktu dekat ini. Dicatat Taman Pro 2 ya, karena emang ini masih harus bersaing dulu di fase grup ya untuk ngamanin posisi 2 besar dan masih in 1 tempat di babak semifinal. Oke, dicatat Teman Pro 2 nih, di tanggal 31 Juli alias hari ini, tayangnya itu di jam 6 sore ya waktu Indonesia Tengah, Indonesia ngelawan Timor Leste. Moving on, di tanggal 3 Agustus ini jam 9:30 ya, Indonesia ngelawan Vietnam. Terus juga di tanggal 7 Agustus, Teman Pro 2 di jam 9 malam, ada Indonesia yang bakal ketemu sama Singapura. Jadi gimana? Kamu kira-kira lebih tertantang buat nonton waktu lawan Timor Leste, Vietnam, atau Singapura?

Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, dama.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Ada yang udah pernah naik MRT gak sih teman Pro2, especially di Jakarta ya? Soalnya mereka sekarang udah punya satu pilihan pembayaran baru. Mulai tanggal 29 kemarin, mereka tuh udah bisa langsung tap in dan tap out pakai kartu kredit contactless atau IMV contactless teman Pro2. Ini ada di seluruh stasiun MRT Jakarta ya, dan udah dilengkapin pakai contactless gate juga teman Pro2. So far ada satu kartu aja sih yang masih bisa dipakai untuk saat ini, especially kartu luar negeri yang punya logo Visa dan juga Mastercard. Jadi buat penumpang, kamu tuh gak perlu lagi beli kartu khusus atau isi saldo e-money sebelum kamu berangkat teman Pro2. Jadi ya udah, tinggal di tap aja kartunya, terus masuk, nanti pas mau keluar ya udah tinggal tap lagi. Dan sistem ini tuh juga jadi pembayaran kartu kredit contactless pertama yang diterapin di transportasi publik Indonesia. Ini tuh gak cuma bakal mudahin kamu aja teman Pro2, tapi juga jadi solusi praktis buat wisatawan asing yang pengen nyobain naik MRT terus gak usah beli kartu lokal lagi.

0: Ngobrol Kelas Besar Bencana.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2 FM.
2: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Okay. Oke, okay. Udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Masih ngomongin tentang sepak bola ya, teman Pro 2. Sekarang FIFA udah resmi nih nunjuk Indonesia dan Hong Kong buat jadi tuan rumah edisi perdana FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini tuh bakal dilaksanain di tanggal 24 September sampai 3 Oktober mendatang. Indonesia nanti tuh bakal kebagian untuk ngegelar seluruh pertandingan divisi 1, terus divisi 2-nya ini berlangsungnya di Hong Kong ya, teman Pro 2. Dan ajang ini tuh juga jadi salah satu bagian dari upayanya FIFA untuk ngebanyakin kompetisi plus ngedorong perkembangan sepak bola di Asia Tenggara dan sekitarnya. Jadi walaupun low-key mirip-mirip kayak yang tadi sempat aku spill ke kamu ya, teman Pro 2, si AFF ya, tapi turnamen ini tuh beda banget karena langsung dibawahin sama FIFA dan berlangsung dalam FIFA Match Window.

0: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Ye, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini?
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1300 megawatt hour buat

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Galau aja gak direstuin.
0: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium. Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai

Udah jam 2 siang aja ya teman Pro 2, semoga kamu udah makan siang dan kayaknya ini udah ada yang pulang-pulang juga sih. Semoga kamu hati-hati ya di jalan pulang, pokoknya selamat sampai tujuan atau mungkin mau makan dulu, ya udah jangan lupa ya di spill ke aku kamu makan apa hari ini. Sekarang Lun bakal lanjut lagi buat sharing info-info terkini buat kamu teman Pro 2. Gimana? Kamu udah dengerin lagunya Nona yang judulnya Hong belum? Karena orang-orang pada rame karena mikirnya kayak ini jangan-jangan angkot telolet-telolet nih di sini. Well, sebenarnya teman Pro 2, lagu-lagu yang udah kita dengerin mulai dari Hong, Rollerblade dan juga Work ini tuh masuk ke dalam daftar lagu album yang katanya bakal dirilis. Jadi teman Pro 2, buat kamu-kamu yang penasaran, ada loh mereka albumnya. Ada, baru aja diumumin teman Pro 2. Untuk albumnya sendiri judulnya Island Girl dan itu dijadwalin bakal rilis di tanggal 18 September. Aduh, ini aku udah enggak sabar sih ya nungguin kira-kira teman Pro 2 kita nanti bakal gimana lagi, apakah akan tergila-gila dengan jalan-jalan dengan sepatu rodaku lagi?

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
4: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
3: Oh, dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
5: Pantes.
3: Kenapa?
5: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
4: itu sih kamu yang ada.

mitos atau fakta. Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Halo, aku botol A. Diambil lagi tuh, yang pink pastel, yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
4: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
3: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
4: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
5: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
3: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
6: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Udah mulai kedengeran ya teman Pro 2 tentang Grammy Awards 2027. Tapi ini ada kabar yang lumayan menarik sih, terutama dari BTS yang katanya udah mutusin untuk nggak ngajuin karya mereka ke Grammy Awards 2027. Jadi semuanya itu ya teman Pro 2, pada bikin SG, literally bikin SG dalam satu waktu yang sama. Terus mereka tuh pada nyampein kalau, guys, kami sorry banget gak mau ikutan untuk submit karya di Grammy Awards, gara-gara menurut mereka kita tuh harus mengapresiasi musik apa adanya, bukan dinilai based on wilayah atau bahasanya. Dan keputusan ini tuh juga langsung jadi sorotan, gara-gara selama ini BTS itu kan dikenal jadi salah satu grup yang konsisten banget ya untuk ngedorong supaya orang-orang tuh ngerti yang namanya musik itu gak bisa pandang negara ataupun bahasa. Jadi walaupun udah mereka ucapin permintaan maaf ya karena gak bisa ikutan untuk submit tahun ini, tapi mereka juga nyampein rasa makasih ke ARMY yang terus-terusan ngedukung perjalanan mereka. Buat kamu yang mungkin belum tahu ya teman Pro 2, pokoknya Grammy itu ada nambahin satu nominasi baru lagi, kalau gak salah tuh yang fokus itu ke Asian gitu deh. Jadi BTS rada-rada kayak, gak mau, kita juga bisa tahu bersaing sama negara-negara lain, so why not?

0: kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Teman terbaik kamu.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih,

Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
5: Iya, Kak, boleh.
6: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
4: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
7: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

nonton Spider-Man Brand New Day? Kemarin tuh aku sempat stay untuk ngedengerin dan juga nungguin itunya, bonus scene-nya gitu loh teman Pro 2. And then pas lagi credit scene, itu aku denger lagunya dalam bahasa Indonesia. Dan abis aku searching, ternyata itu dari For Revenge ya teman Pro 2, yang judul lagunya I Miss You Every Brand New Day. Ini tuh jadi salah satu original soundtrack versi Indonesia untuk filmnya teman Pro 2. Dan udah banget diputar sejak kemarin di 28 Juli 2026. Buat kamu-kamu yang mungkin belum dengar teman Pro 2 atau ada rencana buat nonton filmnya ya, kalau kata Lun sih tungguin sampai kredit scene-nya. Plus tungguin juga sampai habis ya, karena ada bonusnya teman Pro 2 buat jadi salah satu sign kita tentang nanti next ini movie pengen lanjutnya kemana sih gitu. Anyways, itu aja ya info-info yang bisa aku share ke kamu buat hari ini teman Pro 2. Aku doain deh semoga weekendnya kamu berjalan lancar, kamu healingnya pokoknya paket lengkap, dan ya udah sih semoga yang kemarin-kemarin yang sempat bikin capek banget hilang terhempas gitu aja. Dan kalau gitu aku izin pamit undur diri teman Pro 2. See you, bye bye and stay awesome.

0: Halo, aku botol A.
1: Yang lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: mati lagunya. Mak, mati lampu kah?
1: Oh my god, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Teman terbaik kamu.

Dari kawasan Siara Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Dan selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways, teman Pro 2 barengan sama Cindy di sini yang bakal menemani kamu di santai siang kali ini dengan berbagai macam info. Tapi kali ini aku pengen nanya-nanya dulu deh, gimana kabar kamu di hari ini? Apalagi kan udah masuk di hari Jumat yang artinya besok apa teman Pro 2? Iya, selamat berlibur alias selamat weekend. Dan buat kamu yang besok masih masuk, entah itu masih masuk sekolah, kuliah atau mungkin kerja, ya udah semangat dah pokoknya teman Pro 2 ya. Dan di sini aku bakal ngasih tahu nih di mana katanya BMKG bakal memprediksi Indonesia nih baru diguyur hujan mulai Oktober 2026 dan bakal merata di bulan November. Jadi teman Pro 2, wilayah Indonesia bagian barat diprediksi nih menjadi kawasan pertama yang bakal menerima hujan. Kemudian di bulan November kondisi hujannya ini mulai meluas ke berbagai daerah termasuk sebagian besar di Pulau Jawa, walaupun ya mungkin intensitasnya masih berada di bawah normal gitu. Jadi dari BMKG, teman Pro 2 juga menyebutkan untuk fenomena El Nino diperkirakan bertahan sampai awal tahun 2027 dengan puncaknya itu ada di bulan Desember 2026. Makin bergeser ya, setahu aku tuh El Nino ini puncaknya tuh ada di bulan Agustus dan sekarang itu malah jadi diperpanjang gitu. Walaupun demikian, teman Pro 2, dampaknya ini terhadap musim hujan gak selalu sama di setiap tahunnya karena emang dipengaruhi sama kondisi suhu permukaan laut di sekitar Indonesia. Jadi memang nih teman Pro 2, masyarakat dihimbau untuk tetap memantau informasi untuk perakiraan cuaca terbaru agar dapat mengantisipasi perubahan kondisi cuaca dan potensi dampak musim kemarau maupun musim hujan tuh teman Pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

dari Cibi-Cibi Teman Pro 2. Ini sebenarnya kan lagu lama, tapi kayak di cover lagi gitu loh. Kalau kamu mungkin generasi yang pas zaman sekolah itu sekitar tahun 2013 atau 2015, pasti kayaknya gak asing deh sama si lagu tersebut gitu Teman Pro 2. Tapi kali ini kita harus berbangga karena ini Teman Pro 2 ya. Jadi ternyata nih ada air belerang dari Gunung Marapi yang dinobatkan jadi air terjun terindah di Madinah tuh Teman Pro 2. Jadi kawasannya ini tersembunyi di dalam kawasan Taman Nasional Batang Gadis di Desa Pagaran Sigala-Gala, Kabupaten Mandailing Natal, dan terdapat air terjun namanya tuh adalah Sigala-Gala setinggi 40 meter dengan kejernihan airnya tuh sebening kaca alias jernih banget Teman Pro 2. Jadi mungkin saking jernihnya tuh kamu mungkin bisa ngelihat dasarnya gitu loh. Jadi dasarnya tuh memang kayak dipenuhi sama bebatuan gitu Teman Pro 2. Terus keunikan utamanya ini terletak pada aliran air yang berasal dari sumber air panas belerang Gunung Sorik Marapi. Tapi Teman Pro 2 karena mengalir cukup jauh menembus hutan, jadi suhunya itu berubah menjadi sangat dingin dan segar saat sampai di bawah tuh Teman Pro 2. Jadi bayangin, dia tuh kan dari belerang Gunung Sorik yang artinya nih Teman Pro 2, dia tuh panas, tapi pas udah nyampe di bawah melewatin air terjun dan semacamnya, airnya tuh berubah drastis jadi dingin banget. Aku gak bisa ngebayangin deh kalau kamu ngeliat videonya, itu kayaknya kelihatan seger banget deh kelihatannya, apalagi itu sambil berenang terus menikmatin alam. Karena untuk pemandangannya di sekitar air terjun tersebut Teman Pro 2, asri banget, dipenuhi sama dedaunan dan juga kayak lebat banget gitu hujannya. Maksudnya hutan gitu Teman Pro 2. Tapi anyway, siapa nih yang mau sama aku kita terbang ke Mandailing Teman Pro 2 buat main cebur-ceburan alias air terjun gitu?

0: Republika.
1: Lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah.
3: Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
0: Taulah ikam.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

tak istimewa dari Ivy Alisa, teman Pro 2. Lagunya ini benar-benar ngegambarin atau ngedeskripsiin yang namanya itu adalah acceptance, alias mengikhlaskan seseorang gitu. Sedih tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi teman Pro 2. Tapi biar enggak sedih-sedih banget, kali ini aku bakal ngasih tahu ada produk makanan dan minuman yang termasuk wajib di lapak kaki lima gitu. Jadi mulai 17 Oktober 2026, seluruh produk makanan dan minuman di Indonesia, termasuk yang dijual oleh pelaku usaha mikro, kecil hingga pedagang kaki lima, itu wajib memiliki sertifikat halal atau mencantumkan keterangan non halal sesuai dengan ketentuan pemerintah. Terus juga teman Pro 2, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen, terus juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal, sekaligus mendorong daya saing industri di bidang halal dan nasional, teman Pro 2. Terus juga Kementerian Agama menegaskan nih, pelaku usaha masih memiliki kesempatan untuk memanfaatkan program sertifikasi halal gratis atau namanya itu adalah Sehati yang disubsidi sama pemerintah. Jadi lewat penampingan proses sertifikasi, pelaku usaha diharapkan nih teman Pro 2 konsisten untuk menggunakan bahan baku dan proses produksi sesuai standar halal, biar dapat memperluas akses pasar, terus juga meningkatkan nilai jual produk, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan ekonomi syariah di Indonesia tuh teman Pro 2.

0: lagunya. Mak, mati lampu kah?
1: Oh my god, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati,

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
4: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
5: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
3: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
4: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
5: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
4: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
3: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
5: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

By the way, teman Pro2, kan sebentar lagi kita bakal memasuki yang namanya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 tuh. Jadi dari Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, teman Pro2 memaparkan rangkaian kegiatan untuk bulan kemerdekaan dalam rangka tadi tuh peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang bakal berlangsung sepanjang Agustus 2026, mulai dari zikir dan doa kebangsaan, terus juga pesta rakyat sampai ke ajang lari, namanya itu adalah Merdeka Run, teman Pro2. Terus juri dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, teman Pro2 pada hari Jumat mengatakan seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 tersebut disiapkan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai kementerian. Terus juga ada lembaga, pemerintah daerah maksudnya, terus ada BUMN, TNI, Polri, terus juga partisipasi masyarakat. Terus juga teman Pro2, dia tuh menjelaskan rangkaian kegiatan yang nanti bakal diawali dengan zikir dulu terlebih dahulu, teman Pro2, terus juga nanti bakal dihadiri sama para tokoh jamaah lintas ada agama, teman Pro2, dan aku tadi mau bilangnya agama, salah ya, sorry, tipo sedikit, maksudnya agama, terus juga diisi dengan selawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Selanjutnya nih teman Pro2, pemerintah bakal menggelar penganugerahan tanda jasa dan ketanda kehormatan di Istana Negara. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden Prabowo langsung kepada individu, kesatuan, institusi pemerintah maupun organisasi yang dinilai memiliki jasa, terus juga prestasi, dharma bakti, serta kesetiaan luar biasa kepada bangsa dan negara, tuh teman Pro2. Tapi anyway, sebelum lanjutnya aku juga pengen ngingatin kalau sebentar lagi kita bakal mendengarkan kumandang azan asyar untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya, tepat di sebentar lagi ini di 15:44 waktu Indonesia Tengah, teman Pro2. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.
1: Teman terbaik kamu.

By the way, teman Pro2, selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi pastinya teman Pro2 masih barengan sama Cindy. Setelah ini aku bakal ngajakin kamu buat ngomongin seseorang, takut ya. Lebih tepatnya ngomongin sosok muda inspiratif di sore ceria nantinya. Dan pastinya masih barengan sama Cindy di sini dan keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Spanyol menutup pos perbatasan Beni Ansar, satu-satunya akses perbatasan Spanyol dan Maroko di Melilla. Setelah para imigran mencoba menerobos barikade untuk memaksa masuk ke wilayah Spanyol. Pasukan keamanan pun menggagalkan upaya-upaya para imigran tersebut untuk masuk secara ilegal ke wilayah Spanyol. Laporan tersebut teman Pro 2 juga mengungkapkan patroli kepolisian telah dikerahkan ke pos perbatasan tersebut serta beberapa titik lain di perbatasan. Informasi berikutnya teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga di mana Real Madrid resmi menggaet penyerang Levante Carlos SP yang merupakan pemain lokal Spanyol pada bursa transfer musim panas ini. Los Blancos teman Pro 2 bergerak aktif di bursa transfer musim panas untuk mencari pemain penyerang murni menyusul kabar Gonzalo Garcia yang dirumorkan akan segera bergabung dengan Fulham. SP teman Pro 2 merupakan pemain andalan Levante selama 3 musim terakhir. Penyerang berusia 21 tahun tersebut total telah mencatatkan 22 gol dari 66 pertandingan. Informasi terakhir teman Pro 2, aktor Tom Holland tengah bersiap untuk melepas peran superhero Spider-Man dan mengoper peran tersebut untuk aktor lain yang dirasa cocok memerankan peran tersebut. Aktor berusia 30 tahun ini sempat membahas perannya sebagai pahlawan Super Marvel yang menggunakan jaring laba-laba serta memiliki rencana jelas usai menyelesaikan Spider-Man No Way Home. Holland teman Pro 2 diketahui pertama kali muncul dalam Spider-Man dalam Captain America Civil War pada 2016. Ia memerankan tokoh sebagai siswa SMA Queens Peter Parker. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sore ceria teman Pro 2 barengan sama Cindy di sini, dan selamat sore teman Pro 2. Anyways, buat kamu yang lagi di jalan, entah itu habis pulang sekolah, kuliah, atau mungkin lagi pulang kerja, tetap hati-hati di jalan. Dan kayaknya kalau udah masuk ke jam segini nih, di sekitaran jalan Forufo tuh udah mulai agak macet tuh teman Pro 2. Apalagi kalau misalkan udah mau masuk ke jam 4:30. Ya udah deh, selamat pokoknya, semoga selamat sampai tujuan dan pelan-pelan aja gitu, enggak usah ngebut-ngebut teman Pro 2 gitu ya. Terus juga kali ini aku bakal ngenalin satu sosok muda inspiratif yang kalau misalkan aku kasih tahu prestasinya, kamu pasti bakal geleng-geleng kepala gitu, karena jujur banyak banget ini. Jadi dari dunia akademik dan kompetisi, bergengsi kembali diramaikan oleh kehadiran talenta muda Indonesia yang inspiratif. Salah satunya ini adalah Lulua Ashila Wardono, mahasiswi berprestasi dari Yonsei University Korea Selatan yang mencuri perhatian sebagai peserta Class of Champions di season 3 tuh teman Pro 2. Jadi memang dengan segudang pencapaian akademis dan pengalaman berorganisasi, Lulua ini membuktikan kalau pendidikan tinggi di luar negeri ini bisa diraih sambil tetap aktif dan berprestasi di berbagai bidang. Jadi selama 1 jam ke depan, teman Pro 2 aku bakal ngenalin sosok Lulua ini seperti apa dan perjalanannya seperti apa. Jadi keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Panjang, akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: FM。
1: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
2: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
1: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
3: Udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
1: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
2: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
4: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

Lahir di Jakarta, Teman Pro 2 pada 14 September 2003, Lulua Ashila Wardono ini yang akrab disapa dengan Lulua, sekarang lagi menempuh pendidikan di salah satu kampus paling prestigious di Korea Selatan, yaitu adalah Yonsei University, tuh Teman Pro 2. Terus juga Lulua ini terdaftar sebagai mahasiswa angkatan 2022 dan mengambil program double major yang menantang, yaitu bioteknologi atau life science and biotechnology, serta ilmu teknologi dan kebijakan alias science, technology, and policy. Ini emang menantang banget sih Teman Pro 2. Terus juga kehadiran dari Lulua ini di salah satu kompetisi edukasi yang diselenggarakan langsung sama salah satu perusahaan ini mempertemukan mahasiswa-mahasiswa pilihan dari berbagai universitas ternama dunia untuk beradu kemampuan intelektual. Jadi Lulua ini, Teman Pro 2 mengaku persiapannya untuk Clash of Champions sendiri memang gak terlalu intensif banget sih, karena untuk kesibukannya sebagai mahasiswa tingkat akhir dengan berbagai tanggung jawab akademik, urusan kelulusan, dan program magang bikin jadwalnya itu kayak padat banget alias pek banget lah Teman Pro 2. Tapi kepercayaan diri dan doa, jadi dia ini tampil maksimal di ajang tersebut. Terus juga keputusan Lulua untuk memilih Yonsei University ini punya cerita unik ternyata. Jadi bakal aku sepil setelah yang satu ini Teman Pro 2, tapi kita dengerin dulu dari lagu kembaran aku yaitu adalah Tiara Andini dari Adu Bola Mata. Maksudnya Teman Pro 2, lagunya ini dari Tiara Andini, judulnya itu Adu Bola Mata gitu.

0: lakukan.
1: Loh, kok mati lagunya?
0: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

0: FM.
1: Apa kabar di sana?
2: Kumaha, damang.
3: Piye kabare?
2: Agak kareba.
1: Apa kabar di sana?
0: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Nah, teman Produa, awalnya Lulua ini sempat pengen ngincer universitas di Inggris, khususnya University of Manchester, untuk mendalami yang namanya jurusan bioteknologi tuh, teman Produa. Tapi sebuah mimpi yang namanya juga enggak terduga nih, di mana membuatnya mantap untuk memilih Yonsei yang ada di Korea itu, teman Produa. Karena kampus ini tuh termasuk dalam jajaran Sky Universities, itu adalah julukan untuk 3 universitas elit di Korea Selatan, dan memang menjadi bukti nyata dedikasinya dalam mengejar pendidikan terbaik. Kalau kamu pernah nonton drakor namanya tuh Sky, nah ini nih, Sky ini kalau nggak salah setahu aku tuh ada singkatan dari nama 3 university yang kayak top tadi. Nah, jadi Y-nya itu adalah si Yonsei ini tuh, teman Produa. Jadi selama menempuh studi di Yonsei, Lulua Ashila ini berhasil mempertahankan prestasi akademik yang emang impresif banget, teman Produa. Saking impresifnya nih, aku kasih tahu ya, dia tuh mencatat indeks prestasi kumulatif atau IPK sebesar 3,90 dari skalanya itu 4,30. Kurang cemerlang apa tuh. Terus juga teman Produa, lanjut nih ya, kecemerlangan akademisnya ini juga diakui lewat penghargaan bergengsi, yaitu sebagai penerima beasiswa Yonsei University Scholarship pada periode 2023 sampai 2025. Tapi sebelumnya kan aku ada nge-mention tuh, si Lulua ini juga dia tuh ngambil double major, jadi gak cuman bioteknologi doang yang diambil. Nah, kita bakal setelah ini ngomongin soal kenapa nih si Lulua ngambil double major sebagai jurusannya di Yonsei University, teman Produa.

0: pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh kan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
4: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
3: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
4: Oh, pakai bumbu instan ya?
3: Bukan, tapi pakai mie instan.
5: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Jadi ini dia teman Pro 2, kenapa alasan Lulua mengambil double major? Karena dia itu katanya gak pengen buat ngebatasin diri di satu bidang aja gitu belajarnya. Ketertarikannya pada bioteknologi berasal dari minatnya terhadap sains dan riset, khususnya untuk cara kerja tubuh manusia tuh teman Pro 2. Di sisi lain nih, Lulua juga menyadari kalau sebenarnya sains ini gak cuma dipisahkan dari kebijakan dan penerapan teknologi dalam masyarakat. Jadi ini nih kenapa yang bikin ngedorong Lilia, maksudnya Lulua teman Pro 2, tipe lagi namanya ya, yang ngedorong Lulua untuk memilih program sains, teknologi, dan juga policy. Terus juga keputusan ini menunjukkan untuk pemikiran holistik Lulua yang memang gak cuma hanya untuk menguasai ilmu dasar, tapi juga untuk memahami dampaknya pada skala yang lebih luas. Menjalani dua jurusan sekaligus teman Pro 2 di universitas ternama tentu membutuhkan usaha yang konsisten juga dan luar biasa. Tapi ini teman Pro 2, Lulua berhasil membuktikan kemampuannya tuh teman Pro 2. Keren banget gak sih? Terus juga gak cuma cemerlang di bidang akademik, ternyata Lulua ini aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan magang tuh. Jadi ia memiliki rekam jejak yang solid dalam mengembangkan diri di luar kelas. Pengalaman-pengalamannya tuh memperkaya wawasannya dan mengasah keterampilan non-akademisnya. Apa aja tuh untuk organisasinya nanti bakal aku spill setelah yang satu ini, tapi kita dengerin dulu deh lagu yang ini.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Jadi teman Produa, Lulua ini dia masuk dalam satu organisasi yang emang berarti banget buat Lulua, yaitu adalah Yonsei Indonesia Association atau singkatannya itu adalah YIA gitu. Bukan pakai H sih, YIA teman Produa, gitu deh pokoknya. Terus juga Lulua ini sempat terlibat di tim marketing, PR, dan sosial media sebelum akhirnya menjabat sebagai Head of Marketing Division dan Marketing Advisor untuk periode 2024 dan 2025. Jadi lewat YIA ini teman Produa, Lulua ini merasakan pengalaman membangun komunitas dan menciptakan konten yang membuka sisi baru dalam dirinya, yaitu adalah mendorongnya keluar dari gelembung akademik yang selama ini ia tekuni itu. Selain itu teman Produa, Lulua ini juga memiliki pengalaman magang yang relevan di bidang studinya. Ia sempat menjalani magang di Sarara Teknologi dan Teknologi ID pada tahun 2023, dan sejak tahun 2025 sampai sekarang ternyata Lulua ini aktif sebagai peserta magang di Sofi Company Co. Ltd. Nah, sekarang kita ngomongin soal hobi dan inspirasi. Di balik kesibukannya yang luar biasa, teman Produa, ternyata Lulua Ashila ini juga memiliki hobi dan minat yang beragam. Jadi dia ini suka musik dan emang udah bermain drum sejak berusia 7 tahun. Jadi ini menunjukkan sisi artistik dan ritmis dalam dirinya. Selain itu, teman Produa, Lulua ini juga gemar membaca buku dan menonton film, terutama yang bergenre misteri dan thriller. Iya, aku juga suka thriller lagi. Kita tos dulu enggak si Lulua, atau mungkin aku tosnya sama teman Produa maybe. Terus lanjut lagi deh ya, Lulua ini juga dikenal ternyata punya hobi traveling. Kecintaannya menjelajahi tempat-tempat baru nih teman Produa memperlihatkan kalau sebenarnya dia ini gak cuma unggul di bidang akademik, tapi juga pribadi yang suka untuk mengeksplorasi pengalaman baru dan mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Dengan semua pencapaian tersebut teman Produa, kegigihannya yang ditunjukkannya sama Lulua ini menjadi inspirasi bagi banyak anak muda Indonesia. Jujur, aku juga terinspirasi banget sih. Gimana kalau kamu?

0: Aduh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: FM。
1: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Eleh, nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat sore teman Pro 2.
1: Sore.
0: Ih, sok kalem banget ya suaranya.
1: Waduh
2: kan kamu ngelainnya
1: saya. Sumpah.
0: Coba ulang lagi.
1: Sore. Yes. Bagus.
0: Sore. Ya ampun, coba ngomong lagi Zahra.
3: Sore.
0: Kakak. Sorry emang saya dibungkam.
1: Aduh.
0: Barengan sama Cindy di sini.
3: Sama aku juga Zahra.
2: Sama aku tebak siapa hari?
3: Loh, kok main tebak-tebakan?
0: Kamu siapa? Kamu di mana?
2: Oh, iya.
0: Rumahnya di mana?
3: Cantika.
0: Kita bertiga teman Pro 2 bakal nemenin kamu di sore ceria.
1: Iya.
0: Sampai nanti kita merapat di jam berapa?
3: Jam 7 malam.
0: Yes, jam 7 malam. Jadi sebelumnya aku pengen tanya dulu dong kabar-kabar kalian hari ini.
3: Jujur capek banget.
0: Langsung ya. Emang kamu habis ngapain aja Zahra?
3: Kayak hari ini penuh banget enggak sih sebenarnya? Hari ini belajarnya cuma sampai jam 12, Kak.
0: Jam 12.
3: Iya, sisanya ya? Tadi nobar di kelas.
0: Bentar, kok bisa kelarnya sampai jam 12?
3: Emang pembelajaran hari Jumat itu kelarnya siang, Kak.
0: Kayak cuma setengah hari gitu doang. Terus, tapi abis itu pulangnya jam 12 juga?
3: Iya harusnya, tapi aku gak mau pulang.
0: Oh, katanya abisnya mau nginep ya dengan kalian?
2: Aduh, kakak itu kan saya nginep.
3: Itu kan emang dia nginep ya?
0: Langsung yang malah yang nginep. Oke, kalau gitu Cantika gimana?
2: Iya, dengan kehidupan Agit nih ya.
0: Agit banget tuh.
2: Sebelum TKA menerjang capeknya udah duluan. Capek banget.
3: Gak apa-apa. Kita
2: bisa hebat, bisa kuat, bisa sukses.
0: Tapi TKA itu sebentar lagi ya kan aku kan
3: bentar lagi.
0: Dia tuh mirip kayak UN gitu.
3: Iya, kayak gitu Kak. Kalau Kak Cindy UN.
2: Iya, kalau Kak Cindy UN zamannya Kak Cindy zamannya Kak dulu Kak gitu.
3: Bedanya.
0: Oh, terlalu diperjelas.
3: Iya.
0: By the way, kan sore ini kita ngomongin soal kayak kasih sayang.
3: Iya, love yourself.
0: Tapi
3: guys,
0: kamu udah sayang sama diri sendiri belum?
2: Aduh,
0: seberapa persen?
3: 50-50 ya.
0: Oke. Kenapa 50-50?
3: Sepakat. Kenapa ya?
2: Karena tapi dulu apa ya, Kak? Aku tuh tingkat kepercayaan diriku itu 50%. Kadang percaya sama diri, kadang tuh enggak percaya sama diri sendiri gitu.
0: Oh, jadi ada waktu di mana kamu percaya banget sama
2: Iya, betul.
0: Tapi enggak gitu tahu kenapa ada di satu sisi juga ngerasa ih kayaknya ini unbelievable alias enggak mungkin sih.
2: Jadi menciut gitu dirinya. Nah, seringnya kayak gitu, makanya bisa dibilang 50%.
0: 50-50 ya.
3: Kamu kalau kasih tip berapa tuh?
0: Kalau aku tergantung situasi dan kondisi.
3: Iya, sama aja deh ya.
0: Jawabannya netral ya. Menengah banget alias medium. Tapi aku tuh kalau misalkan, kamu tahu nggak sih mendekati jadwal mens atau siklus mens? Ya, aku tuh sebenarnya tipikal orang yang cukup percaya diri.
3: Oh iya, Kak.
0: Iya.
3: Oh wow.
0: Kalau di sini doang, di luar. Di luar aku juga cukup menciut sih sebenarnya.
2: Aduh.
0: Tapi kalau misalkan pas lagi mens itu enggak cuma di studio, di kerjaan, di kehidupanku pun kayak rasanya aduh lemes banget, kayak aku tuh kayak enggak punya semangat hidup gitu pokoknya.
2: Betul.
0: Mungkin karena yang namanya PMS kali ya.
2: Iya, kan hormonnya mempengaruhi enggak sih?
3: Tapi aku lemes itu sebelum PMS malah kayak
2: moodnya udah berantakan sebelum mens gak sih?
3: Enggak bisa. Kayak mau ngaca aja, aduh gak mau
0: Iya, nah masalahnya kalau aku mau mens itu tuh jadi jerawatan.
3: Iya, itu
0: Itu tuh cukup berpengaruh sama tingkat kepedean.
3: Iya,
0: betul sih. Mana jerawatnya tuh kan kecil-kecil gitu.
2: Iya.
0: Itu tuh kalau misalkan kayak di apa, bukan dikoreksi, mungkin kayak gak sengaja ke gosok gitu.
2: Iya.
0: Gitu-gitu, kan ada bekasnya.
2: Iya,
0: nah,
2: betul.
0: Itu sempat kemarin tuh, aku kemarin sempat break out-nya tuh parah banget.
3: Aduh.
0: Iya. Nah, itu aku pikir, oh kayaknya aku mau mens. Oh, ternyata tidak.
2: Berarti ini ada apa-apa ini, Kak?
0: Waduh. Ya, aku bisa dibilang kayaknya agak berantakan sih ya jadwal mensku. Jadi, break out-nya duluan, baru mens habis itu. Nah, tapi masalahnya bekas jerawat itu masih ada sampai
3: membekas
0: sekarang.
3: Membekas gitu kan.
0: Membekas. Iya, kayak gitu. No.
2: Jadi Kakak mau skincare yang mau gimana?
0: Aku
2: nih?
0: Sih mau skincare.
3: Konsultasi gitu.
0: Aku mau skincare yang tangannya kayak lumut.
2: Air wudu.
3: Air wudu. Beda jawabannya ya, Kak.
0: Memang kalau Cantika, kalau kita kan cuman tahu kan kayak air biasa gitu.
2: air wudu biar air berkah.
0: Masya Allah. Semoga yang dengar habis ini juga
3: amin. Apa yang belum selesai
0: teman pro 2. Tapi menurut kalian seberapa penting sih untuk menyayangi diri sendiri sebelum sayangin orang lain?
3: Iya.
2: Penting bingit.
3: Tanpa disadari itu ternyata penting.
2: Penting banget teman. Karena diri sendiri tuh apa ya kak?
0: Bingung sendiri jadinya. Ya sebenarnya sih kalau misalkan aku bisa tangkap teman pro 2, kayak kalau misalkan kamu bisa mencintai diri sendiri, kamu mesum kemungkinan besar bisa untuk menyayangi sama orang lain juga.
3: Udah siap betul, gitu kan.
0: Contohnya nih kalau misalkan kamu emang udah berkecukupan, pasti seenggaknya kamu tuh bisa juga untuk membagikan ke orang lain. Tapi kalau misalkan kamu lagi seret nih misalkan udah akhir bulan banget, lagi tanggal 31 Juli baru kamu coba kayak berbagi, tapi ternyata itu juga cukup melukai diri kamu sendiri. Cukup merugikan, kalau melukain agak lebay sih ya. Cukup merugikan diri sendiri, yang itu yang ada malahan bukannya malah jadi rezeki, malah jadi ibaratnya itu merugikan diri sendiri.
2: Iya, kita yang susah.
0: Benul. Nah gitu teman pro 2. Tapi sebelumnya juga aku kan pengen tanya nih ke teman pro 2, seberapa penting sih menurut kamu untuk menyayangi diri sendiri sebelum menyayangi orang lain? Bisa banget gabungan sama kita di WhatsApp kita, di mana itu?
2: Di 0812-5848-7885
3: atau di Instagram kita @rriprodua Sawarinda,
0: dan juga bisa gabungan di aplikasi RR Digital teman Pro 2.

0: Galau aja gak direstuin.
1: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
4: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
3: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
4: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
3: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: Nah teman pro 2, jadi sebelum aku bisa mencintai diri sendiri, aku sempat menjadi people pleaser.
1: Ah sama, yes.
2: Gimana tuh? Win-win.
0: Iya kan? Win-win. Jadi dulu itu karena kayak, apa ya, takut gak ditemenin mungkin ya. Jadi itu iya-iya aja gitu kak, kalau minta, bisa dimintain tolong.
1: Oh gitu.
2: Alias karena kayak enggak enakan gitu.
1: Iya, enggak enakan.
2: Buat bilang enggak tuh kayaknya sulit banget. Takut nanti responnya malah kita tuh dijauhin.
1: Iya, betul.
2: Enggak dapat teman dan semacamnya gitu.
0: Yes. Apalagi pas baru-baru pertama masuk SMA.
1: Iya, kuliah. Belum sabar.
2: Bentar, sabar. Tekan dulu, dimulai, sabar.
1: Pas baru masuk di lingkungan iya, baru biasanya kayak gitu.
0: Lingkungan baru gitu kak.
1: Iya. Hmm. Jadi kayak orang minta tolong tuh langsung oke, iya.
0: Walaupun
1: siap.
0: Walaupun keberatan iya deh.
1: Oke, siap. Ah gitu.
2: Iya. Jadi capek banget enggak sih?
1: Capek, Kak.
0: Capek lah pasti. Kak Cindy gitu enggak?
2: Aku
0: sampai sekarang jangan-jangan.
2: Sebentar, ketawaku aja cekikikan itu udah mulai kelihatan.
0: Iya.
2: Apa ya? Sebenarnya aku tuh agak bingung kalau misalkan aku bilang enggak gitu, karena aku tuh sadar kalau memang itu tuh tugasku.
1: Oh.
2: Tapi sebenarnya ini kayaknya agak berlebih sih kayak gitu. Tapi aku tuh kayak bingung gimana cara bilangnya, karena aku takutnya kalau misalkan aku bilang enggak, loh ini kan tugas kamu, ngapain malah kamu bilangnya capek, nggak mau ngerjainnya semacamnya. Nah itu tuh jadi kayak perdebatan batin gitu loh diantara aku dan diriku gitu.
1: Betul banget kak.
0: Iya. Kakak kalau udah merasa berlebihan.
1: Oke dari lanjut. Aku di organisasi juga gitu awal-awal. Kan masih adik tingkat berarti.
0: Waduh.
1: Kan masih ada yang baru masuk, baru dilantik.
2: Bener.
1: Gitu. Jadi kalau disuruh-suruh tuh yang kayak sebenarnya udah job desk-nya memang udah itu, cuman kayak keberatan nggak bisa bilang kak berat,
0: nggak bisa jadi berat.
1: Jadi kayak tetap ya udah ya,
2: kan?
1: Iya jadi ya udahlah gitu.
0: Iya.
1: Jadi sakit sendiri,
0: capek sendiri.
2: Tapi itu setelah kayak aku pikir-pikir lagi kan sebenarnya nggak apa-apa banget tau buat kita kayak minta bantuan gitu.
1: Iya betul.
2: Tapi masalahnya kalau misalkan kita ada di situasi yang begitu buat minta tolong pun kayaknya nggak kepikiran.
0: Iya. Susah juga gitu. Betul. Loh.
2: Iya.
1: Gak enak.
2: Ya dari itu tuh ya? Jadi kayak buat apa ya, bikin beban juga di kita sendiri karena kita mikir ih ini tugasnya nih harus selesai nih. Tanpa kita mikirin kenapa aku nggak minta tolong orang lain nih ya buat dibantuin. Kamu juga begitu
0: pokoknya,
2: kalian
0: iya pokoknya jadi beban di kita sendiri gitu loh.
1: Tapi alhamdulillahnya alhamdulillah sekarang udah berkembang,
0: udah berjalan ya melawan. Iya.
1: Jadi kayak kalau memang emang gak sanggup, ampun gak bisa. Kalau sudah gak sanggup gitu.
2: Iya itu kan, masalahnya sebenarnya kalau aku pikir-pikir lagi, sebenarnya kita bilang gak sanggup dan gak bisa itu kan juga ya, gak apa-apa.
1: Gak salah. Itu kayak gak suatu kesalahan.
2: Gak salah, yang salah itu sebenarnya misalkan kita belum ada coba sama sekali
0: dan langsung bilang gak bisa.
2: Nah menjadi catatan juga. Kalau misalkan kita udah kayak cobain, oh ternyata kayaknya kemampuanku masih sampai segini aja nih. Nah terus kita bilang gak bisa. Nah itu
0: ya itu gak
1: betul,
0: apa-apa
1: betul.
2: Itu baru gak apa-apa teman pro 2. Jadi gak apa-apa banget kalau misalkan kamu lagi kebanyakan tugas misalkan.
0: Terus tambah-tambahin lagi.
2: Iya. Terus kok kayaknya tiap hari tugas mulu.
1: Iya betul banget.
2: Ini sebenarnya curhatan Cantika sama Zahra.
0: Tapi kan kalau di sekolah emang kewajiban kita.
1: Iya betul banget
0: teman pro 2.
2: Nah itu jadi artinya kembali lagi mungkin cobain buat kayak manajemen waktu.
0: Iya
1: itu betul banget.
2: Atau enggak mungkin teman pro 2 kayak kerjainnya jangan mepet-mepet.
1: Iya sih. SKS.
2: Ya,
0: tapi lebih apa ya?
2: Kadang aku sebenarnya pelaku juga sih.
1: Aduh,

0: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Halo, aku botol A. Yang lagi tuh, yang pink pastel. Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
4: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
3: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
4: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
5: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
3: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
6: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: By the way, sebelum ini teman Pro 2, kita bertiga pengen ngajakin kamu buat
1: tebak suara.
0: Iya. Suara siapakah itu? Apakah suara Cindy, Zahra, atau Cantika? Ya langsung aja kita teman Pro 2, kita dengerin dulu yang satu ini.

0: balik lagi sama aku DJ Zahra. Dan kali ini aku udah bareng sama dua kakak-kakak yang mau tebak suara nih teman-teman. Doa kita sapa dulu.
1: Hai.
0: Namanya siapa nih kak?
2: Nama aku Bora.
3: Nama aku Keisha.
0: Oke, jadi kan aku mau kasih tebak suara. Udah tahu kan mau ngapain apa belum? Harus aku jelasin?
4: Jelasin dulu dong.
0: Ya,
4: jelasin.
0: Oh ya udah deh, aku jelasin ya. Nanti aku bakal play audio. Itu tuh suara-suara artis ataupun ya yang terkenal gitu lah. Oke?
1: Oke.
0: Aku play ya.
5: Mungkin karena kita tidak pernah menyampaikan ya, tapi masa sih nggak ngerti gitu kan?
6: Masakan
5: iya. Tapi mah
6: kita nih ikut salah-salah malam.
5: Iya nggak gue sampai. Iya tapi ya masa sih nggak paham.
0: Mungkin karena kita. Ayo tahu gak?
7: Tidak pernah menyampaikan.
3: Sadam Permana.
0: Salah kak, tapi gantengnya sih mirip.
3: Jawa juga.
0: Ayo tahu nggak? Kak Bora tahu gak?
4: Jujur aku nggak tahu sih.
0: Oh iya.
3: Jujur ya lo.
4: Nggak tahu.
0: Ayo nih mau di reveal atau enggak?
1: Reveal.
0: Jadi jawabannya Iqbal Ramadan teman-teman.
1: Oh, my boyfriend.
0: Aduh kok nggak kenal kak?
3: Nggak agak.
0: Kenapa nggak familiar kak suaranya?
4: Iya, agak buruk itu suaranya. Yeah. Jadi kayak banyak laki-laki Indonesia.
0: Oh, ya, kayak gitu. Oh, mungkin karena aku ambilnya klip lama juga kali ya. Oke deh. Oke, makasih banyak ya, Kak.
1: Sama-sama.
0: Oke, tanpa berdua gitu aja kembali ke studio.

0: Nyangka enggak?
1: Enggak dong.
2: Masa enggak?
0: Enggak nyangka.
2: Enggak ketebak sih kak.
0: Enggak ketebak. Tapi aku tuh sempat mikir, oh mirip kayak suaranya Sadam Permana sih ya. Tapi oh, iya, setelah aku dengar-dengar lagi, kayaknya tetap agak beda gitu. Ternyata iya, suaranya siapa? Iqbal. Yes. Itu pas dia lagi ngapain tuh si Iqbal?
2: Itu dia podcast gitu deh. Itu udah lama sih kak.
0: Tahun 2009 sebelum masa ini.
1: Enggak. Aduh.
2: Tapi sekarang dia lagi sering FYP lagi di aku karena yang dia main film itu loh kak.
0: Main
2: yang
0: film
2: yang dia jadi copet.
0: Oh iya iya.
2: Terus dia punya akun sendiri sebagai peran copet itu.
0: Hah ya kak, lucu banget. Terakhir tuh aku tahu si Iqbal itu dia itu kayak jualan.
1: Ah jualan?
0: Iya. Jualan. Tapi dia itu tampangnya itu kayak kita tuh masih ngeliat dia Iqbal kan. Yes. Tapi tau nggak sih kayak ada jenggot-jenggotnya dikit. Apa
2: itu
0: sih namanya? Brewok ya. Kayak brewokan dikit. Tapi tuh kayak agak kucel.
2: Iya kan? Dia jualan gorengan bukan?
0: Iya iya.
2: Iya itu kak.
0: Oh itu.
2: Itu dia lagi peranin si copet-copet itu.
0: Walah, itu tuh lagi rame banget tau di medsos kayak ini apakah Iqbal? Sebentar, kenapa Iqbal? Kenapa penampilannya begini? Iya, tau gak sih mukanya kayak jujur, ini mohon maaf nih bukan menyinggung, tapi kayak minyakan terus.
2: Iya.
0: Tau gak sih kayak agak-agak beruntusan. Pokoknya kayak orang itu gak mandi seminggu. Ternyata tuh emang buat peran ternyata.
2: Iya, supaya tuh dia keren banget mendalami perannya.
0: Itu tau gak nama filmnya apa? Kalau soalnya aku ngeliatnya tuh di timeline gitu doang.
2: Operasi Pesta Copet.
0: Oh, ya, jangan bilang dia ketua gengnya. belum keluar ya?
2: Belum tayang. Eh ini kita promosiin.
1: Ayo nobar.
0: Ayo apa timnya film itu bayar kita
2: kok.
0: Enggak kayak gitu teman Pro 2. Tapi yang tadi itu pokoknya si Iqbal Ramadan ternyata ya. Oke.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi.

0: fakta.
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
2: Benar sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan

0: Boleh.
1: Jadi
0: apa ya dia?
1: Terpesona kadang kan diriku.
0: Jadi teman berdua. Jadi tuh ada fun fact loh teman berdua.
1: Apa tuh?
0: Jadi tuh kenapa? Ini aku juga bertanya sebenarnya. Kenapa self love itu penting sebelum love orang lain?
1: Yes.
0: Kenapa itu?
1: Kenapanya? Menurut aku sih karena kita tuh kan memang harus memenuhi tangki kita dulu.
0: Oh,
1: ibaratnya
0: iya,
1: kan kayak ibaratnya cinta. Kayak yes, tangki
0: exactly.
1: Cinta. Exactly. Yeah. Gitu. Sama kayak misalkan kita punya motor atau mobil, dia tuh baru bisa jalan kalau misalkan ada bensinnya kan.
0: Oh,
1: kalau misalkan
0: iya.
1: Ada isinya tangkinya
0: betul,
1: kayak gitu. Kalau iya. Misalkan tangkinya kosong, bisa jalan nah, itu
0: bisa,
1: mobil, motor?
0: Enggak
1: bisa,
0: bisa
1: kayak
0: bisa
1: gitu.
0: Sih didorong.
1: Iya. Berarti kan itu bukan tenaga motornya gitu. Cerdas juga sih. Boleh deh, boleh.
2: Tapi
0: menurut artikel nih, Kak.
1: Apa tuh?
2: Dari hellosehat.com. Tanya emang secara psikologis.
0: Anak psikologi. Lanjut jarak.
2: ke distract dulu.
0: Iya.
2: Kita untuk membangun hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang dengan orang lain sangat bergantung pada bagaimana kita memandang dan memperlakukan diri sendiri.
1: Oh, gitu. Ini sama kayak kalau misalkan kita itu pasti ngelihat atau nge-mirror cara kita memperlakukan diri kita sendiri, terus kita perlakukan ke orang lain yang mungkin belum tentu itu works atau beratnya tuh kayak itu tuh bakal manjur di orang lain, tapi ternyata nggak manjur di kita dan itu sebaliknya juga kayak gitu kan.
0: Iya,
1: begitu. Tapi kali ini kita mungkin fokusnya ke cara kita untuk mencintai
0: self love
1: teman berdua, alias mencintai diri
2: sendiri.
1: Jadi ini katanya nih ada tips-tipsnya gitu.
2: Ayo.
1: Jadi aku kasih tau dulu yang pertama tuh teman pro 2. Katanya di sini adalah untuk cobain kita tuh kayak memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan baik. Cara kita memenuhi kebutuhan itu kan kalau misalkan di tingkatannya tuh tahu enggak sih kayak ada primer, tersier, sekunder, tersier kayak gitu. Nah, seminimal cara kita kalau misalkan

0: udah waktunya jam tidur, ya tidur, ya gitu. Gitu ya. Jangan, maksudnya boleh sih begadang, misalkan kita ada main game yang seru atau mungkin nonton film yang seru kayak gitu. Cuma nah, maksudnya
1: sekali-kali.
0: Ya sekali-kali, enggak yang kayak setiap saat banget.
2: Masa
0: ya,
2: iya Jara.
0: Iya. Ya gitu. Jadi kalau misalkan tidur kita tercukupi dengan 7 sampai 8 jam, nah itu kan bisa juga ngebantu mood kita juga tuh besoknya. Betul-betul. Karena istirahat kita udah cukup tuh. Terus juga kalau misalkan kayak makan, nah kalau misalkan terutama yang kayak lagi diet-diet gitu ya, maksudnya ya boleh sih kurangin, tapi maksudnya jangan kayak pelit-pelit banget, kayak sampai kita tuh gak boleh makan ini, itu ya,
2: betul,
0: gak boleh apalah
2: itu pokoknya. Jadi stres gak sih kak?
1: Nah, iya, iya lagi bener.
0: Bukannya berat badan kita turun, malah jadi stres.
2: Iya, stresnya sakit.
0: Berikutnya apa tuh?
1: Apalagi? Tapi yang diet-diet tadi itu aku ngalamin juga loh kak.
0: Oh ya, kamu pernah diet?
1: Pernah, aku yang IF-IF itu loh, tau gak sih?
0: Oh, intermittent fasting. Yeah.
1: Dan aku tuh langsung yang ekstrim yang berapa jam ya? Aku lupa lagi.
0: Kamu bukanya jam berapa dulu buka jendela?
1: Buka jendela jam 12 siang biasanya.
0: Iya, dia iya, istilahnya beneran buka jendela. Buka jendela itu ibaratnya kalau kita buka jam makan
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, jadi makan pertama di hari itu.
0: Jam berapa?
1: Jam 12 biasanya.
0: Jam 12, tutup jendelanya?
1: Jam 6 sore.
0: Bentar, itu kamu kan baru awal ya. Itu tuh kalau misalkan berarti jam 12, jam 6 berarti sekitar 5 jam.
1: Nah, iya.
0: Nah itu 5 jam, nah kamu cuma punya jam makan itu 5 jam.
1: Makan tuh di situ
0: dari jam 12 sampai jam 5. Setelah nanti lewat dari jam 5 malam jam 5 sore sampai nanti jam 12 siang, itu kamu enggak boleh makan.
1: Enggak
0: boleh. Tapi masih bisa minum. Kayak gitu, itu namanya intermittent fasting, sama kayak kita puasa kan, ya. Cuman kalau puasa kan kita enggak boleh makan minum. Kalau yang itu tuh
1: minum
0: IF
1: boleh.
0: Itu minum boleh, ya, tapi minum makannya boleh. Yang enggak boleh. Tapi masalahnya tuh 5 jam.
1: Ya, dan itu tuh aku langsung ekstrim banget, dan aku juga olahraga, Kak.
0: Dan
1: habis itu tuh langsung lah aku tepar.
0: Iya tepar. Kamu olahraganya pas kapan?
1: Biasanya
0: sore.
1: Ya sore.
0: Pas sore.
1: Dan udah enggak makan jadi minum-minum doang.
0: Terus ya ampun.
1: Ke dokter, ternyata sakit mana. Udah parah. Jadi sekarang malah enggak bisa lagi kan dilanjutin diet-dietnya gitu.
0: Gitu.
2: Tapi aku pernah juga loh, Kak.
0: Apa?
2: Tapi aku enggak ngerti ini maksudnya diet-diet gimana. Cuman aku memang nahan makan. Jadi sehari tuh enggak makan.
0: Nanti seharian.
2: Jadi kurang lebih 5 bulan turun 10 kilo. Itu kurus banget. Jadi kayak soalnya kayak insecure itu tadi, karena insecure kan enggak percaya diri pokoknya, jadinya dietnya diet sembarangan.
0: Ya itu teman kedua.
1: Inilah guys pentingnya untuk mencintai diri sendiri.
0: Benar,
1: ya.
2: Betul banget.
0: Cara untuk mencintai diri sendiri itu adalah kayak ibaratnya kita memperbanyak info gitu misalnya.
1: Nah,
0: ya.
1: Iya,
0: cari yang mana yang best for you, alias yang terbaik buat
1: ya,
0: badan
1: betul,
0: kamu.
1: Betul, karena emang beda-beda.
2: Betul,
1: nggak
2: betul.
1: Bisa disamaratain.
0: Iya, benar. Mungkin ada yang cocok sama yang si
1: ya,
0: IF
1: tadi
0: itu,
1: yang berhasil banget.
0: Yang berhasil, ada juga mungkin yang cocok sama.
1: Enggak,
0: teman-teman dua. Harus tetap makan,
2: betul,
0: terus juga istirahat yang cukup.
1: Yang seimbang lah pokoknya.
0: Yang seimbang, iya. Terus betul, tuh juga kalau misalkan mungkin ada barang yang kayak kepengen kamu beli gitu.
1: Iya.
0: Ya, beli aja sih, tapi ya dilihat-lihat lagi gitu ya. Kondisi ekonominya mentang-mentang self love, apa-apa dibeli semua. Aku kan mau mencintai diri sendiri, enggak gitu juga sih konsepnya.
1: Jatuhnya boros.
0: Benar, yang ada malah boros gitu. Tapi by the way, teman Pro 2 nanti kita bakal balik lagi nanti malam gitu ya. Habis azan maghrib. Jadi pastinya masih barengan sama kita bertiga di sini, teman Pro 2, dan keep stay tune di 88,5 FM,
2: teman terbaik kamu.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: FM.
1: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
2: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
1: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
2: Oh, pakai bumbu instan ya?
1: Bukan, tapi pakai mie instan.
3: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
2: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah.

0: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh gak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Merapati 88,5 FM, teman terbaik kamu. Selamat petang.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam ya sekarang teman Produa. Terus juga selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Iya, ya, benar sekali.
0: Buat kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya, dan juga yang beragama muslim pastinya, ya, beragama sekali. Muslim
1: Islam, Islam.
0: Itu teman Produa. Masih ngomongin soal percintaan nih, ngomongin percintaan, soal menyayangi diri dulu sebelum kita
1: menyayangi orang lain.
0: Tapi kadang soal self love ini kan suka disalahartikan gitu nggak sih?
1: Iya, sering.
0: Iya, jadi ibaratnya misalkan kita kayak habis kelarin kerjaan atau tugas yang emang kayak berat banget kan, aduh kayaknya aku butuh kopi ini.
2: Iya.
0: Kebetulan saya lah pelakunya. Padahal juga pekerjaannya apa gitu lah. Tapi kan ada tuh beberapa orang yang kayak gitu, ibaratnya dikit-dikit katanya dia tuh mengatasnamakan self love gitu, dikit-dikit kayak healing, reward, self reward,
2: apresiasi
0: diri gitu-gitu.
2: Tapi kebanyakan kebablasan.
1: Iya,
2: reward-rewardnya.
0: Itu kebablasan rewardnya. Aku tuh punya teman, Cantika sama Zahra. Aku punya teman.
2: Itu pokoknya.
0: Udah beda generasi. Ya. Jadi dia tuh kan emang akuntan ya. Akuntan itu memang hitung-hitungan gitu kan, dan pakai Excel, dan memang kita tuh taunya Excel ya udah paling basicnya doang kan, rumus-rumusnya. Dia tuh tahu memang kayak segala macam kayak rumusnya, tapi bukan itu masalahnya. Kenapa? Kerjaan dia sebagai akuntan tuh menurut aku kok kayak lumayan berat, karena dia tuh sering banget kayak lembur dan semacamnya. Lemburnya itu kadang dia pulang tuh baru jam 9 atau mungkin jam 8. Jadi ibaratnya kalau misalkan dia tuh pergi ke kantor pas matahari belum terbit, kan dia di Jakarta ya. Yang otomatis harus bangun lebih pagi biar nggak kena macet.
1: Iyalah, betul.
0: Ya. Pulangnya pun dia tuh nggak kena matahari, nggak ngeliat matahari. Dan itu tuh
2: sebetulnya dalam ruangan.
0: Bener, lumayan sering, apalagi dia akuntan kan. Let's say di akhir bulan begini tuh namanya kayak closingan, kayak banyak banget kan hitungan, laporan dan semacamnya. Nah, tapi masalahnya yang bikin aku tuh kaget, dia tuh pernah bikin atau beli sesuatu buat self reward. Dia beli sushi, kan lumayan gede ya kotaknya. Tebak harganya berapa?
2: 200 ribu.
0: Enggak.
1: Ini Jeti kak, Jeti.
0: Hah?
1: Enggak, juta-juta.
0: Enggak sampai jutaan.
1: Oh, enggak sampai.
0: Tapi menurut aku buat harga segitu kayak wow. Ini kamu kategorikan sebagai self reward kayak gitu. Jadi harganya tuh dia beli sushi satu kotak 500 ribu.
1: Oh, wah, setengah juta.
0: Setengah juta. Ya, juta sih sebenarnya.
2: Setengah juta.
0: Waktu itu kayak, kamu serius beli ini 500 juta? Dan kamu tahu gak cuma aku doang yang kayak ngamuk ke dia. Ternyata teman-teman yang lain tuh juga ngamuk, kayak mikir kids. In this economy kita susah cari uang. Terus aku tahu kamu lagi stres, tapi gak segitunya juga gitu.
2: Berlebihan ya jatuhnya ya.
0: Iya, jatuhnya berlebihan, dan emang bisa dibilang sih kadang ada waktu dimana kita kan bisa impulsif ya.
1: Iya.
0: Aku juga sih pasti juga pernah begitu. Tapi 500 ribu jadi tuh buat makanan gitu. Tapi emang cantik sih susinya. Jadi dia tuh kayak, ya ayo. Udah masuk perut, udah keluar, udah dicerna sama lambung tuh Zahra. Nah, itu kan menurut aku ya sebenarnya boleh-boleh aja sih, tapi kan
2: boleh.
0: Dia tuh juga enggak nyadar, dan akhirnya dia tuh juga nyadar.
2: Akhirnya dia marahin.
0: Iya, sebelumnya tuh enggak nyadar, kayak aku karena lagi stres sih, dia bilang 500 ribu untuk satu kotak sushi. Tapi pas gara-gara aku udah ngamuk, teman-temannya ngamuk, kayak aku dia nyadar kayak 500 ribu tuh mahal juga ya. Mahal juga ya, dipikir-pikir kepikiran. Kan itu mahal banget. Nah, itu tuh adalah salah satu hal yang sebenarnya bisa dibilang merujuk ke egois tuh namanya.
1: Nah, iya bener banget. Aku juga punya teman kak. Dia, tapi ini kita sih yang ngerasa dia egois. Dan dia ngeklaim dirinya juga memang aku egois gitu. Karena
0: dia nyadar kalau dia egois.
1: Iya, tapi dia tetap kekeh gitu sama keegoisannya dia. Ini masalah ini sih job desk, kayak kegiatan
2: di organisasi lagi.
1: Iya, di organisasi.
0: Kenapa,
1: lagi
0: kenapa?
1: Jadi gak tahu ya, kan kita udah dibagi nih per pokoknya dapat ini kegiatannya ini. Ini kerjanya ini kerjanya ini gitu. Cuman dia terlalu menyayangkan dirinya, kayak enggak mau kena panas, enggak mau ini. Cuman dia bilangnya kayak aku enggak mau, udah gitu.
2: Kitanya
1: jadi kayak kalau gitu enggak usah aja ikut kegiatan ini gitu. Nah,
2: jadinya dia kan,
1: jadi
0: awalnya kepengen ikut organisasi itu gara-gara apa? Karena yang disuruh kah atau emang
1: dia
0: wajib?
1: Dia mau sendiri.
0: Sebentar.
1: Kayaknya kalau dari aku ya kak, ini karena dia udah masuk udah lama, jadi dia merasa kalau aku udah lama kerja, maksudnya aku udah lama di organisasi ini, mending yang lain aja yang ngerjain.
2: Kalian aja, gitu-gitu.
1: Iya kayak gitu. Jadi kayak kita ada sempat ceritain sama dia kan, karena ini nggak bisa dibiarin aja kok kayak gini. Iya. Ya, tapi dia bilang memang aku egois, dia bilang kayak gitu.
2: Dia ngaku.
1: Demi katanya demi psikologinya dia, demi mentalnya dia biar nggak capek, biar nggak ini.
2: Tapi jadinya orang lain yang capek.
1: Iya, itu
0: masalahnya. Itu malah cukup merugikan orang lain kayak gitu. Namanya kan kalau organisasi, ya namanya kita punya hak kan.
1: Iya betul.
0: Namanya kita punya kewajiban, pasti ada namanya hak kayak gitu. Kalau misalkan kita memang haknya ya memang nggak bisa mengikuti organisasi, networking dan semacamnya. Tapi kan ada kewajiban juga gitu yang mengikuti. Itu. Apakah dia sadar dengan hal tersebut?
1: Nah ketika? Itu sudah. Doakan aja semoga sadar.
0: Itu dia teman Pro 2. Tapi by the way, kamu punya nggak sih teman yang
2: kayak gini nih?
0: Kayak gitu, kalau misalkan dikit-dikit self reward atau mungkin sekali self reward tuh bikin kita kayak terengah-engah gitu. Sampai kayak kaget banget teman Pro 2 bisa banget gabungan sama kita tuh di WhatsApp-nya di mana itu Cantika?
1: Di 08125848785
2: atau di Instagram kita @rrpro2 sama Rinda.
0: Dan bisa gabungan di live chat kita di aplikasi RR Digital dan masih ada waktu sekitar sampai jam 7 malam nih.
1: Iya.
0: Buat kamu gabungan, jadi pastinya teman Pro 2 keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya.

justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: sebenarnya sih teman Pro 2, kan ada banyak cara nih buat kita ningkatin yang namanya self love itu.
1: Benar.
0: Gak harus yang kita memang kayak self reward mulu, beli barang dan semacamnya. Walaupun sekarang kan emang udah banyak banget nih fasilitas yang kita bisa ambil, bisa dapat gitu sekarang.
1: Iya, benar-benar.
0: Kayak kita tuh gak perlu jalan keluar, bisa kayak lewat ojol,
1: online
0: order semuanya dan semacamnya gitu. Gak perlu yang kita tuh harus pakai naik motor, jalan kaki jauh, menempuh sungai gitu. Enggak. Jadi tuh sebenarnya teman Pro 2 ada banyak cara tadi. Misalkan kayak tadi kan, istirahat yang cukup,
1: nah, let's say. Betul.
0: Atau enggak mungkin me time dengan diri kita sendiri.
1: Iya, betul.
0: Ya namanya juga me time teman Pro 2, ngapain pakai diri kita sendiri. Tolong nih.
2: Atau sama itu loh, Kak.
0: Iya. Apa-apa?
2: Berhenti banding-bandingin.
1: Nah, itu.
0: Ojo dibanding-banding kayak
1: kayak lagu dong.
0: Itu lagu aku, tapi mau nyanyi tapi lupa tadi.
2: Mana please. Enggak usah ya kayaknya.
0: Intinya gitu. Ya ibaratnya
2: apalagi
0: ya namanya
2: di media sosial gitu.
1: Iya, itu cara self love-nya. Stop membanding-bandingkan.
0: Iya. Mungkin kalau misalkan cara mereka self love-nya begitu dan mungkin kayak kurang relate di kamu, ya yaudah.
1: Ya udah, urusin diri sendiri aja.
0: Iya, maksudnya cari temukan gaya lo. Takut banget teman Pro 2. Tapi kalau misalkan dari cara kalian sendiri, ada enggak sih tips-tips buat kayak mencintai diri sendiri alias self love gitu versi Cantika sama Zahra?
1: Kalau dari aku ini tapi masih proses ya, Kak.
0: Apa
1: masih
0: tuh?
1: Teman masih proses nih teman Pro 2. Dengan cara ingat lagi kalau memang yang punya diri kita nih kita sendiri gitu. Nah,

0: yang paling ngerti kita tuh kita sendiri. Yeah. Orang lain tuh nggak bisa kita harapkan buat menyayangi kita. Kita nggak bisa berharap sama sama orang lain gitu. Jadi kesehatan diri tuh penting, kesehatan mental, fisik ya. Ini psikolog says calon psikolog. Amin. Ya gitu sih dari aku.
1: Nah kalau aku waktu itu pernah dikasih tahu sama mama. Jadi setiap bangun pagi, baru bangun itu kasih afirmasi positif dulu ke diri sendiri. Jadi
0: tul, bilang, tul.
1: Aku cantik, aku pintar, aku bisa, aku semangat hari ini, gitu-gitu kan.
2: Oh, lucu banget mamanya. Itu ibu kamu yang bilang?
1: Iya, jadi setiap pagi setelah membaca doa, aku cantik, aku bisa, gitu.
2: Wah itu
0: keren
2: tuh
0: bang.
2: Bisa banget loh ditiru.
0: Iya.
2: Karena
1: itu simple banget.
2: Iya itu simple, tapi itu kan ibaratnya cara kita ngebangun diri sendiri.
0: Iya. Nah, betul betul betul.
2: Dengan cara kita mempercayain diri kita
1: sendiri.
2: Iya,
1: kalau
2: kita bisa
1: kata-kata iya, baik, kata-kata
0: afirmasi positif.
2: Nah benar kan kadang kita tuh kalau misalkan baru tidur lagi.
0: Itu mah.
2: Itu kayaknya aku sih. Maksudnya kalau kita,
1: aduh udah capek.
2: Iya aduh capek banget, baru ngeliat jam kan, masih bisa sih tidur.
0: Iya.
2: Ayo ngaku siapa tuh teman Pura 2. Karena ada tuh yang begitu. Jadi banyak. Dari ibu kamu.
1: Iya.
0: Keren banget.
1: Aduh, emang aku kayak sering mengeluh gitu loh.
2: Oh iya. Ada berubah nggak setelah kamu kayak coba-cobain gitu?
1: Lumayan. Jadi di pagi hari tuh jadi lebih semangat gitu loh kayak. Biasanya kayak udah capek hari ini capek gitu.
2: Tapi aku tuh juga pernah beberapa kali misalkan begitu. Misalkan kayak aku hari ini jadwalnya kayaknya bakal lumayan berat.
1: Iya, kan? Yeah.
2: Selama di perjalanan itu bakal berjalan lancar. Pokoknya aku bisa melewatin semua ini kayak gitu.
1: Pokoknya tapi
2: aku
1: percaya aja dulu.
2: Aku percaya, tapi aku enggak pakai bilang bakal. Ngerti gak sih?
1: Iya.
2: Aku bakal melewati enggak aku bisa bilangnya. Aku bisa melewati semua ini.
1: Yes.
2: Kayak gitu. Itu cara aku
0: yakin,
2: kayak
0: meyakinkan
2: gitu.
0: Diri.
2: Tapi kalau misalkan aku memang lagi menempuh hari-hari yang kayaknya aku rasa ini bakal berat nih kayak gitu. Kayak gitu caranya.
0: Tapi bisa banget tipsnya.
2: Lumayan sih. Emang kerasa sih beratnya di hari itu. Tapi seenggaknya karena kita percaya kan sama diri kita sendiri kalau kita bisa ngelewatin hari itu. Jadi seenggaknya agak berkurang sedikit.
1: Enjoy gitu.
2: Iya, lebih enjoy dan kita tuh lebih yakin sama diri sendiri.
1: Yes.
2: Itu kan contoh sederhana dan simple sih teman Pro 2. Walaupun mungkin kalau misalkan kamu sekarang kayak ada yang enggak percaya kayak gitu, menurut aku cobain aja
1: ini
2: dulu.
1: Betul.
2: Iya, kalau misalkan kamu ngeremehin diri kamu sendiri, ya berarti itu sama halnya kamu tuh kayak merendahkan diri kamu sendiri gitu kan. Iya, jadi yang penting adalah kita pede aja dulu
0: pede
2: ya.
0: Pede aja dulu iya, betul banget.
2: Yakin aja lah dulu pokoknya teman Pro 2. Tapi semakin yakin karena kita sebentar lagi udah mau selesai. Bohong deh.
0: Beneran ini beneran swear.
1: Sama diangkat dua jari.
2: Itu dia teman Pro 2. Karena kita udah mau merapat ke jam 7 nih. Artinya kita bertiga mau pamit undur diri. Iya kita mau berpisah dulu. Waktunya Cindy pamit undur diri.
0: Cantik kak
1: juga. Pimpa
2: dulu kan.
1: Tadi sweet dulu.
2: Oh mak sweetnya ya udah deh lanjut.
0: Apa kak?
2: Jadi Cantika
0: undur diri.
1: Zara juga undur diri teman-teman.
2: Iya. Tapi sebenarnya aku tuh belum undur diri sih karena nanti lanjut lagi sih.
0: Semangat ya, semangat.
2: Kebetulan udah ada yang menunggu di cucu. Nanti kita bakal ketemu sama ini cantik banget tau kakaknya nanti.
1: Iya.
2: Kalian udah lihat belum?
1: Udah.
2: Iya dia cantik
0: banget.
2: Jangan-jangan
0: aku.
2: Ini yang lagi dengerin kayak siapa? Ngapain sih? Tapi emang beneran teman Pro 2. Jadi setelah ini kita juga bakal ada live stream di RRI Samarinda di YouTube-nya gitu. Sesi Tunek Corner kita bakal ceritain soal cerita anak rantau gitu. Jadi teman Pro 2 pastinya kalau misalkan kamu pengen ada nitip salam atau mungkin kayak komentar bisa tuh gabungan ntar di live chatnya di YouTube RRI Samarinda. Ya udah kalau gitu kita bertiga mau cabut, sampai jumpa di sore ceria berikutnya.
1: Bye.
0: Datang akan pergi.
2: Tolong. Jangan gitu teman Pro 2.
0: Bye.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Ini Indonesia.
1: Tarikan Jatlato. Tarian anggun dari suku Dayak Kena, Kalimantan Timur, yang dikenal dunia dengan sebutan Tarigong. Tari Kancat Leto biasanya dibawakan oleh penari perempuan mengenakan pakaian adat Dayak yang indah berhias manik-manik warna-warni serta hiasan kepala dari bulu burung enggang. Dalam tarian ini, penari berdiri di atas gong besar sambil menggerakkan tangan dengan lentik menggambarkan kelembutan seorang gadis Dayak. Gerakannya halus seperti angin yang berhembus di hutan Kalimantan. Tak hanya indah, tarian ini juga mencerminkan keluhuran budi, keanggunan, dan kearifan masyarakat Dayak Kenyah. Tahukah kamu, tari Kancat Leto sering disebut tari gong karena memang ditarikan di atas gong sebagai simbol keseimbangan dan keanggunan. Uniknya, setiap gerakan tangan penari memiliki makna. Ada yang melambangkan kehidupan, doa, hingga hubungan manusia dengan alam. Kini, tari Kancat Leto tidak hanya dipentaskan dalam upacara adat Dayak, tetapi juga sering ditampilkan dalam festival budaya hingga panggung internasional. Tarian ini menjadi duta budaya yang memperkenalkan kearifan lokal Kalimantan ke dunia. Kancat Leto adalah warisan seni yang memadukan keindahan gerak, busana, dan makna filosofis.

0: Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways, teman Pro 2 di Tonight Corner edisi hari Jumat ini, aku gak sendirian, tapi kali ini ditemani sama, jujur nih kakaknya, dari awal tuh kalau kamu ngeliat fotonya, jujur cantik sih. Langsung, enggak kok kak, enggak. Barengan sama Elia di sini. Halo Elia.
1: Halo Mbak Cindy dan juga pendengar Pro 2.
0: Gimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik nih ya. Seharian ini setelah kerja nih maksudnya, kamu kegiatannya hari ini habis ngapain aja nih?
1: Istirahat total sih Mbak, karena kan apa udah nggak perlu masuk magang lagi gitu. Jadi kayak benar-benar istirahat di badan, terus juga aduh enak banget Mbak, kayak udah bebannya tuh lepas gitu ya rasanya.
0: Oke. Anyways, teman Pro 2 Elia ini dia itu dari Samarinda ya.
1: Iya.
0: Tapi sekarang kuliahnya di mana nih?
1: Jadi sekarang aku lagi berkuliah di Universitas Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur.
0: Di Jawa Timur, iya. Di Kota Malang. Ngambil jurusan apa tuh Elia?
1: Sastra Inggris di Fakultas Ilmu Budaya.
0: Di Sastra Inggris?
1: Betul.
0: Fakultas Ilmu Budaya?
1: Betul.
0: Oke, nah ini juga setahu aku Elia ini baru pertama kali ngerantau ke Malang gitu ya?
1: Benar Mbak.
0: Oke, waktu itu kenapa pilih Kota Malang atau mungkin kayak Universitas Brawijaya sebagai tempat Elia mau lanjut pendidikan tuh?
1: Kalau alasan pertamanya sebenarnya keluarga aku sendiri itu aslinya tuh dari Malang. Jadi
0: iya,
1: keluarga nenek aku, kakek aku itu emang orang asli Malang. Tapi emang aku sendiri personal itu tuh lahir dan juga besar ya di Kalimantan Timur.
0: Oh gitu.
1: Aku sendiri kayak gak pernah gitu ke Malang dari lahir sampai aku umur SMA kelas 2, itu umur 17 tahun.
0: Walaupun punya keluarga di sana.
1: Walaupun ada keluarga di sana, tapi gak pernah kan Mbak. Terus waktu aku pertama kali kesana, aku kayak pas jalan-jalan gitu langsung, oh kok kotanya tuh bagus banget ya, aku langsung jatuh cinta gitu.
0: Oke.
1: Oh cakep banget, jadi kayak mikir, oh nanti kuliah mau deh di sini kayak gitu.
0: Cakepnya itu dalam artian apa? Maksudnya apakah di sana banyak mall atau mungkin kayak alamnya kah atau kayak gimana tuh?
1: Kayaknya yang paling pertama kalau orang ya di Malang tuh bakal dimention tuh cuaca.
0: Oh cuaca.
1: Cuacanya, karena cuacanya tuh enak banget ya buat aku yang gak suka panas gitu Mbak. Karena adem, dingin gitu.
0: Okay.
1: Enak banget sih cuacanya.
0: Pas pagi dingin banget gak kayak misalkan di Bandung? Atau ya udah dinginnya tuh merata sampai siang sampai sore gitu di sana Elia?
1: Sebenarnya tuh lucunya kalau Malang tuh ada musim-musimannya kan ya Mbak ya. Jadi kalau misal sekarang ada yang namanya tuh musim maba. Jadi kalau iya musim maba lucu banget. Jadi kayak bulan-bulan ini, bulan Juni, Juli, Agustus itu benar-benar puncak peaknya panas-panas ya. Dingin-dinginnya.
0: Dingin-dinginnya.
1: Dingin banget, bisa nyentuh sampai kayak 16 derajat.
0: Hah?
1: Iya,
0: beneran. Sebentar, itu di dataran rendah sekalipun jadi memang di dataran tinggi gitu ya?
1: Di Kota Malang ya?
0: Di Kota Malang ya?
1: Di Kota Malang ya.
0: 16 derajat tuh dingin banget dong.
1: Derajat.
0: Gak perlu pakai AC tuh.
1: Enggak, kayak enak banget. Tapi juga sebenarnya kadang ya kalau misalnya emang kita lagi gak mood dingin tuh agak gak enak ya Mbak. Karena kayak aduh kayak dingin banget gitu. Jadi bener-bener sampai masuk kamar itu tetap dingin banget.
0: Tapi kamu kayak ada alergi dingin gitu gak sih? Soalnya kan teman aku tuh ada tuh kalau alergi dingin. Ntar dia tuh kayak hacim-hacim gitu, berusin-berusin atau gimana. Kamu ada?
1: Ada.
0: Apa tuh reaksinya?
1: Aku sebenarnya dari SMP tuh punya kayak semacam sinusitis gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak tahan dingin. Tapi anehnya aku suka dingin. Jadi kayak ya udah ditahan-tahan aja Mbak. Karena kan enak aja gitu ya.
0: Gara-gara enak itu tadi. Oke. Aku tuh masih penasaran sama yang musim maba gitu ya. Karena oh iya aku tuh baru inget ya. Karena Malang itu kan kayak Samarinda gitu ya, kota pelajar.
1: Benar.
0: Ya. Gak cuman Unbrau doang, setahu aku kayak UMM,
1: UMM, UM yang negeri, banyak juga ada Polinema kayak gitu.
0: Oh, pantesan namanya musim maba.
1: Musim maba karena bener-bener enggak cuma cuacanya dingin, tapi kebanjiran maba-maba itu, Mbak.
0: Walah, gitu. Pantes rame gitu ya. Tapi kamu selama sejauh ini berarti udah semester berapa tuh masuknya?
1: Sekarang semester 4 naik ke semester 5. Jadi udah di tahun 2 mau ketiga aku.
0: Betah enggak selama di sana?
1: Betah, alhamdulillah.
0: Oke, betah ya. Berarti kalau misalkan mungkin dari segi kayak makanannya gitu, kamu pernah gak sih? Atau lain makanan dulu ya, misalnya kayak ada kayak semacam culture shocknya gitu gak sih? Ya walaupun kita kan masih sama-sama Indonesia kan, tapi mungkin kayak ada perbedaan gak selama tinggal di Samarinda terus tinggal ke Malang gitu?
1: pastinya ada ya Mbak ya perbedaannya. Kalau di luar cuaca yang tadi aku bilang yang beda sama Samarinda kan yang panas gitu. Ada di sana tuh aku bisa bilang rame ya. Kayak sebagai orang yang dari lahir tinggal besar itu tuh di Samarinda, yang mana kan ya emang kadang macet, tapi bisa dibilang di sini populasinya tuh nggak sebanyak di Pulau Jawa gitu.
0: Oke. Mm-hmm.
1: Jadi waktu aku pindah ke sana, oh ternyata banyak banget gitu orang-orang tuh bisa sebanyak ini. Kadang kalau misalnya di jalan kaget sendiri karena kayak oh banyak ya orang kayak gitu.
0: Oh maksudnya lebih padat atau padet. Lebih banyak di sana gitu?
1: Padat penduduk. Dan waktu aku searching sendiri emang ternyata perbedaannya tuh bisa kayak jutaan gitu penduduk ya dari Kalimantan Timur dan juga Jawa Timur sendiri. Itu mungkin ya salah satunya.
0: Oke, teman Pro 2. Nah, sebenarnya aku tuh pengen nanya lebih lanjut lagi ya di sastra Inggris itu, apakah kamu atau enggak di Unbrau sendiri ada enggak sih ketemu teman-teman yang kayak dari Samarinda atau Kalimantan Timur juga? Tapi kita mungkin hold dulu pertanyaannya dan bakal kita lanjutin yang setelah satu ini tuh teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Follow Instagram @RRI_Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
4: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
5: Iya nih.
4: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: By the way, teman Pro 2 balik lagi barengan sama kita berdua nih. Kamu tahu enggak sih Elia, aku sekali buka di live comment kita di YouTube, rame banget nih. Ada yang nyemangatin kamu, katanya aku bangga padamu. Boleh tuh disapa dulu fans.
1: Halo guys, makasih yang udah nonton dan juga dengerin. Iya. Gak cuma di YouTube, tapi di RRI Digital juga.
0: Iya benar. Tuh katanya semangat anakku, ini ibu ya?
1: Iya.
0: Dari Erin Lutfi Triana.
1: Benar.
0: Oh,
1: halo.
0: Salam kenal tante. Banyak banget loh yang nyemangatin. Ya anyway, teman Pro 2 balik lagi barengan sama kita berdua. Kalau tadi aku tuh udah banyak banget ya, lepas ya.
1: Aman,
0: gak apa-apa, taruh di meja aja. Ya gitu. Nah kalau misalkan tadi udah banyak ngobrolin soal awal mula Elia tadi main-main. Enggak dong, maksudnya pas pertama kali pindah ngerantau di Malang. Kali Benar. Ini aku mau kepoin lebih lanjut soal kegiatan sehari-hari Elia selama di sana gitu. By the way, tadi kan sebelumnya aku tuh ada nanya ya, di sana sendiri di Brawijaya ada nggak sih ketemu sama teman-teman yang tinggalnya tuh dari Samarinda juga atau mungkin dari Kalimantan Timur, terkhusus di sastra Inggris sendiri deh, ada ketemu nggak yang satu dom gitu, satu domisili?
1: Serunya tuh ada dan lumayan banyak gitu mbak. Jadi aku ada temen tuh yang dari Samarinda, ada yang anak Juanda, terus juga ada yang dari Sempaja, bahkan ada banyak juga tuh yang dari Balikpapan.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Jadi lumayan banyak, dan bahkan setahu aku kayak ada komunitasnya gitu. Okay. Tapi untuk komunitas sendiri aku personally kurang ngerti ya. Tapi kalau misalnya aku emang ketemu teman-teman yang dari Samarinda atau Kalimantan Timur tuh pasti excited banget, karena kayak oh my god, kita sama gitu ya, seperantauan.
0: Satu
1: gitu.
0: Teman perjuangan.
1: Satu teman perjuangan.
0: Ya kayak gitu ya, berarti emang kayak lumayan banyak, bahkan ada komunitasnya gitu.
1: Iya.
0: Itu komunitasnya khusus yang teman-teman yang berkuliah di Brawijaya aja kah, atau yang kuliah di Malang?
1: Sepertinya itu yang kuliah di Malang, yang sedang apa berkuliah di semua PTN atau PTS di Malang, tapi orang-orang dari Kalimantan Timur gitu.
0: Oh, ih seru banget. Kamu pernah nggak sih, kan kalau di sana tuh lebih banyak pakai bahasa apa tuh jadinya, Jawa atau mungkin universal Indonesia di sana?
1: Nah lucunya tuh ya mbak, aku kan waktu datang ke sana tuh dengan ekspektasi full kalau misalnya oh aku balik pasti bisa nih bahasa Jawa, karena kan udah Jawa Timur gitu. Tapi ternyata lucunya di sana tuh lebih banyak teman-teman aku tuh yang orang Jabodetabek, jadi ngomongnya tuh bahasa Indonesia semua kayak gitu.
0: Pakai ini nggak, gue lo gue lo?
1: Iya pakai Jawa. Iya.
0: Di Brawijaya?
1: Yes, itu banyak banget. Tapi juga kalau misalnya kan teman-teman aku yang emang Jawa gitu, mereka juga kayak personally lebih suka ngobrol pakai bahasa Indonesia gitu daripada bahasa Jawa. Jadi kayak oh ternyata aku tidak bisa belajar bahasa Jawa di sini kayak gitu.
0: Gara-gara oh berarti itu bisa dibilang kamu ketemu sama banyak orang, gak cuma yang kayak dari Jabodetabek gitu. Pernah gak dapat yang kayak dari jauh banget, misalkan mungkin dari Sulawesi, Papua dan semacamnya, pernah ketemu enggak?
1: Pastinya mbak, ada juga yang dari Sumatera, apalagi di Universitas Brawijaya sendiri ya, itu tuh benar-benar diverse banget menurut aku. Nggak kayak di beberapa PTN lain, mungkin yang emang lebih banyak warga lokal ya. Kalau di UB sendiri tuh dari Jabodetabek, Sumatera, Kalimantan, benar-benar campur gitu rasanya.
0: Oke, jadi emang kayak rame banget ternyata.
1: Rame banget
0: Pro 2. Tapi selama kamu kuliah di sastra Inggris sendiri, enjoy nggak ngejalaninnya? Atau mungkin ada geradak geruduknya? Gedebak-gedebuk?
1: Pastinya ada gedebak-gedebuknya gitu juga kayak. Ya sama seperti perkuliahan lainnya gimana. Tapi untuk alhamdulillah sejauh ini sampai semester 5 aku tuh masih bisa enjoy ngejalaninnya, karena bisa dibilang agak sesuai ya sama passion dan juga yang aku suka gitu.
0: Kenapa? Sebentar, kenapa agak sesuai?
1: Kayak namanya sendiri sastra, kalau aku kan emang dari dulu suka banget membaca. Terus juga gak cuma novel-novel Indo, aku juga suka novel bahasa Inggris kan ya mbak ya. Jadi kalau di sasing sendiri, maaf ya mbak sedikit
0: gak
1: cerita
0: apa-apa
1: gitu. Oke, kalau di sasing sendiri di UB ya, itu tuh kita belajar dua gitu peminatan, bisa dibilang ada linguistik sama literatur.
0: Okay.
1: Jadi nggak cuma bahasa Inggris kayak beberapa anggapan orang, tapi kita juga belajar sastra, terus novel, buku, film kayak gitu.
0: Kalau kamu ambilnya peminatan yang mana, linguistik atau literatur?
1: Mbak bisa nebak nggak?
0: Sebentar, karena kemarin tuh aku kan kedatangan yang dari teman-teman English Corner kan.
1: Bener.
0: Dia ngomongin soal linguistik tuh kayak ternyata agak berat ya. Kalau kamu kan suka baca nih, berarti kayaknya literatur deh.
1: Benar.
0: Iya kan? Oh my god, aku benar.
1: Benar, ambil sastra.
0: Oh, kamu ngambilnya yang di bagian kayak sastra atau yang literaturnya itu ya?
1: Betul, literatur.
0: Tapi kalau linguistik tuh berarti tetap di dalam satu rumpunnya si sastra Inggris itu.
1: Iya, tapi dia kan bisa dibilang kalau untuk gampangnya gitu ya, Mbak ya. Kalau linguistik tuh ilmu pasti. Emang ada rumus, emang ada logisnya gitu. Sedangkan kalau sastra atau literatur kan lebih ngawang ya, lebih menghayal, berimajinasi gitu.
0: Oke, sip lah. Nah, jadi ngomongin soal jurusan kamu yang sekarang, tapi emang dari awal tuh udah kayak kepikiran, aku kayaknya kepengen masuk sastra Inggris deh, atau mungkin ada kepikiran pengen ngambil jurusan lain sebelumnya, Elia?
1: Sebenarnya kalau sasing sendiri tuh bukan jurusan pilihan pertama aku. Kira-kira Mbak bisa nebak gak?
0: Sebentar, apakah kamu suka di bidang komunikasi?
1: Berhubungan sedikit, tapi
0: berhubungan
1: gak
0: sedikit.
1: Juga
0: HI kah? Hubungan internasional?
1: Bukan FISIP sih Mbak.
0: Oh bukan FISIP? Nyerah
1: Jadi kalau aku sendiri sebenarnya kemarin tuh maunya hukum.
0: Hukum?
1: Iya hukum, jurusan hukum. Tapi sebenarnya kan aku dari SMA tuh sudah kayak gabung English Club gitu ya. Dan aku emang suka bahasa Inggris. Jadi sebenarnya beberapa orang di sekitar aku emang menyarankan sastra Inggris. Tapi aku mau kayak berbeda deh di kuliahnya yang lain gitu. Tapi ternyata emang jalan takdirnya ternyata di sasing. Jadi sekarang menjalani sasing. Dan alhamdulillah surprisingly enjoy gitu.
0: Enjoy ya. Walaupun emang kayak ya pasti bakal selalu ada sih ya gedebak-gedebuknya.
1: Iya.
0: Benar-benar. Nah, itu tuh tadi teman Pro 2. Dan selanjutnya nanti kita bakal kepoin salah satu kegiatan yang akhir-akhir ini baru kelar teman Pro 2, karena ternyata Elia itu baru menyelesaikan magang di sini tuh. Nanti kita bakal kepoin lebih lanjut apa aja tuh kegiatannya selama di sini. Jadi pastinya teman Pro 2 keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

melangkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: FM. Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah, karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. So, teman Pro 2, kali ini kita bakal kepoin lebih lanjut soal kegiatan yang baru ini. Alhamdulillah selesai juga di sini tuh Elia ya. Jadi sedikit yang aku tahu, ternyata Elia ini kan juga ada magang di RRI, alias di sini di RRI Samarinda gitu. Boleh nih ceritain, kasih tahu kita gimana nih awal ceritanya Elia, kok kepikiran pengen magangnya tuh di sini gitu.
3: Jadi sedikit konteks, sebenarnya kalau bisa dibilang sekarang tuh harusnya aku tuh menjalani KKN, KKN pengabdian kan ya Mbak ya, di fakultas. Tapi karena mulai tahun ini alhamdulillah tuh dibuka untuk kesempatan KKN ini, kita menyebutnya tuh PKM, pengabdian kepada masyarakat. Itu bisa memilih untuk jadi magang, magang mandiri gitu. Nah, dari situ aku tertarik karena kayak pertama tuh bisa pulang kampung, aku bisa balik kan ya ke Samarinda. Terus juga kayaknya kalau misalnya kerja itu bakal lebih experience gitu. Jadi aku tertarik untuk ikut yang magang kayak gitu kan. Dan kenapa memilih RRI? Awalnya sendiri ini agak sedikit berhubungan sama aku kan salah satu anggota UKM jurnalistiknya, persnya FIB. Iya, jadi agak tertarik juga gitu sama bisa dibilang jurnalistik atau hal-hal yang berhubungan sama broadcasting. Terus aku mulai cari-cari kan ya Mbak ya, kayak apa aja sih company-company di Samarinda gitu yang berhubungan lah sama penyiaran. Ada kayak TVRI gitu ya, mungkin television atau mungkin radio. Terus aku coba reach out, ada yang by email, by DM gitu. Dan waktu itu nyantol RRI, kata aku reach out lewat DM.
2: DM-nya RRI Samarinda?
3: RRI Samarinda.
2: Ada dibalas waktu itu?
3: Iya, dibalas.
2: Oh, dibalas.
3: Surprisingly dibalas.
2: Gercep juga adminnya ya.
3: Gercep ya. Terus aku dipindahkan ya ke WhatsApp, baru aku disambungin ke Mbak Darna, humas di sini kayak gitu.
2: Gitu. Jadi ceritanya tuh begitu, teman Pro 2. Tapi selama magang di sini, berarti kemarin startnya dari kapan tuh?
3: Kemarin start dari 29 Juni sampai 30 Juli. Jadi benar-benar pas sebulan.
2: Berarti kemarin banget dong kelarnya?
3: Iya, kemarin banget.
2: Wow.
3: Kemarin sore banget.
2: Oke, berarti sebulan itu.
3: Iya.
2: Nah, first impression kamu waktu pas pas datang ke sini waktu itu apa tuh?
3: Menurut aku tuh yang paling exciting itu tuh waktu ngeliat ruangan penyiaran ini sih Mbak. Karena kayak aku kan sebelum masuk ke sini, of course aku udah searching ya, kayak ngelihat gitu, gimana sih isinya kayak gitu kan. Terus aku ketemu kan akunnya RRI Pro 2 ini, karena kayak yang paling followersnya banyak. Terus juga lucu-lucu, feedsnya lucu, habis itu menarik.
2: Siapa dulu adminnya? Enggak sombong ya teman Pro 2, kita semua sebenarnya adminnya, penyiarnya. Terus
3: aku lihat kayak, ternyata radio tuh gak cuma suara ya, tapi juga ada bentuk video-videonya kayak gitu. Baru kan aku ngeliat kayak background ini ya Mbak ya. Terus kayak pas aku hari pertama magang, aku dikenali kesini. Melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, menurut aku menarik banget sih.
2: Iya, dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 berarti dikenalin gitu ya.
3: Benar.
2: Tapi ini ada yang kelewat nih ternyata Elia.
3: Apa
2: pas
3: tuh?
2: Kamu magang di sini, kamu ditempatinnya di mana tuh?
3: Aku ditempati di bidang LPU, Lembaga Pengembangan Usaha.
2: Oh, di LPU berarti ya.
3: Betul.
2: Lembaga Pengembangan Usaha. Ada, kamu ingat gak tugas pertama yang pas kamu hari pertama gitu, atau mungkin pas di sini apa tuh dari LPU?
3: Menariknya aku tuh waktu bener-bener hari pertama itu langsung diminta untuk semacam membuat bahasanya rekapitulasi data. Jadi rekapitulasi di LPU di bulan Mei sampai Juni ya. Yang mana itu sangat berhubungan sama humas ya. Dan aku sendiri backgroundnya alhamdulillah sering gitu menjadi humas untuk acara-acara kampus. Jadi kayak oh familiar. Jadi aku seneng sih waktu itu. Karena awalnya aku nervous ya mbak ya. Pasti kayak pertama kali bahasanya magang, terus takut gitu, aduh bakal apa ya yang aku jalanin. Tapi alhamdulillah di sana juga masih diajarin gitu, terus juga pelan-pelan gitulah bahasanya.
2: Dan Elia kalau nggak salah posisinya ada sama teman atau sendiri tuh?
3: Sendirian.
2: Sendiri teman iya. Pro 2 dan nggak ada teman, karena kan juga di sini tuh teman Pro 2 ada kayak nerima magang yang lain juga gitu ya. Bener. Dari teman-teman SMK, terus juga yang kayak perkuliahan. Bener. Dan semacamnya. Tapi biasanya emang mereka tuh kayak aku bisa bilang berkelompok gitu, lebih dari satu orang lah ceritanya. Dan ini Elia sendirian teman Pro 2, jadi emang berani banget gitu. Tapi by the way, masih ingat gak itu rekapitulasi data tentang apa tuh?
3: Itu semacam karena kan LPU tuh bisa dibilang humas ya mbak ya. Jadi kayak apa-apa aja yang terjadi, event-event, terus juga acara-acara penting, itu di kita tuh punya kayak semacam drive yang isinya tuh historinya gitu. Jadi semua hal yang dilakuin di LPU tuh bakal ditulis di situ secara lengkap untuk evidence atau bukti kayak gitu.
2: Dibikin kayak ibaratnya tuh pelaporan jadinya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, laporan.
2: Oke, wow. Berarti selama satu bulan selain itu ada lagi nggak mungkin kayak tugas-tugas lainnya selama Elia magang di sini? Ada lagi nggak?
3: Yang menarik itu menurut aku ada diberikan project untuk semacam membuat flyer SOP. Jadi dari LPU sendiri sepertinya kemarin kan membutuhkan flyer untuk SOP kegiatan di bidang LPU. Terus alhamdulillah aku diamanahi untuk membuat flyer yang berisi SOP-SOP tersebut. Dan itu lumayan banyak dan memakan waktu benar-benar sampai hari terakhir aku magang.
2: Oh iya. Sampai lembur enggak? Enggak.
3: Enggak. Tenggo.
2: Oh, Tenggo, tim Tenggo juga.
3: Tim Tenggo.
2: Oke, kerjanya tuh berarti dari jam berapa paginya?
3: Masuk sama seperti semua karyawan, jadi masuk jam 7, pulang jam 4.
2: Oh, pulang jam 4 ya. Soalnya kalau misalkan aku kan penyiar ya.
3: Oh iya, jadi, beda ya.
2: Ya begini, kita mau jam 8 juga masih kerja. Kayak gitu teman Pro 2. Jadi sejauh ini aku tuh mau nanya, rating kamu selama magang di sini dari 1 sampai 10 berapa tuh?
3: Bakal kasih 10 karena benar-benar ngajarin aku yang mbak pertama kayak real work experience. Jadi gimana pengalaman kerja yang sebenarnya. Terus aku kan juga di-treat di situ kan sebagai pekerja. Jadi aku mau berterima kasih banget ke semua orang-orang RRI, terus juga terutama bidang LPU yang sudah menerima, ngebimbing bahasanya ya aku gitu untuk bisa magang dan juga dapat pengalaman di sini. Bahkan aku sekarang bisa diundang sebagai narasumber.
2: Yes.
3: Kayak gitu.
2: Kayaknya kalau misalkan aku nggak tahu dirimu, maksudnya kalau misalkan aku nggak tahu dirimu, aku tuh kita nggak bakal ketemu di sini.
3: Betul.
2: Jadi terus ternyata dirimu juga dari Brawijaya gitu kuliah dan sebentar lagi katanya dengar-dengar mau balik lagi.
3: Betul.
2: Ya. Oke, teman Pro 2, dan pastinya kita berdua masih tetap di sini. Dan kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya sesuatu misalkan ke Elia atau mungkin kayak mau kasih semangat juga, bisa banget buat gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube-nya RRI Samarinda. Dan kebetulan sekarang lagi live streaming juga. Ini juga rame banget nih yang katanya semangatin. Wow, cocok.
3: Halo semuanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir ngendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
3: Ada yang cekot aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Jadi teman Pro 2, setelah tadi kita banyak banget ngomongin soal pengalaman atau experience Elia selama magang di era Desa Marinda, kali ini kita bakal move into next projectnya yang bakal dilakuin sama Elia. Katanya kan emang nanti bakal balik lagi ke Malang tanggal berapa tuh?
1: Di tanggal, saya belum beli tiket, tapi seperti tanggal 7 atau 8 ini.
0: Itu udah mau masuk kuliah berarti atau gimana?
1: Belum, kalau aku emang sudah balik karena aku kan termasuk panitia ospek juga. Terus juga ada nanti perform gitu di ospek, itu sih yang paling menarik.
0: Ini dia teman Pro 2. Anyways, kalau misalkan kamu belum tahu, mungkin ada beberapa yang udah tahu kali ya. Elia ini juga seneng, bukan senang sih, tapi maksudnya kayak beberapa kali ada kayak jadi dance cover gitu.
1: Betul.
0: Itu dance cover apa tuh? Boleh tuh diceritain.
1: Jadi aku itu tergabung ke UKM dance-nya FIBUB, namanya Fox. Dan di situ kita yang bisa dibilang sharing passion ya tentang dance. Jadi gak cuma dance cover K-pop, tapi juga kita tuh punya banyak genre. Ada modern, terus tradisional, Japanese, Korea, kayak gitu. Bahkan Indonesia pop pun juga ada di situ.
0: Ada. Tapi kalau gitu. Elia sendiri di bagian mananya?
1: Kalau aku sendiri seringnya kan K-pop itu tadi ya, tapi aku sendiri sebenarnya juga tertarik banget sama J-pop, Japanese pop itu. Dan juga yang lain-lain tuh asik juga sih, bahasanya asik sih.
0: Asik semua.
1: Benar.
0: Tapi emang Elia tuh suka kayak joget, bukan joget tapi maksudnya kayak suka dance gitu juga.
1: Aku dari kecil, aku dulu tuh waktu SD tari tradisional. Dulu sering kan ya kayak

0: gimana? Masih ingat nggak apa tuh?
1: Mungkin yang paling menarik itu, ini nanti bakal terjadi lagi bulan depan, adalah saat kita perform untuk ospek fakultas, kayak gitu.
0: Oke, sebelumnya berarti udah pernah perform yang ospek fakultas atau di tahun ini nih, perdana?
1: Tahun kemarin sudah, karena kan aku sudah sebagai biasanya cutting ya, angkatan 24 gitu.
0: Cutting.
1: Dan tahun ini ada lagi untuk angkatan 26. Jadi nanti kita bakal perform lagi dan bakal nampilin dance-dance yang seru-seru. Dan juga apa ya, menampilkan identitas UKM kita gitu.
0: Kalau yang tahun ini kira-kira performnya apakah sama yang sama tahun sebelumnya? Atau mungkin yang ini tuh dibikin beda?
1: Setiap tahun tuh berbeda. Ini semacam tradisi gitu dari awal UKM-nya tuh berdiri, jadi udah dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan alasan kenapa aku mau gitu masuk ke UKM ini, karena waktu aku maba, aku melihat mereka tampil, kating-kating aku. Dan itu tuh benar-benar wah keren banget ya. Ternyata ada gitu UKM dance seperti ini di FIBUB. Aku langsung cari-cari info, terus bahkan waktu mereka buka pendaftaran, aku langsung daftar saat itu juga.
0: Wow. Ya kalau yang tahun kemarin tuh Elia ngebawa dance apa tuh?
1: Tahun kemarin, karena kan aku tergabung kayak ke Project K-pop, jadi aku untuk performnya mau Indonesia Pop, jadi kita bawa Cherry Bell.
0: Oh iya, apa yang Rili? Oh, bukan-bukan?
1: Bukan, yang apa? Yang apa ya kak? Yang Baby I Love,
0: Bukan-bukan. Yang masih ingat gak yang kayak gimana dia lagunya?
1: Oh, Brand New Day.
0: Oh, Brand New Day.
1: It's a brand new day. Benar, it's a brand new day. Sama aku bawain, kita tuh, oh, aku lupa, ada tema ladies.
0: Tema ladies tuh kayak gimana?
1: Tema ladies tuh jadi ngebawain dance seksi gitu. Jadi dance yang agak provocative gitu. Terus pakai lagu-lagu R&B, rap, kayak gitu.
0: Dan itu ditampilinnya pas yang kayak lagi ospek
1: iya, gitu. Tetap ditampilin karena itu kan merupakan salah satu identitas genre UKM-nya.
0: Dan menurut aku sebenarnya itu juga kayak buat mengenalkan kalau UKM ini isinya tuh banyak gitu ya.
1: Betul.
0: Diverse gitu. Jadi gak cuma kayak into beberapa genre doang gitu ya. Oke. Kalau berarti tahun ini belum boleh di-spill
1: berarti ya? Belum.
0: Tunggu nanti ya.
1: Ditungguin aja.
0: Buat kamu teman Prodo mahasiswa baru yang di Universitas Brawijaya, terutama sastra Inggris, kalau nanti ketemu sama Kak Elia, weh jangan lupa ntar ditagih. Enggak, maksudnya nanti boleh nanti tuh kayak diliatin performnya kayak gimana gitu. Tapi sejauh ini Elia kan jadi panitia juga tuh. Di bagian apa nanti bidangnya? Apakah nanti yang kayak di bagian tata tertib? Hukum. Mana ikat pinggang? Enggak gitu. Bagian apa tuh Elia?
1: Kalau untuk ospek ini sekarang aku jadi koordinatornya sponsorship di ospek jurusan sastra Inggris. Jadi kalau di sastra Inggris tuh kita mengadakan nama ospek jurusan itu Ecution. Itu seru banget karena kita bakal apa namanya? Menampilkan teater, penampilan teater maba-maba gitu.
0: Oh, jadi maksudnya yang ikut bergabung di situ tuh maba?
1: Gimana? Kalau bisa dibilang kan ospek jurusan tuh macam-macam ya mbak. Ada yang banyak yang kayak cuma nanti diceramahin yang gitu-gitu. Nah serunya kalau di sasing UB kita tuh teater. Jadi itu lama, selama satu semester latihan. Terus nanti di bulan November puncak acaranya. Dan itu di tiketing, jadi dijual tiketnya.
0: Oh seru banget dong.
1: Seru banget.
0: Itu yang ngelatih apakah dari teman-teman cuttingnya atau mungkin ada dosen juga itu yang terlibat?
1: Dari cutting sendiri, jadi kalau kayak panitia, kayak aku, kalau aku kan di bidang sponsorship, ada juga namanya bidang advisor, itu yang bakal ngebimbing maba-maba ini. Kayak gitu, seru sih kak. Jadi waktu tahun aku pun, aku alhamdulillah waktu itu juga sebagai artisnya waktu itu.
0: Kamu waktu itu di bagian ngapain tuh pas artisnya? Aku penasaran nih, cerita-cerita.
1: Jadi aku waktu itu alhamdulillahnya dikasih kesempatan buat jadi pemeran utama di grup aku. Pemeran utama ceweknya.
0: Itu ceritanya ngebawain tentang apa tuh Elia? Apakah kamu menjadi princess? Yes.
1: Sebenarnya agak lucu karena waktu itu kan temanya semacam high school, jadi agak-agak klise kisah-kisah cinta SMA gitu. Kalau mbak tahu film zombie-nya Disney?
0: Zombinya Disney, sebentar kita cari ya. Zombinya Disney kenapa tuh? Jadi kamu di bagian?
1: Itu, aku mainin film itu. Jadi kita kan kayak dibagi tim-tim.
0: Oh iya nih, yang pink hijau.
1: Betul, itu. Jadi aku main sebagai cheerleader di situ.
0: Oh iya nih, pemeran utamanya banget sih yang ceweknya nih, yang cheerleader. Terus yang cowoknya ini kayaknya vampir ya?
1: Zombie.
0: Kalau vampir kan beda ya. Oh gitu. Jadi kamu yang bagian ceweknya ini. Betul. Jadi cheerleader tapi versi yang kayak memang udah

0: Ya, dibikin dari teman-teman teater,
1: Mbak. Jadi bakal ada apa namanya? Musical gitu-gitu, Mbak. Jadi kayak kita nampili filmnya tapi sebagai teater secara langsung. Itu seru banget,
0: Liam. Aku ngebayanginnya aja udah seru banget. Gimana kalau misalkan teman-teman yang ikut nonton dan terlibat gitu. Ih, seru banget. Tapi by the way, untuk next project-nya dari Elia sendiri ada apa lagi tuh? Setelah ini apakah nanti ya udah balik bergelut lagi dengan perkuliahan atau mungkin ada mau lanjut lagi dengan beberapa project lainnya, misalkan kayak mau tampil di beberapa event lagi atau gimana tuh?
1: Kalau untuk event-event selain yang ospek tadi masih belum ada ya yang upcoming, tapi sebenarnya ini agak kontras, Mbak, sama tadi kan kita ngomongnya teater terus dance. Fun fact lagi tentang aku tuh juga tergabung di UKM Pers jurnalistik.
0: Yang jurnalistik ya,
1: betul.
0: Ya.
1: Itu juga mungkin salah satu kesibukan aku ya untuk beberapa bulan ke depan tuh jurnalistik ini, karena aku semacam di bidang kajian ya, jadi membuat berita, artikel kayak gitu juga.
0: Oke, sejauh ini berarti kamu ada bikin berita apa tuh yang menurut kamu paling menarik?
1: Karena kalau kita kan bisa dibilang membuat kajian itu sendiri ya, jadi aku dari koordinator divisi kajian, dan di situ kita tuh lebih ke apa ya, Mbak ya, mengkaji kan ya, yang lebih mendetail, nggak benar-benar berita fresh yang itu untuk ada divisi lain juga. Kalau kita lebih mencari tahu perspektif-perspektif di baliknya, kayak historisnya, apa konteks-konteksnya, kayak gitu.
0: Kayak in-depth news berarti ya, jadi jatuhnya kayak yang emang berita tapi yang emang mendalam dan butuh kajian lebih.
1: Betul, gitu. Benar-benar butuh fokus lebih untuk menulisnya.
0: Oke, nah ini as a closing statement nih Elia, sebelum kita menutup obrolan kita di Tunek Corner kali ini, kamu ada pesan gak mungkin buat teman Pro 2 nih yang mungkin masih ragu kepengen ngerantau terus tapi kayak masih takut nih tinggal jauh dari orang tua, keluarga dan semacamnya, apa nih boleh dikasih tahu ke pendengar kita?
1: Mungkin saran dari aku buat teman-teman, adik-adik mungkin yang masih bimbang, ragu, kayak haruskah merantau, takut gitu, gak apa-apa, lakuin aja, karena menurut aku merantau itu benar-benar gimana kalian akan menemukan jati diri kalian pertama. Terus kalau emang kalian bisa, kalian akan menemukan support-support, gak cuma bentuk pacar ya kak, bisa dalam bentuk teman-teman dan juga mungkin kegiatan-kegiatan positif yang bisa kalian lakuin. Rasa kesepian itu bakal ada, tapi kalau misalnya gimana cara kalian itu tadi ngelakuin kegiatan positif, mempunyai teman-teman baru yang asik, itu bisa ngebuat kalian lupa sama kesepian itu dan kalian bisa dibilang kayak menjadi versi terbaik diri kalian, karena kan saat merantau kita bakal lebih kenal diri kita sendiri kayak gitu.
0: Oke, berarti jangan takut buat mencoba.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, jangan takut untuk mencoba.
0: Oke, by the way, makasih banyak Elia udah sharing-sharing terus datang ke studio buat ceritain pengalaman dan kegiatannya dan juga next project-nya setelah ini. Semoga setelah ini juga studinya lancar.
1: Amin.
0: Terus tadi yang mau perform juga diberi kelancaran dan semacamnya.
1: Amin.
0: Titip salam mungkin buat teman-teman UKM yang dari Pers dan juga yang dance cover.
1: Halo teman-teman semua yang lagi mendengarkan.
0: Iya gitu teman Pro 2, tapi udah gak berasa banget nih kita bakal merapat ke jam 8 malam Elia, yang artinya kita berdua harus pamit undur diri. Mungkin kita terakhir boleh nih dadah-dadah dulu, atau mungkin kita kalau di dance cover mungkin ada fairy sign kali ya, kayak ending fairy.
1: Oh,
0: gitu.
1: Oh, ending fairy.
0: Iya ya, kayak
1: apa-apa ya Mbak, mungkin jargon
0: aku,
1: gitu.
0: Iya jargon apa ya, kalau aku jargonnya mungkin kayak gitu.
1: Okay.
0: Kamu gimana? Coba kita hitung dari 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1. Jadi segitu aja teman Pro 2. Sampai jumpa di Tunek Corner edisi berikutnya. Buat kamu yang ketinggalan siaran kita, nanti bisa banget cek ulang di siaran ulang kita di RRI Samarinda, lebih tepat di YouTube-nya gitu. Ya udah kalau gitu kita bye-bye dulu. Kita melambai di depan kamera menyapa teman Pro 2 dan bye-bye.
1: Bye-bye teman-teman.
2: Teman-teman.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 20 bersama suara siar Habibi. Informasi pertama, Arema FC lolos ke semifinal Piala Presiden 2026 usai kalahkan DPMM FC Brunei 2-0 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dua gol dicetak Gustavo Henrique di babak pertama. Dengan hasil ini, Arema mengoleksi 6 poin dan melaju bersama Persib Bandung dari Grup A.

Informasi selanjutnya, Efek Rumah Kaca merilis lagu Matilah Kau Mati sebagai soundtrack film Laut Bercerita. Vokalis Holil Mahmud menyebut lagu ini dirancang untuk memperluas semangat kata-kata tokoh laut dalam film adaptasi novel karya Leila S. Chudori yang diproduksi oleh PAL 8 Pictures.

0: Informasi terakhir, teman Pro 2, Spotify hadirkan fitur baru running mode untuk temani rutinitas lari. Fitur ini menyusun playlist sesuai tahapan lari, preferensi musik, dan tempo latihan. Tersedia lewat menu fitness hub dengan 25 preset latihan, mulai dari interval run, steady run, hingga piramid. Pengguna bisa atur durasi BPM dan genre musik sesuai kebutuhan. Itu dia teman Pro 2, Pro 2 update kali ini, dan setelah ini kamu akan mendengarkan Music Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta.
1: Teman terbaik kamu.

Selamat malam. Kembali lagi di Music Live Chat bersama gue Angga, dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol tuh bareng sama Ola. Sambil juga nemenin, ini besok udah weekend, jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lab Chat. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu. Tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya, di 0811 800 105. Nanti Kang bakal baik lagi. Mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ola Eleanor sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata emang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah NTT itu. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut idol gitu ya, terus akhirnya sekarang lari single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay, karena terus? Ikut idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020 terus. Sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi, jadi waktu itu belum TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang gitu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya. Life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: Jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah karena kita sama-sama perantau kan. Lin dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Srini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana? Maksudnya bukan kemana sih? Makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor. Terus kulineran waktu itu di Pik Buah yang baru tuh kita juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya, maksudnya semuanya punya lagu loh, gila,
1: semuanya punya lagu
0: dan berhasil semua gitu.
1: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian nih. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya lah ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
0: Serius? Serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu Slowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance? Tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya,
1: ada. Kalau nggak salah 3 tahun
0: ya, oke.
1: Okay. 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun gue mengikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Ya.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: nggak seperti biasanya ya. Ya udah.
1: Seperti biasa, gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus abis itu akhirnya gak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin. Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu
1: itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu.
1: Ngeri-ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing, iya, gitu.
0: Betul, jadinya
1: betul. Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat tapi enggak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Ya. Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari.
1: Jadi semua penutup ya. Maksudnya, wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Kayaknya
0: lo akan ngerasa nggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lu dapetin apa yang lu jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu, ya
1: nggak sih? Betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin memang belum waktunya aja, ya nggak sih? Gantian, betul. Ada antriannya.
1: Betul. Punya timelinenya
0: masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Berisiknya itu tadi gue mau denger dulu buat teman berdua. Okay. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita dengerin dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Itu tadi ya, udah kita dengar bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget.
1: Gak
0: gitu
1: ada
0: ya
1: yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Ya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu. Akhirnya jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi
0: itu ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Okay.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke. Okay. Jadi ini benar-benar apa yang lagi lo rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lo gitu ya?
1: Betul.
0: Lo tuangin ke lagu pokoknya.
1: Lo tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan gitu ya.
1: Yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya. Lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: terus kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih
0: ya,
1: tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. seperti itu sih.
0: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di face atau juga di taman yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kamar gue lebih jujur aja sih mungkin
0: lebih
1: ya,
0: jujur karena
1: ya. Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk berenang atau mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta itu kayak ya nantilah maksudnya.
0: Okay. Sih harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya okay juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama enggak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayak gini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei.

0: konten? Konten tiap hari sebenarnya.
1: Masih ya, live-live gitu ya.
0: Tapi sebenarnya gua kan dari dulu maksudnya gini, lagu gua terakhir rilis itu 2023.
1: Oke. Okay.
0: Terus gua step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Hmm. Karena gua baru kelar sama label aja, makanya gua hampir 2 tahunan enggak bikin sesuatu. Terus yeah, tiba-tiba konten gua naik.
1: Hmm.
0: Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
1: Lagi ikutan naik ya, efek tadi, efek yang viral tadi ya.
0: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius, jadi rada sulit untuk dibelokkan gitu. Okay. Sebenarnya dari persona gue di sosial media sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan, kayak beberapa hal gitulah yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan, terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini enggak yang lucu di mereka tuh
1: sampai nyari kayak gitu ya.
0: Terus memaksa gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
1: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. Baru tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Walanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
0: Halo teman-teman.
1: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu ke Mojokerto aja.
0: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan, gue move lagi ke Jakarta.
1: Oke. Okay. Jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
0: Oh yoi dong.
1: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu.
0: Belum
1: ya?
0: Video lirik
1: udah ada.
0: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
1: bisa orang dengerin dulu ya.
0: Ya betul.
1: Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
0: Hits Record.
1: Oh, di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya pastinya kalau emang relate. Terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
0: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gua bikin single yang sesuai dengan persona gua di sosial media. Tungguin aja.
1: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di-request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
0: sama
1: Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
0: Katanya sih, dia dipecat. Katanya lagi, dia lagi terjerat pinjol. Tapi, katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele. Ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
4: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibi di Jaga Malam teman Pro 2 seperti biasanya nih ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2? Tapi aku gak bakal sendirian nih teman Pro 2, karena di hari Jumat ini aku akan ngobrol sama satu orang yang akhirnya debut teman Pro 2 ya. Tadi aku melihat postingannya, mungkin kamu juga sudah lihat postingannya teman Pro 2 di RRI at RRI Pro 2 Samarinda, dan sudah ada 20 seekor 20 manusia yang muncul ini teman Pro 2, dan salah satunya sudah ada di depan aku. Ada siapa nih?
1: Halo, aku Hana.
0: Hai Hana, apa kabar?
1: Baik Kak.
0: Gimana hari ini perasaan kamu?
1: Jujur karena ini hari pertama jadi agak gugup dikit.
0: Oke, gugup gak apa-apa lah, santai aja. Kita ngobrol-ngobrol aja sama teman Pro 2. Seperti biasa teman Pro 2, kalau di Jaga Malam biasanya kita ngomonginnya soal percintaan, Hana. Kalau gak cinta, hidup. Kalau enggak, ya kita ngomongin soal keluarga gitu. Tapi by the way, hari ini kita bakal ngobrolin apa?
1: Tentang hidup, Kak.
0: Waduh, berat banget nih kalau kita ngomongin hidup ya.
1: Agak deep talk
0: dikit lah kita ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau kita ngomongin soal hidup, mungkin Hana kali ya, kita bakal ngobrolin apa nih Hana?
1: Kayak kita bakal ngobrolin tentang kalau misalnya kita makin dewasa, kita ngerasa kayaknya pengen sendiri aja loh Kak.
0: Setuju sih. Kadang tuh kamu ngerasa gak ketika kita sudah dewasa, teman kita makin mengecil?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya, kayak itu aja gitu.
0: Aku juga bingung, walaupun itu teman dekat gitu ya, teman Pro 2. Aku punya teman-teman yang kayak dulu tuh kita ngumpul banget. SMA tuh kita ngumpul banget, Ana. Tapi semakin kesini, ya namanya juga mulai dewasa, pasti kita punya hidup masing-masing gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget, Kak.
0: Dan ya mungkin ada yang sudah menikah, ada yang baru pacaran. Artinya tidak bisa melakukan hal-hal yang kita lakukan dulu gitu.
1: Iya.
0: Nah dari situ yang membuat kita kayak ya udah, teman-teman kita ya lingkupnya jadi akhirnya yang terdekat aja. Gak
1: iya.
0: Bisa yang kemarin-kemarin lagi.
1: Jadi ngerasanya kayak ya udah cari yang nyaman aja gitu. Dulu tuh juga bukan dulu sih.
0: Kapan?
1: Kalau misalnya
0: 1945?
1: Agak sedikit mundur. Jadi tuh dulu waktu SMA itu sering banget kayak apa-apa tuh selalu kemana-mana. Apalagi kalau misalnya, pernah gak sih Kak, kayak misalnya mau ke WC tuh, misalnya mau ke WC, yang mau ke WC cuma satu orang, tapi yang ditemenin tuh 10 orang gitu.
0: Oh, oke.
1: Nah tapi sekarang kalau semenjak kuliah tuh rasanya kayak yaudahlah sendiri aja nggak apa-apa gitu. Atau nggak kayak misalnya makan yaudahlah sendiri aja nggak apa-apa.
0: Bener-bener. Kita ngerasa bahkan untuk jalan ke mall nonton film pun sendiri juga oke. Okay,
1: betul
0: gitu.
1: Banget.
0: Kayak apa ya? Bukannya kita nggak mau berteman sih teman berdua, tapi ada feel yang berbeda gitu ketika kita ngelakukan itu tuh kayak ya udahlah sendirian aja lah daripada berdua, bertiga, berempat, bahkan kayak aku tuh punya teman kita tuh sahabat dari SMK.
1: Wis, ngeri udah lama banget berarti.
0: Dari kelas 1.
1: Wow.
0: Itu pokoknya anak ini adalah salah satu anak introvert. Aku introvert, tapi dia lebih parah gitu. Jadi kayak hidupnya adalah di rumah main game, di rumah main game gitu. Bahkan kayak dia kalau di kelas kami dia tuh sebagai teman yang ya udah kalau dia lagi ngobrol kita ngobrol gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Nah, permasalahannya adalah karena dia seperti itu, bahkan sampai kami kuliah pun kami jarang jalan untuk kayak nongki tuh jarang banget gitu.
1: Jadi kalau misalnya ketemu cuma di sekolah aja?
0: Iya.
1: Kayak ngechat.
0: Nah, kalau ngechat pun jarang. Ketika ada film baru atau ada something, karena kami sama-sama suka ini ya, sama-sama suka K-pop, sama-sama suka K-drama. Jadi akhirnya ketika ada something hal yang seperti itu, kita ngobrol nih gitu.
1: Oh, jadi karena ada kesamaan jadi yang kayak punya waktu buat dekat gitu.
0: Bener. Jadi kayak ya udah kalau ada pentingnya aja kita ngobrol. Padahal kalau diomongin sahabat ya sahabat banget gitu. Jadi teman Pro 2, kalau kamu ada yang ngerasa sama nih kayak aku dan Hana, bisa gabungan sama kami di WhatsApp di nomornya berapa tuh?
1: 0812-5848-7885.
0: Yes, atau di akun Instagram @RRIPro2Samarinda dan di aplikasi RRI Digital.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setelah.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Okay, teman Pro 2 kita lanjut lagi nih ya. Tadi aku sama Hana sudah ngobrolin soal kayak pertemanan tuh sekarang mengecil.
1: Iya betul banget kayak,
0: Kak. Ya udah kita sendiri aja juga nggak apa-apa kok gitu ya. Nah sebenarnya ada beberapa orang yang sering banget ngomong kayak jalan sendirian itu dianggap kesepian, gak punya teman. Nah kamu setuju gak soal itu?
1: Menurut aku gak setuju sih Kak. Karena gak setiap orang yang pengen sendirian itu berarti dia kesepian. Ya bayangin aja dari bertemu dengan orang-orang yang beda kepala, terus situasi yang mungkin buat kita tuh gak nyaman, apalagi ngadepin deadline tugas kuliah.
0: Oke.
1: Pasti tuh bikin capek banget kan. Jadi menurut aku buat kita pengen punya waktu sendiri tuh hal yang sangat-sangat bagus buat aku dapetin gitu. Jadi beda banget yang namanya kesepian sama yang pengen sendirian aja. Kalau kesepian tuh kan pasti yang ya udah memang dia memang butuh banget teman gitu. Kayak aduh aku pengen banget dapet teman gitu.
0: Benar. Setuju. Ada banyak orang yang seperti itu juga teman Pro 2. Bahkan kayak apa ya? Kalau memang seru kalau kita ke kafe sama teman-teman.
1: Betul.
0: Tapi coba deh sendirian.
1: Beda seru, banget.
0: Seru tahu kalau iya. kalau kita mau produktif itu enak sendirian.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Setuju. Apalagi kalau misalnya ngerjain tugas di kafe sendirian sambil dengerin musik itu kayak enak banget.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Itu tuh kayak kita tuh kebawa gini loh teman Pro 2. Aku tuh sering tipe orang yang kalau mengerjakan sesuatu itu aku harus sendirian. Aku sangat gampang terdistract sesuatu.
1: Kalau aku sih Kak, tergantung sih situasinya.
0: Oh,
1: iya. Ya, jadi kalau memang tugasnya berat kayaknya butuh teman.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi kalau tugasnya sebatas yang ngerjain tugas di laptop itu kayaknya memang betternya di sendiri aja gitu.
0: Tapi kamu ini enggak tipe orang yang apa ya, kalau mendengarkan musik pada saat mengerjakan sesuatu itu terdistract atau enggak? Karena kan ada orang yang tipe aku gak mau dengerin musik karena aku keganggu pas mau ngerjakan tugas. Tapi ada juga yang kayak, aku harus dengerin musik nih. Kamu tipe yang mana?
1: Aku tipe tergantung musiknya.
0: Oke.
1: Karena aku kalau misalnya dengerin musik itu tuh harus yang kayak mana ya Kak? Tergantung sama moodku. Jadi misalnya nih, aku dengerin lagu sedih. Serius deh, itu kayak seharian moodku bakal hancur banget. Jadi kalau misalnya aku, misalnya nih aku ada acara di besok harinya, aku harus dengerin musik yang happy. Kenapa? Karena kalau misalnya aku dengerin musik yang sedih atau misalnya feelnya tuh buat aku jadi bosan atau buat aku jadi kayak ke-distract sama hal-hal lain, itu kayak benar-benar bikin hancur banget.
0: Nah, kalau aku tuh lebih ke arah ini. Aku wajib dengerin musik.
1: Oh iya.
0: Iya. Entah musik apapun itu, tapi aku yang paling sering adalah lagu-lagu galau. Aku nggak tahu kenapa.
1: Iya, aku nggak bisa Kak.
0: Serius? Kenapa? Kenapa?
1: Pernah banget. Dulu tuh dari SMP sampai SMA, kayaknya di lingkungannya Hana tuh suka banget dengerin lagu galau. Jadi mungkin Hana tuh juga ikut FOMO gitu loh dengerin lagu-lagu galau. Okay. Tapi akhirnya Hana tuh sadar kalau misalnya Hana tuh nggak bisa dengerin lagu galau. Benar-benar yang buat sedih, bahkan sampai berlarut-larut. Dan yang paling parah ini agak lebay sih teman Pro 2.
0: Gak apa-apa. Kenapa?
1: Ada sempat overthinking yang kayak berhari-hari, terus akhirnya jatuh sakit sampai segitunya. Jadi
0: serius?
1: Ya, jadi menurut Hana musik itu benar-benar berpengaruh banget. Jadi kalau misalnya lihat playlist musik Hana tuh isinya lagu-lagu K-pop semua yang apa ya, yang pokoknya nyentrik-nyentrik kayak lagu-lagu NCT gitu-gitu. Itu kan nyentrik ya. Iya, gitu-gitu. Iya, jadi enggak bisa banget dengerin lagu galau.
0: Oke. Aku tipe orang yang aku enggak tahu ya, mungkin hidupku terlalu melodrama gitu ya dari dulu. Karena aku suka nonton drakor, jadi memang kebawa gitu sesuatu hal yang kayak kayaknya seru dengerin lagu galau. Cuman memang ada feel kayak aduh kenapa aku dengerin lagu galau ya, aku kan lagi gak galau gitu.
1: Iya,
0: jadi
1: betul,
0: banyak
1: betul.
0: Banget orang-orang yang selalu ngomong ke aku, Bi kenapa sih dengerin lagu sedih, kenapa sih nyanyi lagunya harus lagu melo, coba lagu lebih cepat, coba dengerinnya lagu-lagu cepat. Aku gak bisa. Bahkan ini fun fact yang agak gak tahu ya fun buat kamu atau buat teman Pro 2 tapi atau enggak, tapi intinya kalau aku lagi olahraga,
1: iya,
0: aku dengerin lagu galau.
1: Hah? Itu gimana?
0: Serius?
1: Bayangin aja, lagi lari terus dengerin lagu galau.
0: Jogging, aku dengerin OST drakor yang sedih.
1: Serius kak?
0: Serius?
1: Itu gimana? Kalau ada hari lari pagi, jarang sih lari pagi. Kayak itu satu momen yang langka. Cuman dengerin lagu Aespa tuh suatu hal yang seru banget kalau misalnya kayak ada adrenalin yang naik gitu.
0: Bener sih, aku juga dengerin kadang tuh dengerin lagu-lagu Bobby Icon gitu kan, lagu-lagu rap. Tapi aku lebih feelku adalah lagu galau teman berdua.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok enggak dijaga?

0: Okay, teman Pro 2. Sebelum kita lanjut ya, Hana, kita kan tadi sudah ngobrolin soal ya pertemanan gimana sih sekarang lebih mengecil. Yeah. Terus kita lebih suka kayak yaudah kita sendiri aja juga nggak apa-apa kok. Betul. Gitu. Dan kalau sendiri bukan berarti kesepian teman Pro 2, bukan berarti nggak punya teman. Tapi ya ada aja masanya kita pengen me time gitu dan nggak perlu takut untuk jalan sendirian gitu ya.
1: Betul banget,
0: tapi BTW sebelum kita lanjut. Untuk pembahasan yang sangat deep ini, kita bakal dengerin satu suara rasa nih dari teman kita gitu ya. Siapa yang buat tadi ya?
1: Siapa ya? Yang di depan.
0: Kayak kenal gitu.
1: Yang di samping siapa? Sepertinya.
0: Oh, di sampingku ya?
1: Iya.
0: Oh, iya. Langsung aja kita dengerin kali ya teman Pro 2.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Naura. Kalau ditanya pernah ngerasa lagi seru nongkrong tapi tetap merasa sendirian, aku pernah sih ada di fase itu. Kalau lagi diajak nongkrong sebenarnya pengen banget ikut. Pas kumpul juga seru-seru aja, enjoy, ketawa, semuanya kayak biasa aja. Tapi setiap pulang rasanya malah capek banget dan ngerasa kosong gitu. Dari situ aku sadar ternyata yang habis itu bukan waktunya, tapi energiku. Jadi sejak saat itu aku mulai lebih sering meluangkan waktu untuk diri sendiri. Kadang aku jalan-jalan sendiri, beli makanan favorit aku, atau sekedar muter-muter aja tanpa tujuan. Awalnya aku pikir bakal ngerasa sepi sih, tapi ternyata itu malah bikin pikiranku lebih tenang dan energiku balik lagi. Sekarang kalau lagi capek, aku gak terlalu maksa untuk selalu ikut nongkrong. Bukan karena gak sayang sama teman-teman aku, tapi karena aku tahu kalau aku juga butuh waktu untuk recharge diri aku dulu. Setelah itu aku bisa ketemu lagi deh sama mereka dan bisa menikmati momennya dengan enjoy. Jadi menurut aku makin dewasa itu bukan berarti kita jadi antisosial atau gak butuh teman. Kita cuma mulai belajar mengenali kapan butuh waktu kebersamaan dan kapan butuh waktu sendiri. Gitu deh teman-teman produk.

0: Itu tadi ya suara rasanya tuh teman berdua. Gimana? Hana pernah ngerasain itu gak?
1: Pernah kak. Serius? Iya. Kan Hana tuh tipe orang yang gampang banget energinya ketarik banget. Aha. Ketarik habis tuh gampang banget. Jadi tuh kayak maksain buat ikut. Pertama karena gak enak pastinya, kayak diajak terus kayak banyak alasan tuh pasti gak enak sih rasanya. Terus yang kedua karena ya penasaran aja ngapain. Nah tapi karena maksain diri itu akhirnya sampai pulang ke rumah tuh capek banget. Dan parahnya kak, karena Hana tuh tipe orang yang gampang banget ketarik energinya, pulang-pulang ke rumah tuh bisa nangis. Iya, jadi ya nangis gitu. Dan nangis tuh sampai kayak ya mungkin ya berjam-jam gitu. Jadi kadang jadi kadang kan keluarga kayak ngelihat gitu, kayak kamu kenapa, emang ada yang nyakitin kamu gini-gini kayak. Jawabannya bilang enggak, cuma capek aja. Tapi kok capek sampai nangis gitu.
0: Itu berarti kalau di HP itu biasanya sudah 10% tandanya teman Pro 2 ya. Udah yang kayak warning gitu. Nyalakan safe bed remote-mu. Kayak gitu tuh sampai nangis ya teman Pro 2. Tapi kalau aku jujur aku gak pernah sih ngerasa ketika lagi nongki ngerasa sendirian walaupun rame gitu ya. Kalau yang kayak gitu aku jujur gak pernah teman Pro 2. Mungkin dulu pernah gitu, tapi bukan di saat menongki gitu, di saat sekolah lah. Jadi kayak di kelas itu aku ngerasa aku sendiri gitu.
1: Maksudnya?
0: Ya seperti tidak ditemenin gitu. Pada saat itu ya satu kelas.
1: Maksudnya kakak yang ngerasain atau memang
0: aku yang ngerasain?
1: Tapi tetap kayak ditemenin.
0: Nah itu aku nggak tahu. tapi ya udahlah, namanya juga masa lalu gitu ya. Betul. Tapi itu salah satu yang menjadi pelajaran. Dan mungkin kalau kamu ngerasa seperti tadi kak siapa bilah namanya? Naura. Kak Naura tadi. Menurutku sih lebih ke arah ini. Kalau memang ditemenin tapi merasa lonely, mungkin hanya butuh sendiri gitu. Iya, kayak ya udah me time aja, karena tadi kita bilang kalau me time bukan berarti nggak punya temen dong.
1: Atau gitu. Kak,
0: apa?
1: Bisa juga karena nggak sefrekuensi sama circle ya.
0: Nah, itu bisa jadi tuh.
1: Iya, jadi kayak maksain diri ternyata nggak sepaham aja, nggak bisa sejalan gitu.
0: Betul, kadang tuh kita ada feel capek ketika ngobrol sama orang bukan karena orang itu nggak baik, tapi cuma karena ya nggak cocok aja. Betul. Gitu. Kita mau masukin gimana? Kalau kamu suka sama drakor tapi yang satunya suka film Bollywood, kan kita nggak mungkin.
1: Beda banget ya, nggak bisa disatuin.
0: Nah itu masalahnya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ngerasa kayak Kak Naura tadi, bisa dengan me time atau dengan cara ya mungkin lebih ke arah di apa ya? Kalau capek kasih tunjuk batas diri sendiri deh.
1: Iya.
0: Menurutku
1: betul betul.
0: Jadi kayak kalau kita begini loh, kalau memang pertemanan pasti mau kok ngobrolnya dengan cara kita.
1: Karena kalau misalnya kita nggak tahu kapasitas diri kita, bayangin aja kak, kalau misalnya ini udah capek nih, terus masih mau berinteraksi sama orang lain, pasti berinteraksinya tuh kayak udah nggak bagus banget nggak sih kak?
0: Betul.
1: Bawa situasi hati yang juga jelek.
0: Setuju banget.

0: alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
1: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bahasa Indonesia.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pesanan atas nama Kadito.

Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
4: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
3: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
4: Iya juga ya, lupa.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Merapat di jam 10 teman Pro 2. Masih barengan sama aku Habibi dan
1: Hala.
0: Kita masih ngobrolin yang ya kalau yang kayak gini ya teman Pro 2, kan kita kadang ada rasa kayak kok kita susah ya diajak nongki gitu. Eh tapi kamu tipe yang kalau nongki selalu datang atau enggak? Aku penasaran tuh.
1: Aku tipe ya banyak alasannya sih kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya datangnya telat atau enggak datang sama sekali.
0: Oh oke. Okay.
1: Ya jadi kalau misalnya di tongkrongan tuh ya paling kalau mereka nanya Hana di mana, palingan telat atau enggak palingan tiba-tiba ada alasannya enggak datang gitu. Dan alasan yang paling klasiknya itu adalah rapat.
0: Oke.
1: Okay. Ya anak organisasi. Jadi kayak Hana kemana? Lagi rapat gitu.
0: Oh, kalau aku itu adalah tipe orang yang apa ya? Aku tuh capek jujur. Aku suka nongki. Ketika aku sudah sampai sana, aku ngobrol, aku memang kadang lupa waktu.
1: Iya.
0: Kayak seru gitu.
1: Nyaman gitu ya.
0: Pulang capek.
1: Iya.
0: Ya namanya juga introvert ya, butuh charger yang lama gitu. Nah, kadang tuh teman-temanku jadi ngerasa kayak mereka paham ada pattern di mana ketika mereka ngajaknya di atas jam 8, mereka jadi tidak mengajak aku.
1: Oh, karena udah tahu ya kayak.
0: Udah tahu pasti aku tolak.
1: Iya. Nah. Kayak, oh ya Kak Habibi tuh gak bisa nih kayak gini.
0: Betul. Jadi teman-temanku tuh kayak kayak misalnya nih tiba-tiba foto terus besok, "Bi, sorry ya enggak aku ajak. Soalnya jam 8 sudah." Gitu. Dan teman-temanku adalah tipe yang sangat care banget. Kayak aku gak tahu kenapa kalian care banget, jujur. Jadi setiap kami nongkrong atau main futsal atau apapun itu, setelah kayak jam 10 lewat 15 gitu, itu temanku yang cowok-cowok sudah yang kayak, "Bi, udah jam 10, gak balik kah?" Gitu. Karena mereka tahu kayak jalanannya sepi, jalanannya gelap. Jadi menurut mereka udah secure, pulang aja langsung gitu.
1: Udah kayak saling memahami kondisi satu sama lain ya kak.
0: Bener, karena mereka itu tipe yang paham gak sih kayak apa ya, kalau pulang kalau mau aja gitu.
1: Jadi kayak abis nongkrong geser kemana lagi gitu.
0: Bener, marah. Kayak aku pernah ngelihat mereka abis nongkrong sama aku geser ke kafe.
1: Iya.
0: Kafe lagi.
1: Sampai jam berapa?
0: Sampai akhirnya ke rumah salah satu temanku.
1: Terus nginap.
0: Sampai subuh mereka nginap di situ, pagi baru pulangan. Jujur kaget aku.
1: Wah, keren kayak gitu.
0: Aku kayak, "Kalian enggak pulang?" "Enggak." "Oke, baiklah," gitu ya. Terkaget kan pasti, kayak aku tipe orang yang setiap misalnya nih kayak untung ya. Sekarang aku kerja.
1: Jadi ada alasan.
0: Banyak. Sorry ya kalau denger. Tapi kan memang faktanya begitu.
1: Iya.
0: Kayak misalnya nih malam ini gitu. Kalau misalnya temanku ada binongki, ya aku lagi di sini.
1: Sudah ada alasan mutlak gitu.
0: Bener, alasan yang tidak dibohong-bohong gitu, yang tidak dibuat-buat.
1: Tapi kak, aku tuh juga punya salah satu cerita yang lucu banget.
0: Apa tuh?
1: Ini tuh baru-baru banget terjadi. Jadi karena aku nih anak organisasi, aku kan kalau misalnya disuruh nongkrong malam, palingan ada jam malam atau enggak ada rapat. Nah karena mereka kesal banget alasan aku tuh rapat-rapat, akhirnya mereka datang ke kampus. Mereka beneran datang ke kampus. Jadi tuh mereka nanya, "Hana, kamu selesai jam berapa?" Jam 6 paling cepat. Kalau lambat palingan jam 7. Mereka betulan datang kak ke kampus, rombongan datang ke kampus. Terus saya kayak pakai helm, terus mereka datang manggil, "Hana, ayo main," gitu.
0: Serius?
1: Iya, mereka datang semua. Jadi
0: sebentar. Serius?
1: Iya, mereka datang. Jadi tuh mereka bilang, "Apa alasanmu? Apa?" bilang gitu. Jadi ya udah, saya mau enggak mau harus ikut mereka.
0: Oke. Okay. Itu pasti salah satunya ada Dylan ya di situ ya, kayak rame gitu. Jadi panglima tempur ya itu di situ.
1: Agak malu ya mereka mengkerumun itu Unmul tiba-tiba di situ.
0: Serius?
1: Iya.
0: Aku, teman-temanku, jangan ada yang
1: mungkin itu ide mungkin buat teman-teman Kak Habibi.
0: Jangan.
1: Menunggu RRI mungkin habis ya, ini.
0: Jangan. Jangan karena kayak ya udahlah, karena kita butuh waktu ya nge-charge itu.
1: Betul.
0: Tadi kayak kita ngomongin di awal tadi teman Pro 2, yang namanya kita mau jalan sendiri, mau healing sendiri, itu boleh banget. Bukan berarti kita enggak punya teman ya, kayak tadi Hana adalah orang yang punya banyak teman, bahkan sampai didatangin kayak tadi.
1: Yeah.
0: Tapi suka dong, namanya suka. Me time gitu.
1: Yeah,
0: jadi betul-betul. Ada waktunya kita untuk me time teman pro 2, tapi ada juga waktunya untuk kita rame-rame.

0: FM. Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

0: Kak Habibie. Mm-hmm. Kan tadi kita udah ngebahas banyak banget ya soal kita ada yang pengen jalan sendiri dan sebagainya. Aha. Tapi aku penasaran, Kak Habibie kalau misalnya pengen punya waktu sendiri, Kak Habibie itu lebih sering kayak mana?
1: Aku di kamar, pasang headset, denger lagu galau lagi. Aku selalu mendengarkan lagu-lagu galau ketika lagi butuh refreshing. Kayak yang nggak tahu aku mau duduk, entah baring, entah apapun itu. Tahu nggak sih? Aku tuh jujur ini lebay teman pro 2, tapi agak gimana gitu ya. Tapi aku selalu suka membuat diriku seperti sebuah scene film
0: yang menyedihkan.
1: Yes. jadi ketika lagi kayak gitu tuh aku kayak ya udahlah dengerin aja lagu galau, terus aku duduk ya lihat langit kayak orang aneh gitu, ngapain gitu ya. Tapi ya sambil dengerin gitu. Tapi nanti agak tenang biasanya aku.
0: Tapi kalau misalnya kayak gitu, apa yang Kakak pikirkan? Kalau misalnya ditarik situasi Kak Habibie ke Hana, jujur rasanya kayaknya bakal sedikit sad ya, kayak sedih gitu, dan bahkan kayaknya overthinking berhari-hari. Seperti yang tadi
1: sampai sakit.
0: Iya. Karena tipe yang gampang banget ketarik energinya. Tapi kalau dari Kak Habibie sendiri, itu mikirinnya kayak apa kalau misalnya lagi menghadapi situasi yang seperti itu?
1: Nah gitu. Itu aku tuh sebenarnya agak pusing di bagian dua hal. Kadang tuh kita merasa ini sebenarnya aku lagi menghindar aja kah? Atau aku memang mencoba untuk melupakan gitu.
0: Waduh.
1: Kayak kadang kan ada aja kayak kita masalah, yaudah hindarin aja gitu. Tapi kan tetap ada masalah itu, kan akan tetap muncul.
0: Betul.
1: Gitu. Karena kita cuma menghindar, bukan kita lupain,
0: bukan kita gitu hadapi.
1: Nah kadang tuh ada beberapa hal yang kalau aku biasanya ketika, kenapa sih harus dengerin lagu? Karena aku mau sambil fokus ke lagunya. Jadi kayak aku mau mendengarkan lagunya, aku mau tahu isi lirik lagunya. Kayak apa sih ini lagunya tentang apa sih? Atau mungkin musiknya, kayak aku menikmati kalau namanya musik itu ada namanya progressi chord. Mungkin teman pro 2 juga
0: baru tahu juga.
1: Ada namanya progressi chord. Jadi kayak naik dan turunnya lagu itu di progressi chordnya itu. Jadi aku mencoba untuk mengulik itu.
0: Wow, jadi Kak Habibie tahu banget soal lagu ya?
1: Iya.
0: Berarti pernah buat lagu sendiri?
1: Ada.
0: Wow. Nanti kita dengerin. Bener, sama-sama.
1: Belum rilis. Tungguin aja ya.
0: Kita tunggu ya. Tapi tadi kan Kak Habibie udah cerita ya soal kalau misalnya Kakak pengen sendiri tuh pengen dengerin lagu.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau misalnya aku Kak, aku kalau lagi mau pengen sendiri, jatuhnya kayak orang pintar ya ini.
1: Kenapa? Belajar.
0: Iya.
1: Buka buku matematika.
0: Alkulus. kenapa? Hitung-hitung ekonomi. Enggak.
1: Kenapa?
0: Lebih sering ke perpustakaan.
1: Oke.
0: Jadi tuh uniknya tuh kan misalnya kalau ada kelas itu jeda 1 jam, 2 jam. Hana tuh nyempetin banget waktu buat ke perpustakaan sambil baca buku. Tapi gak dengerin musik.
1: Oke.
0: Jadi Hana tuh lebih menikmati dengerin lagu. Maaf teman pro.
1: Dengerin buku.
0: Dengerin buku. Lebih dengerin suara secara live gitu. Kayak misalnya teman-teman yang bicara. Mungkin orang-orang sebagian bilangnya itu gak fokus.
1: Oke.
0: Tapi kalau Hana lebih fokus kalau misalnya dengerin suara langsung real life. Atau kayaknya lebih kayak, ini kayak novel ya Kak jatuhnya. Ngebaca buku sambil di teras Samarinda.
1: Tuh kan ada apa ya, kayak kita tuh punya pelarian gitu loh teman bro.
0: Iya.
1: Ketika pengen sendiri tuh ada caranya masing-masing.
0: Betul, semua orang punya caranya.
1: Jadi gitu. Jangan merasa diri kamu aneh deh teman pro 2, jujur. karena aku ya kayak gitu. Memang pasti ketika kita ngomong sama orang kayak, ngapain sih Habibie harus mendengarkan lagu sambil menatap langit, kayak
0: lagu galau lagi.
1: Kayak ada yang ngerekam nih dari belakang gitu kan. Gak mungkin gitu kan. Tapi itu feelnya kayak, paham gak sih, ada beberapa scene film.
0: Yeah.
1: Ya kayak tadi aku bilang aku suka drakor. Jadi ada beberapa scene drakor yang aku suka gitu. Dan aku mencoba untuk mempraktekan itu.
0: Jadi
1: gitu
0: kebawa ke real life.
1: Iya kayak, ih seru ternyata dengerin lagu sambil ngelihat bintang-bintang gitu. Dan kebetulan kamarku ini fun fact yang tidak fun.
0: Fun fact yang tidak.
1: Jadi kamarku ada jendela. Itu ngarahnya ke langit. Dan aku tidak mau memasang ini.
2: Maksudnya selangit.
1: Iya. Oh iya, sunroof kayak bisa ditutup bisa. jadi ini lebih ke arah aku enggak mau masang apa namanya? Korden.
0: Hah? Enggak takut, Kak.
1: Enggak.
0: Sama sekali enggak masang korden?
1: Enggak. Sama sekali enggak masang korden.
0: Enggak dimarahin?
1: Enggak juga. jadi aku selalu melihat itu di malam hari. Jadi kayak aku ngeliat bintang. Ketika mau tidur tuh aku ngeliat ada bintang, ada bulan, ada kalau hujan ada petir. Itu aku kayak
0: wow. Seru gitu. Ada pohon pisang mungkin di situ?
1: Enggak ada sih. Lebih ke rumah orang. Untungnya rumah orang ini satu atap, satu lantai aja. Bayangkan dua lantai. Karena ngeliat orang jadinya.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Nah kadang tuh kalau kita ngerasa apa ya, enak kalau sendirian, enak ngerjain sesuatu di kafe sendirian, bisa lebih fokus, bisa lebih produktif. Tapi kadang ada aja rasa kita kayak, kayaknya seru sama teman-teman deh gitu. Jadi kayak aku ngerasa pernah di titik, ih kok aku malah sendirian aja ya, padahal kan temanku sebenarnya
1: banyak
0: ya, hitungannya menurutku itu banyak. Menurutku itu banyak ya, teman berdua jujur. Dan aku ngerasa kayak, ya kayaknya seru kalau ada mereka deh gitu. Dan akhirnya aku pernah di titik kayak ngajak temanku, aku yang ngajak.
1: Wow.
0: Itu adalah satu-satunya yang pernah aku lakuin. Dan kayaknya aku gak pernah ngelakuin itu lagi sampai sekarang. Karena aku ngerasa waktu itu lagi di fase kayak, kayaknya aku malas deh sendirian jalan gitu. Jadi akhirnya aku ngechat temanku dan kayaknya 4 orang hanya untuk ke kafe, kayak nemanin. Ya udah ngobrol aja kayak, ya kita lama gak ketemu, ngomongin apalah gitu. Karena beda kampus kan, teman-teman SMK. Dan
1: oh jadi kayak reunian gitu kan?
0: Bener, cuma 5 orang sih, kayak 5 termasuk aku.
1: Ya, tambah.
0: Jadi kayak kita ngomongin soal, ya udah kayak kamu sekarang gimana ini kuliahnya, apa aja yang dipelajari, gitu-gitu ya, basi lah.
1: Jadi kayak punya waktu sendiri tapi juga seimbang pengen ketemu sama teman-teman lain.
0: Jadi jangan pernah ngerasa kalau misalnya apa ya, intinya kita harus equal sih menurutku, kayak kita harus tuh di tengah-tengah. Jadi kayak boleh kita anu sendiri dan kawan-kawannya, tapi juga jangan lupa kita juga harus bersosial, namanya juga manusia.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Karena aku tuh juga pernah kak, aku kan sering banget, maksudnya dalam seminggu tuh sering banget buat punya waktu buat diri sendiri, atau misalnya dibilang me time gitu. Nah, tapi karena keseringan, akhirnya tuh aku lupa kayak, oh iya aku juga punya temen ya ternyata gitu.
0: Bener.
1: Itu kayak lucu banget sih menurut aku, lupa punya temen gitu.
0: Betul. Kayak kita namanya jarang banget ya ngobrol gitu, jadi kayak ya udah gitu, kayak ya udah jalanmu jalanku. Tapi nanti kalau anu, oh iya ya aku punya teman ya gitu.
1: Iya kayak, oh iya ya aku juga pengen seru-seruan ya gitu. Jadi itu kayak waktu aku chat teman-temanku, jadi kami ada buat grup gitu ya kak. Ada kami isinya 6 orang, lumayan banyak, tambah saya 7 lah.
0: Oke, baiklah.
1: Jadi saya chat mereka, terus saya bilang, eh ayo yuk kita jalan, kita nonton. Dan respon mereka yang pertama adalah, Hana kamu sehat? Kayak gitu.
0: Kamu kemana aja?
1: Iya. Kamu masih bisa buka HP? Kamu tahu ada WA-mu? Gitu-gitu. Jadi mereka pada yang kayak shock gitu. Jadi pas saya ngajak, ya mereka semangat banget gitu.
0: Tapi kalau aku terakhir kali, karena jarang banget ngumpul, dan akhirnya kemarin sempat ngumpul karena temanku dari Jogja, mereka akhirnya balik lagi kayak, Bi, ayo. Jadi aku setelah kayaknya abis siaran, aku langsung ke sana gitu, ketemu. Dan kalimat pertama yang muncul dari mereka adalah
1: apa?
0: Eh bucin gitu ya.
1: Oh mungkin ngeliat dari media sosial.
0: Iya, karena aku gak pernah ngechat mereka, gak pernah ngobrol, gak pernah ngajak. Udah pokoknya kayak nonton film pun sekarang sudah gak sama mereka gitu. Jadi kayak mereka kayak, eh masih ada si bucin gitu. Jadi kayak, ya udahlah ya teman berdua. Tapi namanya juga pertemanan, justru di situ letak asiknya.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM.

0: bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Okay, teman berdua, kita lanjut lagi. And by the way, gak terasa ya kita ngobrol sudah sampai jam 10.51 nih teman berdua. Kita tadi sudah mengungkapkan semua fakta fakta diri kita gitu ya. Kadang kalau kita ngerasa pengen sendirian aja karena sudah semakin dewasa, menurutku sih ada benernya. Mm-mm. Karena memang ada fase dimana kita ngerasa tuh harus apa ya, harus fokus sama kehidupan kita sendiri.
1: Betul,
0: harus produktif.
1: Banyak banget hal-hal yang udah mulai serius ya.
0: Benar.
1: Makin dewasa makin serius.
0: Kayak lo kok makin begini nih, lo kok makin susah nih.
1: Jadi butuh energi yang banyak banget buat menghadapi situasi-situasi. Betul. Yang ya begitulah, rumit sekali buat kita hadapi.
0: Nah makanya kalau kita punya teman dan kita suka nongkrong sama teman, itu boleh-boleh banget. Terus kalau kamu misalnya pengennya kayak ih nongkrong sendirian aja lah gitu, nggak usah sama teman-teman, pengen ya pengen mengerjakan sebuah proyek mungkin. Karena biasanya kan kita kalau ke kafe kan pasti ada proyek atau tugas yang sangat-sangat penting gitu.
1: Betul.
0: Ya, dan biasanya dengan ketenangan dengan sendiri itu biasanya lebih gampang dikerjakan daripada dengan teman. Karena kadang aku pernah juga ngerasain ketika ih aku ada kerjaan nih gitu, kan terus ada kerjaan, terus temanku ngajak nongkrong dan alhasil aku bawa laptopnya ke sana hanya untuk jadi pajangan di
1: enggak dikerjain. Lebih asik ngobrol jadinya. Ya,
0: bayangin dah kayak kita ke situ terus duduk sama-sama, sudah buka laptop sudah kayak oke, waktunya mengerjakan, terus teman ada satu kalimat langsung kayak tahu enggak?
1: Apa?
0: Kenapa tuh?
1: Langsung panjang.
0: Kenapa gitu? Itulah yang membuat kenapa sih kita ada fase yang sendirian gini kalau waktu dewasa, ya karena itu. Kadang kita tanpa sadar, secara tidak sadar tubuh kita tuh kayak yaudah kita coba sendiri aja dulu yuk gitu.
1: Ya,
0: karena bisa lebih, ya itu tadi, lebih fokus dengan apa yang mau kita kerjakan.
1: Selain itu juga kak, lebih mengenal diri kita sendiri. Karena bayangin aja kalau misalnya kita berinteraksi sama orang banyak, pasti kita butuh energi yang banyak banget kan kak. Nah karena itu kita juga butuh buat mengisi baterai sosial kita lebih banyak lagi.
0: Betul. Apalagi kalau misalnya kita introvert.
1: Iya. Udah kelihatan berat banget kayaknya.
0: Chargernya lama teman Pro 2. Jujur emang chargermu kayak apa? Kalau misalnya lagi habis ketemu banyak orang.

0: Apa yang kamu lakukan?
1: Tidur berjam-jam.
0: Serius?
1: Ya, jadi waktu itu ada acara besar di kampus. Itu dari pagi, selesainya jam 7 malam. Pulang ke rumah, cuman bersihin badan semuanya, gak ada makan malam, gak ada berinteraksi. Langsung tidur ke tempat tidur. Itu start jam 8, Hana ingat. Terus bangun jam 7 pagi.
0: Tapi masih pagi loh itu, 7. 7 masih pagi, menurutku ya. Karena teman-temanku sih jam 8, jam 9 pun masih tidur mereka.
1: Tapi itu termasuk lama banget loh kak.
0: Iya sih, hitungannya benar sih. Termasuk lama
1: banget, terus kayak bangun-bangun ngelihat HP udah banyak banget notif.
0: Tapi gak apa-apa, itu namanya kalau orang bilang sleep well.
1: Iya. Terus dihadapi lagi dengan deadline tugas.
0: Nah kalau itu ampun deh, angkat tangan deh kalau aku ya teman berdua. Karena kalau dari aku sendiri biasanya ngecharger diri ya pasti dengan tidur tadi. Tapi biasanya dengan tidak ngomong dan di dalam kamar aja itu kayaknya lebih lebih cepat sih kalau aku dibanding harus tidur. Karena kalau tidur, aku adalah orang yang tipenya susah banget buat tidur. Aku gak tahu kenapa, kecuali aku capek banget ya. Kalau aku capek banget, ketiduran. Tapi kalau aku berniat untuk tidur, itu agak susah.
1: Kalau misalnya Hana, itu tergantung, lagi-lagi tergantung ya teman pro 2. Tapi kalau misalnya, meskipun capek ya, itu tuh bisa gak tidur seharian. Tapi kalau capek juga, tidurnya seharian. Tergantung situasinya kemana gitu.
0: Tapi memang kayak gitulah ya teman pro 2. Mungkin kamu sama sama kami untuk mencharger energinya sama seperti itu. So teman pro 2, gak terasa udah di jam 22.56 nih. Kami nemenin kamu untuk ngobrolin soal, ya kalau misalnya dewasa, kenapa makin pengen sendiri ya? Sendiri banget itu. Jadi buat kamu teman Pro 2, setelah ini akan mendengarkan Pro 2 Juice Music. Jadi kalau mau tidur sambil dengerin musik bisa banget sampai kita berapa? Di jam 12. So, waktunya aku Habibi pamit undur diri.
1: Aku Hana pamit undur diri.
0: Dan terima kasih buat PA kita, ada Nabila di sebelah aku yang sudah sangat bagus sekali jadi PA. Kita apresiasi dulu. Dan waktunya kami pamit bertiga teman Pro 2.

0: bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir. Ntar sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen dengar lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Esensi Buku dari RRI. Kita seringkali menjalani hidup dengan penuh kekhawatiran. Berangkat dari pemikiran tersebut, Mark Manson menuangkan pemikirannya ke dalam sebuah buku berjudul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Dalam buku ini, Mark Manson mencoba menggambarkan ide bahwa dalam menjalani kehidupan, terkadang penting untuk memiliki sikap yang santai dan tidak terlalu khawatir ataupun terbebani oleh hal-hal yang tidak perlu. Gagasan ini bisa dianggap sebagai seni karena membutuhkan keseimbangan dan pemahaman yang tepat tentang kapan kita harus peduli dan kapan kita sebaiknya bersikap acuh tak acuh. Di dalam buku ini dijabarkan pula beberapa konsep yang mungkin relevan dengan gagasan tersebut, seperti konsep keseimbangan yang menjelaskan seni bersikap bodoh amat. Bukan berarti kita harus sepenuhnya acuh tak acuh terhadap semua hal, melainkan menemukan keseimbangan antara peduli dan tidak peduli. Kita juga harus tahu kapan harus fokus dan mengambil tindakan, serta kapan perlu melepaskan hal-hal yang tidak berarti. Kemudian konsep stres dan kecemasan yang memaparkan untuk bersikap bodoh amat terhadap hal-hal yang tidak layak dikhawatirkan, karena hal ini dapat membantu mengurangi tingkat stres. Tidak hanya itu, kita juga diajak mengenali skala prioritas. Belajar memprioritaskan hal penting juga menjadi bagian dalam seni ini, sehingga memiliki kemampuan untuk memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup dan tidak terlalu terganggu oleh hal-hal sepele atau masalah kecil. Mark juga menekankan, kehidupan yang lebih bahagia dapat diperoleh dengan mengadopsi sikap bodoh amat terhadap hal-hal yang tidak perlu, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dan membantu kita lebih bahagia. Selanjutnya, konsep penerimaan dan fleksibilitas. Bersikap bodoh amat berarti menerima perubahan dan menghadapinya dengan fleksibilitas. Ini memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan lebih baik terhadap segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Namun penting untuk diingat bahwa bersikap bodoh amat tidak boleh disalahgunakan untuk mengabaikan tanggung jawab atau tidak peduli terhadap orang-orang yang kita cintai. Ini adalah tentang memahami mana yang layak dikhawatirkan dan mana yang tidak, serta menjaga keseimbangan yang sehat dalam hidup. Esensi Buku, Seni Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

0: Di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
1: Hah? Boleh juga nih.

2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Pro 2 FM Jazz Music.
2: Terbaik. Pro 2. Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRIProduasamarinda dan Twitter @Produasamarinda
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pesanan atas nama Kadito.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: gimana? Yah, kamu jalan sama Andre ya? Enggak sih, tadinya aku mau ajak jalan. Yaudah deh kalau gitu gak apa-apa. Halo, di mana? Oh, ya udah deh kalau gitu, nggak apa-apa aku jalan sendiri aja deh.
1: Sendirian lagi nih?
0: Iya. Sebenarnya ya, aku tuh nggak bisa banget tahu kalau sendirian gini. Enak banget ya teman-teman aku punya pacar, terus punya kerjaan yang nyenengin. Coba lihat aku. Kalau teman pada sibuk, aku bete. Paling juga kesini, itu pun juga cuma datengin kamu. Kamunya gini sambil kerja.
1: Justru kamu itu salah. Ngarep bahagia kok sama orang. Manusia itu dinamis. Ya, kita gak bisa ngarep mereka baik atau ada terus buat kita. Apalagi kalau kamu ngegantungin bahagia sama orang lain kayak gitu. Ngapain kamu cari kebahagiaan dari orang lain kalau kamu bisa buat bahagiamu sendiri? Coba deh kamu ciptain bahagia versi kamu. Lakuin semua kegiatan yang bikin kamu jadi versi terbaik dari diri kamu. Hidup kamu ya kamulah yang atur. Jangan ngerasa kalau sendirian itu kamu gak senang. Paham ya? Nih coklat panas biar hormon bahagia kamu meningkat.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Jumat 31 Juli 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Sabtu 1 Agustus 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Saat lagi teman Pro 2 kamu bakal dengerin lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik lainnya sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengerin melalui aplikasi siaran digital di smartphone kamu. Bersama suara Siar Lijang Bertegas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
2: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Inna syirka lazulmun azim." Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Maka hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan, membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa RRI Samarinda. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan yang baik ini. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan 7 menit di pagi hari kali ini, saya Ukhti Naila mau ngobrol nih tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu percaya diri. Percaya diri itu bukan cuma soal tampil di depan orang atau ngomong dengan suara lantang, okay? Tetapi lebih ke bagaimana kita merasa yakin dan positif terhadap diri kita sendiri, kemampuan kita, dan apa yang bisa kita capai. Di zaman sekarang, banyak banget tekanan yang bisa kita rasakan, terutama dari sosial media yang kadang bikin kita merasa gak cukup, gak cocok, atau bahkan kurang dari orang lain. Itu yang sering bikin kita merasa insecure atau gak percaya diri. Tapi, tahukah teman-teman, Islam itu sangat mendorong kita untuk percaya diri dan tidak merendahkan diri kita sendiri. Justru, dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk mengenal potensi diri dan menggunakan itu dengan cara yang baik dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah sosok yang sangat percaya diri. Beliau bukan hanya memiliki keberanian, tetapi juga keyakinan yang sangat kuat terhadap misi yang beliau bawa. Bayangkan, di tengah tantangan dan ujian yang datang bertubi-tubi, Rasulullah tetap teguh pada prinsip dan misinya. Salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah adalah bahwa percaya diri itu adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat, meskipun banyak rintangan di depan mata. Kita sebagai umat Islam seharusnya juga bisa menanamkan rasa percaya diri itu dalam diri kita. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan segala potensi dan kemampuan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surah At-Tin ayat 4. Jadi, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah sudah memberikan kita potensi yang sangat luar biasa. Dan kita harus meyakini bahwa kita mampu untuk mengembangkan potensi itu. Percaya diri bukan berarti sombong atau merasa lebih dari orang lain, tetapi lebih kepada menerima dan menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Ada satu hadis yang sangat terkenal yang berbunyi, "Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jangan pernah merasa kecil dan lemah, karena Allah akan selalu memberikan pertolongannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa rasa percaya diri itu juga harus dibarengi dengan kepercayaan kita kepada Allah. Saat kita merasa kurang, Allah sudah menyiapkan pertolongannya. Jadi, selama kita berusaha, jangan pernah merasa kecil atau ragu akan kemampuan kita. Lalu, kenapa sih percaya diri itu penting dalam hidup kita? Yang pertama, percaya diri membuat kita lebih berani untuk menghadapi tantangan. Dalam kehidupan ini, pasti banyak banget cobaan dan rintangan yang datang. Entah itu dalam hal sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial. Ketika kita percaya diri, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan tersebut dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, percaya diri itu mendukung kita untuk lebih produktif. Orang yang percaya diri cenderung lebih percaya pada kemampuan dirinya dan lebih semangat dalam melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kita percaya diri dalam belajar, kita pasti lebih rajin belajar dan gak gampang putus asa kalau ada materi yang sulit. Begitu juga dalam hal-hal lain, ketika kita yakin kita bisa, kita akan lebih mudah meraih kesuksesan. Yang ketiga, percaya diri itu membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita akan lebih bisa memanfaatkan potensi itu untuk berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Misalnya, dalam berdakwah, dalam memberikan manfaat kepada orang lain, atau dalam beribadah. Semua itu berawal dari rasa percaya diri yang sehat, yang tidak merasa rendah diri, tetapi juga tidak merasa sombong. Lalu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa lebih percaya diri? Pertama, kenali diri kita sendiri. Seringkali kita nggak percaya diri karena kita nggak tahu apa kekuatan kita atau potensi kita. Jadi, kenali diri kita lebih dalam, apa yang kita sukai, apa yang kita bisa, dan apa yang bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa lebih tahu apa potensi kita dan apa yang bisa kita capai. Kedua, hilangkan pikiran negatif. Pikiran negatif itu sering banget jadi penghalang terbesar untuk percaya diri. Misalnya, kita suka berpikir, aku gak bisa sebaik dia, atau aku gak punya apa-apa. Padahal itu semua hanya pikiran yang bisa menghambat kita. Ganti dengan pikiran positif seperti, aku bisa kok belajar dan berkembang, atau aku punya potensi kok untuk sukses. Pikiran yang positif akan mengarahkan kita pada tindakan yang positif pula. Ketiga, berdoa dan tawakal. Percaya diri yang sejati itu harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena sesungguhnya yang memberikan keberhasilan itu adalah Allah. Jangan pernah merasa khawatir atau cemas karena Allah selalu bersama kita. Teman-teman, percaya diri itu sangat penting dalam hidup kita. Dan Islam sudah mengajarkan kita untuk memilikinya. Bukan untuk merasa lebih dari orang lain, tetapi untuk bisa lebih percaya pada kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, mari kita mulai untuk lebih yakin pada diri sendiri, berusaha dengan semaksimal mungkin, dan selalu tawakal kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, tetapi lebih rendah hati, dan selalu berusaha untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
2: Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.
3: Teman terbaik kamu.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: komunikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
1: Taulah ikam.
2: Rangga!
3: Cinta?
2: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
3: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik.

0: waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
1: Pro 2 Update bersama Aulia Lun, tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong beserta video musiknya, di mana lagu ini menggabungkan nuansa pop modern dengan sentuhan khas Indonesia yang terinspirasi dari fenomena viral. Sebelum dirilis, teaser Hong sempat menarik perhatian berkat visual penuh warna dan cuplikan lirik Om Telolet Om. Beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Timnas Indonesia meraih kemenangan dengan skor 3-0 atas Timor Leste pada laga Piala AFF 2026. Meski mendominasi jalannya pertandingan sejak awal, Indonesia baru mampu memecah kebuntuan di babak kedua sebelum menambah 2 gol untuk mengunci kemenangan. Selanjutnya teman Pro 2, Indonesia akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus 2026. Informasi terakhir, Kwon Yuri resmi mengakhiri kontraknya dengan SM Entertainment setelah hampir 19 tahun bersama agensi tersebut. Kontrak eksklusifnya akan berakhir pada 31 Agustus 2026 berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Meski tak lagi bernaung di SM Entertainment, Yuri dipastikan tetap melanjutkan aktivitasnya sebagai anggota Girls' Generation. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Oke, selamat kembali teman-teman kamu. Good morning. Waduh.
1: Ini pagi terlemes yang pernah aku jalanin, jujur.
0: Kenapa tuh?
1: Gak tahu ya, tanggal 1 tuh kayak gitu bawaannya, jujur.
0: Bukannya orang-orang tuh udah dengar tanggal 1 gitu tuh ya. Semangat gitu.
1: Harusnya
0: awal bulan nih.
1: Masalahnya gitu. Tanggal 1-nya weekend, jadi kayak
0: malah makin seneng gak sih?
1: Iya bener sih ya, harusnya ya.
0: Harusnya ya, nunda 2 hari.
1: Betul, ya Allah. Hampir aja Lun tersebutkan, Lun kan kayak menjaga kayak, jangan deh mengeluh.
0: Iya, bener,
1: ternyata dipertegas sama Kak Liza, makasih Kak Liza.
0: Nunda 2 hari, biasanya ya di hari Senin kan baru gajian ya. Tapi
1: inilah.
0: Tapi gak apa-apa. Yang penting masih ada sisa tabungan kemarin yang masih dipakai 2 hari lagi.
1: Ya ngutang sama tabungan sendiri ya.
0: Iya benar-benar gitu.
1: Dan pagi ini ya Kak Liz, kita bakal sharing info terkini dulu buat teman Pro 2 ya. Kira-kira apakah yang akan kita syahari sama kamu teman Pro 2?
0: Iya benar, welcome dulu tuh Agustus. Hai kamu-kamu para yang lahir bulan Agustus.
1: Aku sih nunggu diucapin girlfriend day ya.
0: Oh iya benar.
1: Mana nih? Kalau nggak dilakuin, kita akan mogok makan, mogok kendaraan, mogok semuanya.
0: Ternyata yang ditunggu-tunggu masih tidur.
1: Iya, ya, itu dia. Itu dia. When ya, gitu. When ya bawaannya. Di bulan Agustus, mungkin kita ekspektasinya, wih, nanti Sabtu sama Rinda penuh merah putih gitu kan bendera
0: sih.
1: Ya.
0: Pinggir-pinggir jalan tuh kayaknya mungkin di agak-agak ujung-ujung atau di mana gitu udah penuh yang ngejual ini
1: iya,
0: ya.
1: Bendera-bendera kan. Tapi masalah nyong, kita mau pasang bendera cuma ini katanya kita mau masuk musim hujan Kak Liz.
0: Waduh.
1: Yes.
0: Agak repot ya.
1: Ya, setelah kemarin kita teman Pro 2 sempat kepanasan yang
0: ekstrim banget gitu.
1: Ekstrim banget jujur sampai ada negara apa itu Kak ya yang waktu itu dia kena panas ekstrim ini, Prancis kah?
0: Oh iya benar. Ya, kan? Sampai-sampai warga sana pada nyari kolam buat berenang.
1: Yes, dan juga rel keretanya katanya sampai meleleh, tahu enggak?
0: Astagfirullah. Yes. Iya, Kak. Oh, itunya info yang itu aku baru tahu sih.
1: Ada enggak sampai separah itu karena suhunya tuh kayak apa ya? Kalau kita biasanya berapa sih? 30-an, 20-an ya, 28 sampai 30. Di sana tuh kayak di atas 35 derajat gitu loh.
0: Wow.
1: Allahu Akbar kan teman Perdo, kebayang enggak? Tapi ternyata tenang, buat yang suka meromantisasi hujan katanya BMKG, mulai pertengahan Oktober nanti kita bakal mulai masuk musim hujan.
0: Oktober ya.
1: Yes, tapi udah kerasa enggak, Kak?
0: Ini kayaknya kemarin 2 hari lalu enggak sih hujannya ya?
1: Iya,
0: masih panas sih kayaknya.
1: Masih sih. Cuma kayak sekalinya hujan tuh buat tuh kayak hujan yang tipenya gerah gitu, tau enggak sih?
0: Iya, dia masih bawa hawa-hawa.
1: Lembab kah? Apa sih itu, Kak, sebutannya?
0: Kalau gerah hawa enggak tahu ya.
1: Kayaknya hawanya ya. Hawanya masih panas teman Pro 2 dan katanya sih nanti kita itu bagian tengah ya, Indonesia bagian tengah ya berarti ya. Nah katanya Indonesia bagian barat itu bakal jadi kawasan pertama yang terima hujan. Baru tuh nanti pas November rame-rame kita set Indonesia kena hujannya.
0: Yang nunggu-nunggu hujan siap-siap dah kamu teman-teman.
1: Tapi gak boleh sambil dengerin lagu ini, tirai hujan basahi aku. Nanti Kak Lija jadi werewolf teman-teman berdua. Atau kakak vampirnya?
0: Enggak deh.

Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: lagunya ada ekornya gitu.
1: Iya, ada ekornya, anaknya. Kalau bebek itu kan anaknya suka ngekorin di belakang ya, mamanya tinggal kwek-kwek. Dah, berbaris. Ini juga sama nih.
0: Ya gitu ya.
1: Ya iya. Padahal
0: tadi aku mau ini agak gimmick dikit ini. Pas banget buat kamu yang kayaknya malam mingguan mau malam mingguan tapi habis di ghosting gitu. Berarti ya suka tiba-tiba hilang.
1: Ada tips enggak Kak buat yang suka di ghosting kudu ngapain?
0: Ghosting balik
1: dia. Ya Allah, ini nanti ujung-ujungnya kan teman pro 2 orang yang kamu ghostingin mengghostingin orang lain lagi, saling ghosting, saling ghosting. Yeah, sudahlah semuanya gentayangan kalau kayak gitu ya.
0: Tapi by the way, tahu enggak sih kalau manusia emang gitu ya, kadang-kadang ada yang hobi ghosting kan ya. Tapi percaya enggak percaya, ada hewan yang dia tuh loyal banget enggak suka ghosting.
1: Siapa?
0: Guguk.
1: Iya kan. Tapi benar sih, gitu sih, dia hewan paling setia katanya kan. Yeah. Dan aku tuh kayaknya gak cuma sekali deh ngelihat cerita ada di Jepang loh Kak. Jadi tuh dia tuh teman pro 2 peliharaan kayak kakek-kakek gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, terus dia tuh suka nungguin kakek-kakeknya tuh kayak di stasiun apa di pinggir jalan gitu. Sampai akhirnya kakek itu udah meninggal tapi dia tetap ngelakuin rutinitasnya itu.
0: Betul. Aku lupa nama anjingnya apa sampai dia patung.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya.
0: Tapi ini enggak cuman itu aja unggulnya Guguk kayak teman pro 2 di kawasan elit SCBD, tahu enggak sih? Kan
1: tau
0: ada kamu pernah lihat ini enggak sih, Lon? Misalkan ada anjing yang memang dia tuh anjing terlatih gitu.
1: Yes, yang biasa dibawa Pak Pulici ya ini ya.
0: Namanya anjing K9.
1: Oke.
0: Jadi dia tuh kan sering disewa sama ya perusahaan-perusahaan elit yang ada di SCBD gitu dan gajinya tuh teman pro 2 aduh
1: berapa?
0: Sumpah lebih
1: berapa?
0: Gede lah dari gaji mulianya itu ya. Kalau biasa UMR Jakarta aja tuh kan 5 jutaan.
1: Betul. Ini 3 kali lipat kayaknya ya Kak ya.
0: 15 juta gitu ya.
1: Itu
0: tapi
1: per bulan.
0: Ya per bulan. Tapi worth it sih kalau bisa dibilang, soalnya kan mereka memang wah biaya pelatihan khususnya aja apalagi
1: mahal.
0: Untuk anjing ini ya, jenis K9 yang spesialis khusus itu kan mereka tuh bahkan bisa kayak deteksi bahan peledak, narkotika, terus bisa tracking orang hilang
1: juga.
0: Bahkan kayak tracking barang hilang atau barang bukti gitu, misalkan ada kasus apa di kawasan elit yang mungkin agak rawan gitu ya teman pro 2
1: di situ. Gak kebayang ya hidung dia tuh teman pro 2 setajam apa. Ibaratnya tuh kita aja mungkin yang lihat, aduh ini temanku kayaknya kaos kakinya udah seminggu udah diganti. Itu pun notice tapi baru dari jarak. Aduh udah jatuh kan di kawanku ya Allah.
0: Dia bisa tahu. Tapi saya enggak bisa ngomong itu temanmu kaos kakinya udah bikin 12 hari gitu.
1: Cuma, Lun pernah lihat tuh mereka tuh yang benar-benar kayak bakal memeluk orangnya gitu loh. Kan sempat ada tes-tesnya gitu terus diposting di TikTok. Nah, itu teman pro 2 mereka tuh bener sih ngendusin ke semuanya dulu, baru nanti kalau mereka ngerasa ini mencurigakan mereka bakal nangkap kita kayak peluk gitu aja sebenarnya.
0: Iya dan agak horor juga sih kalau sampai ketangkep. Ini kayaknya cocok nih kalau ada yang ghosting kamu kasih sesuatu suruh nangkep ya,
1: suruh dia nari ya Kak ya.
0: Ya
1: tapi tadi katanya 15 jeti biaya sewanya itu belum termasuk makannya, perawatan kesehatannya, groomingnya, sama ayah ibunya alias pawangnya.
0: Benar,
1: teman pro 2 apa di kehidupan selanjutnya gitu
0: ya. Jangan deh
1: tapi kebayang gak itu duit 12-15 jeti buat apa biasanya mungkin dia pakai.
0: Kalau sempat dirinci ya, ini 15 jeti itu sebenarnya bukan buat dia sih, kalau dia yang paling makannya ya. Itu buat yang ini kan mereka juga punya perusahaan yang menyediakan jasa anjing kayak K9-nya ini.
1: Betul.
0: Ya. Jadi ibaratnya perusahaan itu sebenarnya bayar ke perusahaan kayak ibarat tuh kayak kamu nyewa alat kontrak, kontraktor yang kayak alat besar, alat berat itu kan ke perusahaan. Nah, sama ini mereka juga gitu. Jadi kayak kamu nyewa anjing gitu, anjing K9 yang memang khusus buat ngejagain corporate lagi.
1: Pokoknya kayak kantor-kantor.
0: Iya, kantor-kantor yang kamu tinggal. Gitu teman pro 2.
1: Karena
0: ya,
1: emang ini sih mereka tuh dilatih dari sejak masih mungil kan.
0: Benar.
1: Karena masih kecil banget teman pro 2 ya.
0: Iya, dan sesuai sih ya spesialisasinya dibayar sepadan gitu kan.
1: Banyak banget.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
2: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
1: Pernah dengar pepatah? Rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
3: Astaga, baunya dari mana sih?
1: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
4: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa diri?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Quick question ya buat kamu teman Pro 2 dan juga Kak Liz. Pernah enggak naik kereta api?
1: Belum.
0: Ih, beneran. Beneran, bukannya Kakak sempat keluar kota waktu itu?
1: Iya, tapi kan udah ada kereta api.
0: Oh, di Kalimantan. Iya, di Kalimantan juga ya Kakak waktu itu ya?
1: Kalimantan emang ada kereta api enggak sih?
0: Itu dia masalahnya.
1: Kayaknya adanya cuma di Sumatera, di Jawa ya.
0: Betul, sih, di Jawa kan? Sih yang mostly
1: Jawa, ya, banyak.
0: Banyak
1: ya.
0: Terus juga tuh teman Pro 2, aku tuh sempat kepikiran ini. Bukan kepikiran sih, sempat baca. Ada, kalau enggak salah tuh AHY, Menteri. Lu lupa dia iya. Beliau itu menteri apa, tapi AHY itu bilang dia tuh pengen nyoba untuk ngelakuin rencana jangka panjang supaya Kalimantan itu juga punya kereta api.
1: Ih, kutunggu memang memang iya, tapi takutnya baru
0: kali aja udah kayak gini nah.
1: Iya, berapa puluh tahun dulu baru ngerasain ya.
0: Makanya nih, tapi buat sekarang katanya mau dicoba dulu karena pemerintah Indonesia tuh pengen ngembangin jaringan kereta api perkotaan di 10 kawasan dulu. Ada beberapa nih Kak Liz aku spill ya. Jabodetabek mah kayaknya udah sering lah ya.
1: Iya.
0: Terus ada Bandung Raya, Kedung Sapur, Yogyakarta Solo, dan Gerbang Kertosusila. Tapi di Kalimantan juga ada.
1: Di KN.
0: Di KN.
1: Sumpah sih, ini kan biasanya kalau kita jarak tempuh antara Samarinda ke IKN sekitar 2 jaman.
0: 2 jam ya, Kak?
1: 2 jaman. Terus kalau misalkan dari IKN ke Balikpapan berapa jaman ya? 1 jaman apa? Itu kalau misalnya ada kereta tuh paling cuma 1 jam 15 menit.
0: Sama aja enggak sih malah nambah jadi.
1: Enggak. Misalkan di Samarinda ke IKN ini naik motor 2 jam.
0: 2 jam ya.
1: Kalau ada kereta api jadi 1 jam 15 menit.
0: Oh iya benar.
1: Hemat waktu 45 menit.
0: Terus kita juga bisa duduk sambil makan bekal, enggak pusing-pusing.
1: Iya, dan lagi kalau misalkan beneran ada rutenya gitu ya teman-teman berdua, kereta api Samarinda, IKN, terus bisa langsung ke Balikpapan. Udah tuh libur 2 hari kamu bisa ke Kalimantan Timur enggak sih?
0: Tapi Kakak pengen enggak nyobain kayak masa ke IKN pengen nyobain kereta doang gitu. Tapi pengen enggak?
1: Pengen dong daripada tapi kenapa? Tapi enggak ada keretanya.
0: Makanya katanya netizen nih ya, lu lihat di komen-komen katanya udah dipagarin kok tempatnya di IKN, tinggal kapan dibangunnya aja ya, katanya gitu.
1: Itu
0: emang
1: kapan,
0: iya, nanti lah lihat ya teman Pro 2. Yeah. Terus ada juga yang nanya, nanti kira-kira bakal nyambung enggak nih ke Samarinda atau Balikpapan? Kayaknya berproses ya Kak Liza ya.
1: Iya sih.
0: Enggak bisa langsung.
1: Kan banyak kan memang gitu enggak sih kalau kereta ya dibangun pasti antar kotanya kan.
0: Benar. Aku pengen nyobain sih, tapi jujur kan di Kubar itu ada anu kan kapal sungai.
1: Iya.
0: Tau kan? Nah, kapal sungai itu kan mesinnya nyaring ya?
1: Iya.
0: Itu lu enggak bisa sama sekali tidur kalau naik kapal itu.
1: Serius?
0: Kereta tuh senyaring itu enggak ya kira-kira teman Pro 2?
1: Sepertinya iya. Terus kita cari daerah ada keretanya dulu kan.
0: Aku tuh rada parnoan gitu loh kok ngebayangin kayak ih, apalagi kan rel apa iya, kereta tuh kan cuma bisa jalan di relnya doang ya teman Pro 2 ya. Ih, itu kayak apa gitu kayak ih, aku tuh susah mengakalinnya di kepalaku. Jadi bawaannya parno ya teman Pro 2.
1: Ini tergantung jenis keretanya aja.
0: Iya sih benar-benar kan?
1: Apalagi di mana ya yang ada bus.
0: Iya itu di Jogarta enggak sih?
1: Iya, itunya aja keretanya.
0: Itu lebih laju kan?
1: Lebih laju terus kayaknya fasilitas dalamnya tuh udah
0: lebih advance lah ya bawaannya ya.
1: Gitu, udah empuk kursinya. Jadi kayak mungkin gak begitu berasa lah.
0: Nah kalau lu tuh kayaknya gara-gara aku tuh ini sih teman Pro 2 parnoan. Jadi kayak kalau naik kapal takut, takut kelelep gitu kan. Naik pesawat takut juga.
1: Aduh.
0: Naik kereta gawat juga. Terus juga kalau disuruh naik mobil, aku kalau naik mobil ya teman Pro 2 perjalanan antar kota itu Kak Liz, aku gak bisa tidur karena aku harus merhatikan jalanan. Kayak ih ini tikungannya tajam, ini tikungan ujungnya gak kelihatan. Yalah jangan jadi seperti aku ya teman Pro 2 ya.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: terus sampai sekarang.
1: Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas. Mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Ya.
2: Dan, jogging yuk.
1: Enggak ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, terus mau kemana?
2: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
1: Enggak ah, aku mau main game aja.
2: Oke deh.
3: Pantes aja.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita bendera di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Eleh, nih, pakai kacamata Kakak biar nggak silau, biar keren juga.
2: Yeay, Kakak.
4: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
5: Iya nih.
4: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: dari kawasan siar Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2.
1: Yuhu.
0: Good morning.
1: Apa sih?
0: Udah nyawut-nyawut wae ucapin balik ya
1: gitu. Morning.
0: Makasih Kak.
1: Ini Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Apa Ohio?
1: Ohio.
0: Terus apa lagi?
1: Emang Ohio apa artinya?
0: Ohio tuh bukan pagi
1: selamat,
0: kah?
1: Oh iya.
0: Selamat lupa ini kalau ada orang Jepang mohon maaf ya, tolong koreksi kita nih teman Pro 2 ya. Dan hari ini aku lumayan shock karena tadi malam tuh menurutku lumayan dingin atau karena aku sakit ya. Tiba-tiba langit hari ini biru cerah banget.
1: Asik. Tapi mantep banget, ini pasti cuaca yang bagus banget teman Pro 2 buat kamu yang mau jogging.
0: Yep,
1: ya,
0: olahraga ya.
1: Weekend hari Sabtu di tanggal 1.
0: Yoi. Tapi pernah enggak Kak Liza ngelihat orang jogging kayak jam 5 subuh?
1: Pernah, aku pernah juga soalnya.
0: Kenapa sih? Gelap-gelap gitu loh.
1: Justru karena tidak berkeringat.
0: Ya Allah,
1: orang yang cari berkeringat
0: orang
1: ya.
0: Orang nyari keringat ya teman Pro 2.
1: Itu yang khusus mungkin mau ngebangun stamina, bukan mau ngurusin badan.
0: Oh, bisa. Kalau lu enggak berani sih jujur.
1: Oh, iya.
0: Gelap kan kayak ini aku berteman sama kucing-kucing di jalanan.
1: Itu aku ingat waktu itu jogging jam 5 tuh bareng teman-teman sih. Aku juga sempat kaget kan diajakin jam 5. Jogging jam 5 serius kalian jadi. Oh, dari atas sampai ke sekolah bawah itu sekolah tangga gitu loh pokoknya gitu. Teman Pro 2, Pak. Jadi sampai rumah lagi masih jam 6.
0: Kalau dulu pas sekolah, aku ingat tiap Jumat tuh kita tuh selalu ini nih, olahraga jalan santai kan nyebutnya kan. Aku tuh tim yang selalu mengincar barisan paling depan dulu tuh.
1: Oh iya, kenapa?
0: Enggak tahu ya, kayak apa ya, kayak menjadi orang pertama yang keluar dari sekolah dan masuk kembali ke sekolah.
1: Kalau pingsan ada yang ini bawa.
0: Semoga ya. Masalahnya aku tuh sampai hari terakhir aku sekolah, waktu rutin jalan santai itu selalu keduluan orang lain walaupun aku selalu yang paling depan. Tahu enggak kenapa?
1: Kenapa?
0: Karena teman-temanku naik angkot.
1: Ya Allah.
0: Ternyata
1: lah, kok bisa?
0: Iya kan itu kan jalan santai di pinggir jalan tuh teman Pro 2. Nah, om-om angkot mah seneng ya kalau misalnya ngeliat ada bocil-bocil, terus kan temanku yang mucil kali ya. Enggak cuma sebiji dua biji ya teman Pro 2, kayaknya rame-rame tuh. Jadi naik angkot tuh beramean buat duluan.
1: Oh, gitu. Kan biasanya di belakang bakal ada guru yang ngejagain gitu kan dari paling belakang.
0: Kayaknya guru udah capek ya.
1: Segitu banyak.
0: Iya, segitu banyaknya yang mucil. Dilarang enggak ya, sempat ditegur karena kan takut ini takut kenapa-kenapa pakai seragam sekolah lagi. Masalahnya mereka tuh kalau di angkot tuh duduknya di bagian depan-depan gitu nah. Dulu pas Kak Liza pertama ke Samarinda, angkot tuh masih rame enggak sih?
1: Angkot masih sih, khususnya buat yang di pelabuhan situ.
0: Oh
1: ya,
0: iya, masih
1: orang
0: ya,
1: masih banyak
0: ya
1: yang pakai.
0: Nah kalau zaman lu dulu tuh kayak tahun 2017-2016 itu teman Pro 2, sekolahku tuh pas di tengah kota. Pas banget di tengah kota, deket ini, deket kantor wali kota, pokoknya deket situ.
1: Oke, tahu.
0: Nah, jadi teman Pro 2, kalau dulu tuh angkot tuh selalu baris nungguin kita pulang karena dulu belum ada ojol. Jadi semuanya itu ya, kalau pulang sekolah udah kerjaannya naik angkot, mulai yang duduk di dalam sampai yang duduk di tangga bawahnya tuh nah. Jadi kita tuh kayak aduh ini kayak jadi di grill gitu rasanya karena mesinnya panas bawahnya.
1: Mepet-mepetan banget.
0: Mepet-mepet.
1: Aku naik angkot aku memang selalu ngincar duduk di pintunya sih.
0: Kenapa Kak?
1: Biar kena angin. Aku gak mau kalau di dalam.
0: Gue tau gak yang lebih parah tuh yang bikin, kalau lu ya kan biasa tuh naik angkot dulu, tapi yang bisa bikin sampai mabuk darat itu gara-gara musiknya kenyaringan. Jadi musiknya nyaring, speakernya gede, begetarnya tuh satu angkot. Jadi dup, dup, dup, dup, dup gitu
1: iya
0: loh
1: sih. Aku ini, kalau menurut aku yang aku kurang suka misalnya abangnya ngerokok.
0: Oh iya benar,
1: itu
0: benar
1: gak nyaman banget.
0: Benar ini, makanya teman Pro 2 kalau lagi berkendara terus kamu kayak aduh asam nih asam, nanti ajalah dulu.
1: Iya.
0: Karena kasihan orang-orang yang di belakang ya.
1: Betul,
0: Kak ya.
1: Betul.
0: Dan hari ini aku sama Kak Liza tuh pengen coba ngobrolin tentang ini di Samarinda kita nih gimana sih kerjaannya, kegiatannya, kebiasaannya kalau berkendara ya.
1: Wow.
0: Disuruh milih motor atau mobil, Kak Liza yang mana?
1: Mobil lah. Gak kepanasan.
0: Orang kaya.
1: Amin kan dulu. Ada aja.
0: Amin. Kenapa Kak Liza suka naik mobil?
1: Kalau punya mobil kan enak, gak kepanasan, gak kehujanan.
0: Bener sih ya.
1: Ini kan yang mau lagi pengen apa ya, ngejaga
0: anu ya, skincare.
1: Iya yes, gitu kan. Supaya gak panasan, gak belang enak gitu kan.
0: Kalau lu justru milih buat naik motor.
1: Oh kenapa?
0: Gak tahu ya, kayak naik mobil tuh bikin lu tuh kerasa sesak gitu loh. Mm-mm. Paham gak sih teman pro 2? Kayak misalnya nih, aku kebiasa naik motor kan. Jadi dari rumahku ke kantor 15 menit doang. Tapi kalau kudu naik mobil itu bisa 25 menit, 30 menit. Jadi aku mulai kayak gelisah.
1: Minusnya macet dan mungkin bakal telat kalau misalkan kamu gak bisa manage waktu dengan baik.
0: Yes, terus sama ini, Lun itu gak sanggup kalau harus nyari parkiran. Sebenarnya aku tinggal duduk manis aja sih. Yang parkirin kan yang nyetir ya. Cuma tetap aja kayak aku pengen kesini gelisah mikirnya parkiran gitu loh.
1: Oke. Okay. Takut nggak kebagian space buat parkir.
0: Emosi dulu dalam jiwa ragaku keluar pagi ini tuh. Oke. Okay. Ya. Jadi ini buat
1: kayaknya dia ada pengalaman khusus ini kayaknya nungguin parkiran ya. Ada kejadian lagi dating gitu kan, nungguin jam bioskop udah telat, masih harus cari tempat parkir, terus filmnya kelewat, oh jangan gitu.
0: Emang ketemaknya ketemak
1: serius?
0: Banget.
1: Serius? Wah, aku kayak cenayang.
0: Makanya aku teman produk kayak aduh kalau bisa motoran mah kita motoran aja.
1: Iya,
0: cuma betul. Ya kalau hujan ya nggak apa-apa dah naik mobil. Tapi Lun suka sih pakai jas hujan. Jadi sekarang teman pro 2 ya yang kudu share ke kita ya Kak Lija ya. Kamu lebih suka mobilan atau motoran kalau di Samarinda?
1: Ayo bareng sama kita boleh ke WhatsApp 081258487885.
0: Yoi, atau ke Instagram aja deh di @RRPro2Samarinda dan kita juga bakal nungguin di RRI Digital.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ini buat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
3: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
2: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
3: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
2: Tuh, ayo, Mak.

0: Tapi ngomongin habit apa ya, warga Kota warga Samarinda ya, rendah, okay. Ya warlock sokal sini ada satu sih yang menurut aku cukup positif, Lun.
1: Apaan tuh?
0: Mau sepanjang apapun antrian lampu merahnya itu enggak ada yang kayak spam
1: klakson ya?
0: Klakson.
1: Iya. Aku tuh shock banget sama Pro 2. Kan yang pernah keluar kota tuh adekku kan. Jadi tuh teman Pro 2 dia cerita ke aku, "Kak, tahu enggak kalau di Jawa itu berisik," katanya. Kenapa tanya berisiknya kenapa? Itu dia waktu itu ke Pulau Jawa ya maksudnya. Terus dia bilang kayak gini, "Iya, masa kita lagi ini naik mobil, kan kita enggak bisa ke kanan kiri ya," katanya. Ya. "Orang tetap klakson-klakson minta kita cepat," katanya. Ya Allah,
0: kayak budaya antrinya di sana mungkin kurang ya. Yes, jadi ada juga temanku yang dia pernah ke Medan gitu ya, tahun kedua datang ke satu acara gitu kan, dan itu per detik orang, iya, di lampu merah tuh orang tuh
1: baru berubah gitu ya.
0: Itu lah, jelas lampunya merah.
1: Ya Allah, terus kenapa pakai klakson?
0: Ya enggak tahu, ini sama juga tuh mungkin deh, kayak berasa ini lambat banget
1: lah. Sama ini, bapakku itu suka banget teman Pro 2 nonton video-video vlog gitu loh di YouTube. Nah, ini orang, si YouTubersnya ini, dia lagi main ke India. Sumpah di situ juga sama berisiknya yang itu udah orang tuh enggak pada pakai helm teman Pro 2. Aku lupa ya spesifiknya daerah mana, tapi yang jelas mereka itu semuanya kayak enggak segan gitu untuk mencet klakson.
0: Padahal Mas, ya ampun, lagi di posisi yang sama gitu, kenapa sih malah kayak ngeganggu telinga kita gitu,
1: kan? Terus juga tuh teman Pro 2, aku tuh orangnya mungkin enggak enakan apa gimana ya. Kadang kan kita terselipet ya mau mencet yang lain, mencet klakson. Ya. Itu jalur enggak enak banget tau.
0: Bener, aku bahkan kayaknya lupa kalau ada itu tombol klakson. Jadi kalau misalkan pun orang ya sembarangan, misalnya lagi hujan-hujan, lagi hujan-hujan terus dia ngebut kan, kita kecipratan air kan. Itu mau mencet klakson pun tuh kayak bingung, lupa ada tombol itu, saking enggak pernah dipakai gitu. Orang kok enak aja. Tapi kalau Samarinda untungnya jarang sih ada kayak gitu.
1: Temanku suka ngelakson, Kak, tapi dia kayak gini pakai mulut. Titit. Beneran.
0: Bukan ibu.
1: Bukan. Beneran. Jadi kita tuh heran, awalnya kita kira kan mungkin dia pakai klakson mulut ini cuma karena sama temennya gitu kan ya. Ternyata enggak, sama orang umum pun dia kayak titit gitu, pakai mulut.
0: Emang denger.
1: Itu dia masalahnya. Kan, gitu. Saking gak enakannya kali.
0: Ini apa, jadi satu pertanyaan bahwa sebenarnya warga Samarinda orang-orang yang cukup punya banyak kesabaran enggak sih?
1: Yes,
0: ya kan.
1: Betul.
0: Kita kalau punya kesabaran setipis-tipis tuh jangan berkendara di sana ya, di luar.
1: Padet-padet ya.
0: Iya.
1: New York itu juga termasuk yang apa ya, kota yang berisik banget teman Pro 2 karena suara kendaraan, suara klakson. Aku juga gak ngerti ya, kayaknya tuh gara-gara emang landscape mereka tuh kebanyakan gedung tinggi kan. Jadi kita tuh waktu menikung mungkin gak kelihatan kanan-kiri banget.
0: Betul sih, jadi mungkin buat apa ya, buat pengendara lain juga lebih hati-hati untuk mungkin, karena sebenarnya klakson itu fungsinya itu ya buat
1: memperingatkan,
0: iya,
1: kan
0: ada kita loh di belakang kamu gitu,
1: iya, bener,
0: ada
1: bener.
0: Kita di sebelah kamu gitu.
1: Iya, kalau di sini kita nyalain klakson itu misalnya kita pengen nyelip truk atau yang kendaraan gede-gede,
0: iya,
1: ya.
0: Okay. Betul. Itu memang ada fungsinya kan.
1: Ada fungsinya.
0: Supaya mungkin takutnya supirnya enggak sadar ada kita, ya ada gitu ya.
1: Iya, dengar suaranya.
0: Tadi aku mau ngomong apa sampai lupa.
1: Oh, ini. Apa.
0: Padahal kan suara klakson sama aja ya, udah tit.
1: Iya,
0: pas kamu mencet klakson, telolet.
1: Itu kita yang teriakin, itu kita yang teriakin. Sumpah, tapi itu nyaring banget jujur ya. Sama ini satu lagi, budayanya orang Samarinda itu kalau misalnya nyalain klakson artinya nyapa orang lain. Kakak sering gak kepedean salah kira kalau itu kakak ini siapa?
0: Enggak ya, orangnya orang ngeliat kita ya,
1: ngeliat kita gitu. Ya

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Tau Lekam.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam. Suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

0: Ya udah sih ya, kita emang penyabar banget teman Pro 2 sampai-sampai enggak suka mencet klakson. Tapi kalau di lampu merah sesabar itu enggak. Apalagi dengan mataharinya sama Rinda yang kayaknya cuma sejengkal dari kepala kita, kayaknya kalau Lun milih buat muter sih. Kalau Lun biasanya
1: emang bisa muter.
0: Nah, jadi tuh kan ada kan, misalnya mau ke kantor nih Lun ya. Ya udah Lun cari jalur lain yang enggak ngelewatin lampu merah.
1: Oh,
0: jadi nggak apa-apa kalau dia agak jauh gitu kan teman Pro 2. Tapi yang penting ya nggak panas.
1: Benar-benar.
0: Ya ibaratnya aku nambah 5 menit sih sebenarnya. Tapi daripada diem panas, terus tuh kan mobil tuh panas kan hawanya. Mending aku muter teman Pro 2.
1: Itu aku baru lakuin ya setelah aku lumayan hafal jalan.
0: Serius?
1: Iya kan awal-awal cuma tahu jalan besar kan lu. Apalagi lampu merah depan malam bos.
0: Iya, benar.
1: Itu bisa 3 kali lampu merah baru lewat. Pas di jam-jam rawan.
0: Jam pulang kerja kayak jam 3 tuh Lun udah gak pernah lewat situ lagi biasanya.
1: Mana pas aku awal tuh ya Lun, itu kan aku belum tahu cara nyelip. Jadi ngantri itu beneran ngantri di sebelah kanan karena takut di anu orang kan, padahal
0: pengendara
1: bisa
0: ya, yang baik ternyata
1: sudah tahu caranya. Sekarang
0: udah jadi pembalap nih sama Rinda. Anu kalau kata orang-orang kan king kate, king plat kate. Kak Lida ini queen plat kate kalau kata aku. Cuma ini biasanya yang bikin Lun bete kalau di lampu merah tuh selain panasnya ya, ini loh, ada orang-orang yang kalau nyelip tuh gak apa-apa sebenarnya. Tapi dia tuh tahu gak sih nyelip yang nyelip maksa. Jadi kita tuh harus sampai bergeser gitu loh teman Pro 2, baru dia tuh bisa lewat. Kalau kita gak lewat, dari spion kita dilihatinnya. Lun sering banget digituin.
1: Aku gak pernah sih.
0: Aku sering banget digituin. Dan emang di jam pulang kerja sih biasanya, kayak jam-jam 3, jam 4 mungkin orang udah kayak, wih aku stres di kerjaan, mau cepat sampai rumah. Makanya dia jadinya sensitif itu. Ada juga nih temannya Lun tuh yang hobi main HP waktu di lampu merah.
1: Kakak sempat enggak?
0: Enggak
1: lah kan harus ini ya, maksudnya merhatiin sekitar.
0: Enggak tahu ya, kayaknya nih teman Pro 2 nih, kita screen time harus dikurangin ya, kebiasaan nonton video pendek.
1: Nah,
0: jadinya di jalan bentar aja tuh mau buka HP gitu loh.
1: Itu sumpah sih, mungkin itu habit yang buruk ya. Maksudnya aku sempat kesel banget, di depan aku kan waktu itu ada mobil ya Lur. Ibaratnya ini udah tinggal ini mobil, ini aku gitu kan. Jadi tuh lampu bukan deh. Pokoknya urutannya tuh gini lah, pokoknya ngurut. Habis itu ketemu lampu merah lagi. Gara-garanya apa, mobil depan itu lambat. Lambat majunya. Mungkin dia main HP kali. Nah, itu kan
0: ini juga yang bikin Lun anu sih, bete kalau naik mobil tuh bisa kena lampu merah berkali-kali.
1: Iya, betul.
0: Gak sanggup teman Pro 2.
1: Itu kalau udah di lampu merah harus lebih perhatian. Soalnya kan yang pengguna jalan bukan kamu, yang bapakmu gitu.
0: Betul. Atau ini mamamu di situ teman Pro 2, mama-mama ya terutama. Lun tuh makanya ini buat pengingat juga buat teman Pro 2 ya, kalau mama-mama yang berkendara, kalau kata Lun maklum-maklum aja. Kadang kan kita yang gak salah, kita yang diomelin ya. Jadi itu Lun kalau udah di posisi itu ya teman Pro 2, aku tuh bakal ingat kayak gini. Oh, mungkin mamaku di jalan juga gini, sabar. Biar mama aku enggak dimarahin orang, aku enggak boleh marahin orang juga.
1: Aku jadi ingat satu hal yang sering banget ibu-ibu lakuin gitu. Di lampu merah kan ada lampu merah tuh yang enggak boleh muter balik.
0: Iya.
1: Jadi dia kok kadang tetap muter balik, kita yang di belakang nih kaget gitu. Aku jadi ngerem teman Pro 2.

0: mungkin langsung ngegas tinggi juga, masih berusaha nyimbangin badan dan kawan-kawannya ya, terus nongol lah mereka ini.
1: Betul, lampu merah tempat adu skill ini sih.
0: Adu skill. kalau lente biasanya dulu di sini ini di apa? Di tikungan sini, di tikungan yeah. depan RRI itu sering dijadiin trek-trekan gitu kan.
1: Okay.
0: Ini kayaknya kita emang perlu ini nih, pemerintah tolong dibantu disediakan lahannya ya
1: yeah.
0: buat para pembalapnya sama Rinda.

0: suka.
1: Oh my god, galau aja gak direstuin.
0: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati,

0: pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
3: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.